meningkat drastis. Benteng alamnya berupa teluk yang menghadap samudra, namun kondisi perairannya tetap tenang dan aman. Air laut terlihat jernih dan bersih seperti kolam alami. Pengunjung dapat berenang dengan nyaman. Meski akses cukup menantang, panorama yang ditawarkan memukau. Pantai Tolanmon menjadi destinasi yang layak dikunjungi. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Valley, sampai jumpa.

0: RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Ya, selamat pagi Bapak Mama, Kakak Nyong, dan Kakak Nona. Seperti yang sudah beta informasikan ya, saat ini pukul 9 lebih 14 menit waktu Indonesia Tengah. Dan kita ada di obrolan Akamsi. Obrolan Akamsi di kesempatan pagi hari ini itu kita akan sama-sama beromong ya dengan komunitas Bonsai Pahmeto bersama Bapak Debson Mela SE, Ketua Komunitas Bonsai Pah Timur. Kita coba sapa dulu di line telepon. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi Kak Nona dan semua pendengar.
1: Kabar baik?
2: Baik,
1: Kak. Iya, posisinya di mana ini sekarang nih Pak Debson, kalau boleh tahu nih? Di Soe apa di Kupang ini?
2: Di Soe, sementara di Soe, baru selesai kegiatan CFD.
1: CFD ya, hari ini hari Jumat, ya. Oh berarti Soe hari Jumat itu Car Free Day ya?
2: Iya, iya.
1: Oke, okay, pikirnya hari Sabtu, ternyata hari Jumat.
2: Hari Sabtu. Jumat, Kakak.
1: Oke, okay, hari Sabtu berarti di Kupang. Ini ya CFD-nya diberlakukan di bagian mana nih? Jalan mana nih, Pak?
2: Ini lokasinya itu di depan lapangan Pemda, kantor Bupati Lama.
1: Oh, di depan kantor Bupati Lama. Wah, berarti ya, ramai Soe pagi ini ya.
2: Ramai sekali, Kakak.
1: Oke, Pak Debson, pagi hari ini ketang Mbak omong mengenai komunitas Bonsai Pah Timur. Iya, yeah, kalau Mbak omong bonsai ini pasti ketong tertuju ke bunga-bunga mungil nan indah begitu ya. Pohon mungil nan indah. Nah, mungkin bisa diceritakan dulu latar belakang sampai adanya komunitas Bonsai Pah Timur ini.
2: Oh iya. Yeah. Oke, okay, baik. Terima kasih Kak Nona dan semua pendengar. Beta mau cerita sedikit. Memang awal-awalnya itu kita pecinta bonsai, tanaman bonsai itu pertama-tama itu kita masih sendiri-sendiri Kakak, belum ada komunitas. Jadi kita masih istilahnya masih individu. Tapi karena di saat kita berkunjung ke teman-teman, ternyata ada teman-teman juga yang punya tanaman bonsai.
1: Iya.
2: Makanya kita mulai gabung-gabung dengan teman-teman. Makanya komunitas Bonsai Pahmeto ini dia berdiri tanggal 1 September 2018. Jadi kita juga komunitas yang legal, kita juga punya akta notaris juga. Dan untuk komunitas Bupati Soe ini dia legal di bidang hukum juga. Dan ya, informasi juga Kakak Nona, kalau kita di komunitas Bupati Soe ini, kita anggotanya itu sampai teman-teman ada yang di Kupang juga, ada masuk dari komunitas Bupati Soe.
1: Oke, berarti bukan gitu, hanya dari Soe saja, ya, tapi dari luar Soe juga bisa
2: Timur,
1: masuk ya?
2: Sedaratan Timur, ya, dia Sedaratan Timur.
1: Oke, alasan terpilihnya nama Bupati Bonsai Pah Timur ini, alasan dibalik pemilihan nama komunitas ini, seperti apa ini Pak Debson, kalau boleh tahu?
2: Ya, alasan kita sampai pakai nama komunitas Bonsai Pah Timur ini karena kan kita tidak tertutup untuk semua teman-teman pencinta bonsai atau pegiat bonsai Sedaratan Timur. Makanya kita buat komunitas Bonsai Pah Timur.
1: Okay.
2: Kalau kita hanya buka istilahnya hanya untuk daratan Soe, berarti kita hanya lokal untuk daratan Soe. Tapi karena kita berpikirnya luas, Sedaratan Timur Barat, ya makanya kita buatnya komunitas Bonsai Pah Timur.
1: Bonsai Pah Timur, oke. Okay. Nah kalau boleh tahu sampai di 2000, sejak berdiri dari 2018 itu, ada berapa orang yang ada di komunitas ini dan kemudian perkembangannya sampai di 2024 ini sudah berapa banyak ini anggotanya?
2: Kalau kita yang aktif untuk istilahnya yang aktif itu kita ada 74 orang. 74 orang, ya 74. Tetapi untuk simpatisan itu sudah 1000 lebih. Simpatisan untuk pegiat bonsai ini sudah di angka 1000 lebih.
1: Oke, sudah 1000 lebih. Ya, ini hanya untuk daratan timur saja atau dari mana lagi?
2: Itu daratan, Sedaratan Timur Barat, terus ada teman-teman yang dari luar juga ada yang bergabung dengan kita juga di Bonsai Patimor juga.
1: Mm-hmm, berarti.
2: Kalau untuk, ya, mm-hmm. kalau untuk yang kita yang aktif, yang istilahnya yang biasanya setiap kegiatan kita selalu ini, kita ada 74
1: orang. 74
2: orang
1: ya. Nah ya, kalau ya. Boleh tahu untuk kegiatannya sendiri dari komunitas Bonsai Pahtimor ini apa saja nih? Ya. Apakah hanya seputar bonsai atau mungkin ada kegiatan-kegiatan sosial lainnya yang dilaksanakan oleh Bonsai Pahtimor ini?
2: Oh ya. Kalau kita komunitas Kak Nona, kita biasanya ada event kita untuk kontes bonsai itu setiap tahun, itu setiap tanggal 1 September pas ulang tahun komunitas Pepati. Mm-hmm. Terus ada kita sementara lagi persiapan untuk penanaman pohon, dan kita bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup juga, dari Dinas Lingkungan Hidup yang menyiapkan anakan untuk kita. Dan kita telah siap untuk nanti kalau anakannya sudah standby, berarti kita semua anggota komunitas akan melakukan penanaman.
1: Oke, berarti ya. Memang ada kegiatan-kegiatan reguler ya yang dilaksanakan ya, ya, ya, ya. Terkait dengan bonsai ini ya.
2: Ya,
1: oke. Oke, nah kalau untuk anggota komunitas Bonsai Pahtimor sendiri, ini kira-kira ya. Punya berapa banyak nih jenis bonsai yang dikoleksi ini? Per orang atau di komunitas ini boleh diinformasikan?
2: Ya, kalau untuk jenis-jenis bonsai itu Kak Nona, ya. Kita setiap pribadi itu pasti uh-huh. punya, ya, pasti punya. Sedangkan untuk komunitas itu, kita per orang itu Kak Nona itu ada berbagai macam jenis, mm-hmm. ada berbagai macam jenis. Kalau untuk tanaman lokal itu kita ada, biasanya orang bilang esak itu kita buat bonsai, ada beringin, mm-hmm. terus dari beringin itu ada macam-macam juga, itu ada beringin dolar, ada beringin Korea, yeah. ada beringin Thailand yang biasa orang sebut kimeng, mm-hmm. terus ada asam kranji. Terus ada cemara, mm-mm. pokoknya ada terlalu banyak jenis.
1: Banyak jenis ya?
2: Ada, ya banyak jenis. Kalau kita lokalan sekarang yang kita lagi angkat ke permukaan untuk kita bisa ekspos keluar itu kabesak dengan pohon sisir.
1: Pohon sisir, itu yang apa itu pohon sisir?
2: Kalau pohon sisir itu Kak Nona, itu biasanya kalau di lahan-lahan kebun itu tanamannya berduri. Jadi biasa kalau orang lihat itu pasti orang potong kasih mati kakak begitu. Mm-hmm. Nah, tapi ternyata itu pohon sisir itu Kak Nona, kalau kita betul dia jadi tanaman bonsai itu sangat-sangat bagus dan malah punya nilai ekonomis yang bagus juga.
1: Oke. Okay. Nah, kalau untuk perawatan bonsai ini kira-kira susah ke Sonde ini?
2: Kalau untuk susah, sudah pasti susah. Penting kalau untuk semua teman-teman yang istilahnya kalau hobi bonsai pasti tahu itu, yang paling diutamakan itu untuk seorang pebonsai itu biasa kesabaran. Mm-hmm. Karena ini tanaman yang kita buat ini adalah pohon, dia bukan hanya sekedar bunga biasa yang setelah kita tanam, yeah. kita cuma lepas, tetapi karena pohon, berarti setiap perkembangan itu selalu kita ikuti, mm-hmm. begitu. Jadi dan memang dia butuh waktu yang sangat lama. Yeah. Dia kalau untuk mau bisa jadi bisa dikategorikan sudah masuk dalam bonsai, berarti itu jangka waktunya itu dia sudah ya bisa 3 sampai puluhan tahun, mm-hmm. baru bisa ya, karena kita kan harus ikut prosesnya. Tahapan-tahapan bonsai itu kita harus ikut. Makanya dia kalau mau sampai disebut bonsai itu, ya dia minimal itu dia 3 tahun. 3 tahun, 5 tahun ke atas.
1: 5 tahun ke atas sudah jadi bonsai ya.
2: Bisa ya.
1: Oke, nah kalau untuk jenisnya sendiri ya, jenis bonsai yang ya, ya. Yang kira-kira agak rewel begitu ya dalam pemeliharaannya itu yang ya, mana ya. Nih yang rewel itu?
2: Kalau yang rewel itu biasanya Pilang, Kabesak itu.
1: Pilang, Kabesak, oke.
2: Okay. Nah, Kabesak. Kabesak itu kan dia sangat-sangat rawan, mm-mm, apalagi kalau misalkan kita tanamnya itu karena dari hasil dongkelan, hasil kita ambil dari hutan. Okay. Itu sangat-sangat rewel, karena itu dari 100 pohon mungkin yang tumbuh bisa 1 atau 2.
1: Oke.
2: Okay. Atau 2 pohon. Tetapi kalau misalkan kita budidayanya dari biji, mm-mm, berarti itu aman. Kalau dari biji itu aman, mm-hmm, hanya proses untuk misalkan pemindahannya nanti, kalau misalkan pemindahan ke pot, yeah, itu yang harus berhati-hati karena ya tingkat kematian dari pohon kabesak itu memang agak-agak besar.
1: Cukup tinggi ya?
2: Cukup tinggi.
1: Oke.
2: Okay. Kalau pohon-pohon yang lain seperti loa atau beringin, jenis-jenis beringin itu aman.
1: Oke, aman. Oke, okay, yeah, berarti yang paling rewel ya kabesak ini gitu ya. Yeah, sejauh itu pengalaman, yeah, ini. Oke, okay, yeah, ini memang bonsai ini adalah salah satu apa ya kalau mau dibilang tanaman yang susah-susah indah.
2: Betul.
1: Susah-susah betul, indah gitu. Susah-susah ya, dulu ya, dipelihara baru kemudian jadi indah gitu kan.
2: Betul, betul.
1: Oke. Okay. Ya, Pak Devson, kalau boleh tahu apa saja nih media yang ketong butuhkan untuk bisa menanam bonsai ini? Begitu.
2: Oh ya. Kalau untuk media tergantung dari jenis pohon. Kalau untuk media tergantung dari jenis pohon bonsai yang kita miliki.
1: Iya.
2: Kalau jenis-jenis beringin itu dia aman. Dia karena paling campur dengan pasir terus sekam. Tetapi kalau ada pohon-pohon yang lain itu misalkan kalau ada cemara, mm-hmm, kalau cemara itu berarti kita biasanya kita pakai pasir malang.
1: Oke.
2: Okay. Nah, pasir malang itu pasir yang dari pegunungan berapi. Makanya pasir itu yang kita pakai untuk tanaman-tanaman cemara. Terus ada tanaman-tanaman yang lain itu yang memang wajib untuk kita terus pakai pasir malang.
1: Oke.
2: Okay. Mm-hmm. Tapi kebanyakan kita pakai media tanam.
1: Mm-hmm.
2: Hormat, Pak. Media tanam itu biasanya itu pokoknya tanah, campur pasir, terus ada sekam, terus dengan pupuk kandang.
1: Mm-hmm. Gitu. Oke. Okay. Untuk pemeliharaan bonsai ini, ya, itu ya, tadi kan tadi dibilang pupuk kandang. Apakah semuanya tanaman bonsai ini harus pakai pupuk kandang atau mungkin ada yang memakai pupuk kimia seperti itu?
2: Kalau untuk pupuk kandang paling bagus itu kalau cirit kambing itu paling bagus kalau untuk tanaman bonsai.
1: Mm-hmm.
2: Nah, untuk tanaman bonsai itu paling cocok itu cirit kambing. Terus pupuk kandang yang lain juga bisa.
1: Oke.
2: Okay. Yang namanya masih istilahnya masih pupuk kandang itu untuk semua jenis tanaman itu bisa. Mm-hmm. Ada kalau misalkan kalau kita ada untuk perangsang akar misalnya atau untuk mungkin kita mau untuk mungkin cepat untuk kita bisa memperbesar batang atau lain sebagainya berarti kita harus campur dengan pupuk kimia juga. Tapi takarannya itu tidak terlalu banyak. Mm-hmm. Kita sesuaikan, ya.
1: Oke. Okay. Berarti sesuaikan dengan medianya, ya, tanamannya, ya, juga begitu.
2: Tanamannya juga, makanya pupuk yang kita pakai kita harus sesuaikan dengan banyaknya pupuk kimia yang kita mau pakai.
1: Oke, okay. Perbandingannya dengan tanah itu berapa-berapa kalau boleh tahu untuk menanam bonsai dan juga pupuknya ini?
2: Ya, kalau untuk perbandingan kalau untuk media, mm-hmm, biasanya kita perbandingannya itu tanahnya itu 30%, tanahnya 30% karena kalau tanahnya kebanyakan berarti porosnya itu nanti kurang, mm-hmm, makanya nanti pasti bonsainya itu pasti ada pembusukan akar dan sebagainya. Makanya biasanya kita harus campur dengan pasir dan sekam supaya porosnya itu banyak, mm-hmm, jadi airnya itu tidak tertampung.
1: Oke.
2: Okay. Begitu.
1: Oke, okay. Untuk... Iya, baik. Untuk langkah awal, ya, langkah, yeah, awal untuk... tanaman bonsai ini, tanaman ya bonsai. Dari awalnya itu kan tadi ada yang prosesnya bisa dari biji gitu ya, tapi bisa, ya, juga, ya, dari, ya, anakan ya. Mungkin bisa, ya, diceritakan, ya, seperti apa prosesnya untuk membentuk bonsai ini?
2: Ya, kalau untuk proses pembentukan bonsai, kalau misalkan dari anakan itu biasanya lebih cepat. Biasanya lebih cepat karena kalau anakannya itu sudah kita lihat mungkin tingginya sudah di atas 30 cm, berarti itu kita sudah bisa mulai untuk apa namanya, untuk gerak dasarnya itu kita sudah bisa kawat. Untuk gerak dasar. Tetapi kalau misalkan tanamannya itu kalau kita ambil dari hutan misalnya, berarti itu kita harus semaikan dulu. Kita harus semaikan dulu di polybag ataupun mungkin di pot atau apa. Kita tunggu dulu sampai kapan dia tumbuh dan kita rasa bahwa akarnya itu sudah bisa jalan normal, baru kita bisa bentuk. Tidak secepat kalau kita semai biji.
1: Oke, berarti itu memang prosesnya lumayan butuh kesabaran ya?
2: Betul, betul.
1: Oke, luar biasa. Baik, kita akan lanjutkan kita punya perbincangan mengenai bonsai ini setelah kita dengar lagu dulu yang berikut ya, Bapak ya.
2: Oke, kakak.

0: sambel.
1: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
2: Ya, bapak-bapak, kakak nyong, kakak nona, kita masih di obrolan Akamsi ya untuk kesempatan pagi hari ini, dan masih di line telepon kita sama-sama dengan Pak Detson Mela, Ketua Komunitas Bonsai Pah Timur. Ya, selamat pagi Pak Detson, masih di line telepon ya.
3: Masih, Kak Samona.
2: Iya, baik, siap. Nah, ya. Untuk pandangan ya masyarakat terhadap keberadaan bonsai sebagai tanaman hias ini, apakah ya. Sudah mendapatkan respon yang cukup bagus ya sejauh yang Pak Detson lihat, atau masih ya kalah dengan tanaman-tanaman hias yang lain ini?
3: Baik, Kak Samona, kalau untuk respon dari masyarakat dengan kehadiran komunitas Bonsai Pah Timur, responnya sangat positif. Apalagi tujuan utama kita itu kan melestarikan tanaman-tanaman, apalagi tanaman-tanaman kita yang sudah istilahnya sudah mulai langka ya, karena mungkin karena ada penebasan hutan atau lain sebagainya. Iya. Makanya mereka sangat positif untuk merespon ini kehadiran komunitas, karena kita hubungan komunitas dengan pihak pemerintah juga sangat-sangat kuat. Begitu. Ada dukungan dari pihak Pemda juga. Dan di dalam keanggotaan komunitas itu, Kak Nona, itu ada pejabat-pejabat kita juga yang masuk dalam komunitas Bonsai Pah Timur. Okay. Begitu. Makanya ya, makanya setiap kegiatan yang kalau komunitas Bupati kalau mau melakukan kegiatan itu selalu ada dukungan dari pemerintah daerah, karena hubungan kerja kita dengan pihak Pemda itu sangat-sangat baik. Begitu. Okay. Apalagi dari masyarakat, itu responnya itu sangat-sangat positif.
2: Sejauh ini luar biasa ya. Kalau Beta tadi dengar, Sonia salah dengar tadi, bahwa komunitas ini sudah pernah menyelenggarakan pameran ya?
3: Iya, betul.
2: Oke, itu pesertanya dari mana saja? Apakah hanya dari daratan timur atau ada dari luar NTT ini kalau boleh tahu?
3: Iya. Waktu tanggal 1 September kemarin itu, waktu kita lakukan kontes itu teman-teman sederatan timur, dan juga ada peserta dari Alor juga hadir. Dari luar itu, waktu itu dari Alor hadir juga di Soe. Sebenarnya juga itu ada teman-teman dari Sabu juga, tapi karena waktu itu pas angin, musim angin, jadi setelah teman-teman sampai di pelabuhan, teman-teman tidak bisa jadi berangkat karena keberangkatan kapalnya itu ditunda. Makanya teman-teman dari Sabu itu tidak sempat hadir waktu itu.
2: Berarti total yang ikut kemarin itu berapa banyak nih?
3: Total kemarin itu tanaman bonsai yang kemarin tampil di sini itu dia di 300 lebih pohon, hampir 400 pohon.
2: 300 lebih pohon gitu ya. Itu apakah semuanya dari komunitas yang sama atau mungkin ada yang secara perorangan nih ikut nih?
3: Ada yang dari komunitas, ada juga yang perorangan. Ada juga yang di luar komunitas. Itu ada individu juga, ada banyak yang ikut.
2: Oke, ini kok diselenggarakan di Soe ya, di tempat komunitas?
3: Kita lakukan di lapangan Pemda.
2: Oh,
3: kita
2: di lapangan.
3: Lakukan di, ya, di lapangan Pemda. Jadi, karena kita di saat mau melakukan kegiatan, kita audiens dengan Bapak Bupati, Bapak Sekda, semua pejabat. Jadi kita dikasih lokasinya itu di lapangan Pemda.
2: Berarti dukungan dari Pemda Soe ya, TTS ini sangat luar biasa ya. Oke, dan sejauh ini memang hasil ya, atau apa namanya, ada output lah begitu ya yang diberikan oleh komunitas Bonsai Pah Timur ini ya. Oke, nah antusiasme pengunjung waktu itu, waktu tahun lalu, boleh diceritakan ini seperti apa? Mungkin ada yang tertarik setelah melihat-lihat begitu ya pameran ini, ada yang tertarik ke depannya untuk bisa menjadi seorang ini ya, pecinta bonsai.
3: Ya, kalau antusias dari pengunjung kakak itu sangat-sangat luar biasa, karena kebetulan kegiatan kontes kita itu dia bersamaan dengan pameran pembangunan ulang tahun Kota Soe.
2: Oke, ya.
3: Begitu. Ha, jadi karena ulang tahun Bupati itu tanggal 1 September juga, ulang tahun Kota Soe juga tanggal 1 September, makanya dipadukan dalam satu kegiatan. Makanya pameran pembangunan sekalian jalan dengan kontes bonsai. Makanya untuk antusiasme dari pengunjung itu sangat-sangat besar.
2: Oke, luar biasa gitu ya.
3: Oke.
2: Apa namanya, adakah kesulitan gitu ya, atau tantangan yang dihadapi ya komunitas bonsai ini dalam upaya, kan tadi itu ada ya jenis-jenis pohon atau jenis-jenis tanaman gitu kan yang katanya sudah hampir punah, yang kemudian diambil sama komunitas bonsai Pastimor dibikin jadi tanaman hias ini, kira-kira tantangan kesulitannya itu apa nih?
3: Kalau untuk kesulitan sudah pasti sulit, karena kalau misalkan kita budidayanya itu kita ambil dari hutan, memang cukup-cukup sulit. Makanya biasanya kalau kita, kalau tanaman-tanaman yang kalau kita ambil dari hutan itu memang biasanya itu pasti perawatannya ekstra. Mulai dari kita tanam awal, karena bahannya itu kita ambilkan dia sudah pohon, tapi karena kita langsung dipangkas, jadi itu kita pangkas akar, pangkas batang dan juga ranting, makanya biasanya itu agak ekstra untuk perhatiannya kalau untuk tanaman-tanaman itu. Tapi kalau tanaman-tanaman yang istilahnya mudah tumbuh itu aman. Tapi kalau contoh yang tadi saya sebutkan, memang kita ada tanaman kita, kalau untuk istilahnya kalau di TTS itu kan santigi gunung, tapi karena itu pohon yang dilindungi, makanya kita dari komunitas kita tidak bisa mengambil itu, karena kita sangat menghargai, karena itu ada cagar alam. Jadi ya begitu. Jadi kita, apalagi kalau kita lihat kalau misalkan ada pengrusakan itu di area-area cagar alam Fatum Nasi itu, kita juga prihatin, tapi karena memang karena dilindungi, jadi kita walaupun kita pegiat bonsai tetap kita tidak bisa berbuat apa-apa karena dia cagar alam.
2: Iya, cagar
3: tidak,
2: alam
3: ya, tidak, gitu ya. Cagar alam kan dia tidak boleh ada campur tangan manusia.
2: Betul.
3: Makanya ya kita hanya bisa lihat dan hanya bisa prihatin.
2: Benar. Ini juga kemarin sempat berbincang begitu ya dengan teman-teman mahasiswa pecinta lingkungan, dong bilang kalau sebenarnya cagar alam itu sebenarnya boleh ada kegiatan-kegiatan di sana gitu kan ya. Oke. Baik, nah untuk anggota komunitas bonsai Pastimor ini ya, kalau ada yang kepengen bergabung begitu, kira-kira syaratnya ini apa saja ini kalau boleh tahu?
3: Kalau untuk persyaratan untuk bisa masuk dalam anggota komunitas bonsai Pastimor, sebenarnya dia tidak punya syarat apa-apa. Dia istilahnya, dia yang penting kita satu hobi dan bisa mau untuk bisa berkarya di bidang bonsai, kami welcome. Kami pintu selalu terbuka untuk teman-teman yang mau bergabung. Tidak ada satu persyaratan yang bisa ini, yang mengikat, begitu, tidak ada.
2: Oh, tidak ada yang mengikat. Oke. Apakah harus punya bonsai dulu atau boleh bergabung setelah itu timba ilmu lah, kemudian timba ilmu ya dari semua yang ada di komunitas bonsai ini, baru kemudian miliki bonsai sendiri atau bagaimana ini?
3: Ya, kalau misalkan dia orangnya sudah istilahnya sudah hobi bonsai, itu lebih bagus. Tetapi untuk teman-teman yang belum punya bonsai pun kita terima, karena biasanya kita di komunitas itu kita ada pertemuan rutin, ada pertemuan rutin antara pengurus dengan semua anggota-anggota komunitas. Dan bagi teman-teman yang misalnya masih baru, yang belum punya tanaman bonsai, kita dari semua anggota bonsai itu kita kita bisa fasilitasi, kita kasih tanaman-tanaman bonsai yang ada di kita, kita bisa bantu. Satu orang mungkin ada 1-2 jenis, kita bantu untuk supaya istilahnya memotivasi dia untuk dia bisa hobi juga, dan juga supaya ya dia bisa merasa bahwa dia memiliki komunitas Bupati ini.
2: Oke. Okay. Nah, untuk anggota komunitas ini begitu ya, beserta pengurusnya, ini apakah ada begitu ya semacam pelatihan dari instansi-instansi terkait ya, bagaimana ya dari hobi itu bisa jadi peluang bisnis ke depannya ini, karena bonsai ini kan tanaman hias gitu ya. Pastinya betul, banyak yang suka, dan ini peluangnya ke depan bisa menjadi sebuah lahan bisnis juga ini.
3: Ya. Betul. Kalau untuk sementara, kalau memang kita sudah komunikasikan dengan dinas-dinas terkait, dalam hal ini ada lingkungan hidup, terus ada juga pariwisata juga, tapi untuk sementara ini kita belum ada kesepakatan itu. Makanya mungkin ke depan ini, mungkin rencana kita dalam tahun ini kita akan rencana untuk bertemu lagi dengan dinas-dinas terkait, supaya istilahnya bisa ada pelatihan-pelatihan begitu. Tetapi kalau untuk pelatihan menyangkut khusus bonsai itu, kita biasanya itu kita mendatangkan senior-senior yang dari luar begitu. Begitu, itu kita datangkan dari luar. Contoh kayak kemarin kita kontes, itu jurinya itu juri nasional, juri nasional dari pusat. Dan di saat kegiatan itu, kita langsung membuka ruang untuk adanya workshop, ada pelatihan di situ. Kita bisa tahu menyangkut dengan bagaimana teknik untuk kita bisa merawat sebuah bonsai, mulai dari perantingan, untuk bisa penataan akar dan sebagainya, itu langsung oleh juri nasional, begitu.
2: Oke, berarti sekali jalan ya?
3: Iya, sekali jalan.
2: Iya, oke. Nah, kalau Pak Debson sendiri melihat ya potensi tanaman bonsai ke depan, ini akan seperti apa ini potensinya ini?
3: Ya, kalau potensi untuk bonsai kita, untuk yang saya lihat ini untuk sederatan timur kita ya, terus dengan teman-teman anggota, kalau untuk potensi bonsai ini, menyangkut dengan ekonomi juga cukup tinggi, untuk apalagi untuk peningkatan nilai ekonomis juga sangat tinggi, dan juga untuk kepemilikan bonsai-bonsai dari semua anggota komunitas ini sudah istilahnya ya sudah di atas standar lah istilahnya, karena kita juga sudah melakukan kontes lokal juga di Kupang kemarin bulan Desember. Itu juga itu malah hasil-hasil dari bonsai kita itu juga sudah tidak kalah dengan di luar daerah. Malah rencana kita ke depan, rencana kami ke depan itu NTT ini harus bisa mengadakan yang namanya event nasional. Bisa kita rencana untuk ke depan ini kita bisa melakukan kontes nasional itu bisa di entah di Kupang ataupun di Soe ataupun di tempat lain, di Flores ataupun di tempat-tempat, intinya di sederatan NTT kita rencana untuk bisa ada kontes nasional di sederatan NTT.
2: Oke. Berarti itu mesti ada kolaborasi gitu. Betul. Ya. Oke. Sudahkah dibangun gitu ya? Apa namanya, komunikasi-komunikasi dengan pihak-pihak tertentu, mungkin dari Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif gitu, atau dengan Kementerian Lingkungan Hidup gitu?
3: Makanya itu yang kita lagi rencana sekarang itu, supaya nanti dalam ini kita rencana untuk kita coba bangun komunikasi dengan pihak-pihak terkait, apalagi dinas-dinas teknis itu. Karena kalau untuk komunikasi antara kita pegiat bonsai untuk sederatan NTT ini sudah, kita sudah mulai bangun dan itu sudah mulai jalan. Dan memang kita punya rencana sama-sama itu ke depan itu, kita harus bisa majukan bonsai di NTT. Itu tujuan utama kita semua pegiat bonsai di daratan NTT. Kita maunya ke depan itu kita bisa lebih maju lagi dari sekarang.
2: Oke. Nah, ini kan bonsai ini sebagai tanaman hias punya prospek bisnis yang sangat luar biasa ya. Kalau boleh tahu untuk rentang harganya sendiri gitu ya, tanaman bonsai ini dihargai berapa kalau boleh tahu?
3: Kalau untuk tanaman bonsai, untuk istilahnya untuk nilai ekonomisnya itu, sejauh ini yang kami jalan itu, kalau untuk ini dari yang paling kecil itu dari contoh kalau misalkan bonsai mini yang untuk biasanya disimpan di atas meja, itu di harganya itu dimulai dari kisaran dari 250 ke atas.
2: 250 ribu ya.
3: Ya, 250 ribu ke atas. Sedangkan untuk kalau jenis-jenis yang istilahnya small atau mungkin medium, large itu memang sesuai dengan ukuran pohon. Kalau untuk harga itu sesuai dengan ukuran pohon dan tingkat kerumitan sampai dia bisa menjadi sebuah bonsai. Makanya kalau harganya itu berarti dia sudah mulai dari 1 jutaan ke atas.
2: Oke, baik, ya. Baik. Yang paling mahal dan paling rumit itu yang mana ini?
3: Kalau untuk yang paling mahal itu, kalau untuk teman-teman, untuk kita di Daratan NTT, dia di belasan juta, satu pohon.
2: Satu pohon ya. Ini yang jenis mana ini? Yang jenis apa ini? Atau semua jenis sama di?
3: Semua, kalau untuk jenis itu ada, biasanya kalau ada harga itu ada kimeng, itu ya, beringin Thailand itu ada kimeng, terus ada pohon-pohon dari luar juga yang teman-teman budidaya di sini juga ada contoh kalau bonsai serut. Nah itu memang pohon-pohon yang walaupun dari luar tetapi karena sudah di sudah ada budidayanya oleh teman-teman, malah ada teman-teman yang sudah istilahnya meraup keuntungan juga dari jenis tanaman itu. Nah, itu memang pohon-pohon yang istilahnya nilai ekonomisnya itu sangat tinggi.
2: Sangat tinggi ya. Nah kalau misalnya begitu ya, kalaupun sendiri ada pameran gitu ya, ada masyarakat yang ingin berkunjung untuk melihat-lihat bonsai ini, kira-kira di mana tempatnya?
3: Oh ya, ya kalau untuk kita di daratan Aisina, kalau di Soe, semua masyarakat itu istilahnya kan karena kita sudah istilahnya karena dikenal, sudah dikenal bahwa orang-orang ini yang punya tanaman bonsai. Makanya biasanya kalau untuk pengunjung itu biasanya mereka akan tanya teman-teman yang pemilik bonsai ini rumahnya di mana, biasanya itu mereka langsung langsung berkunjung ke rumah masing-masing begitu.
2: Oh, begitu. Bukan ya. Kalau untuk ke komunitas bonsai Pah Timur ini basisnya di mana ini kalau boleh tahu?
3: Ya, kalau untuk sekretariat kita itu masih itu sekretariatnya itu di rumah saya, itu di ya itu di FAU, itu tempatnya di FAU dari dalam kota ke rumah itu sekitar di 2 km begitu. Tetapi teman-teman kita anggota-anggota bonsai kebanyakan itu di semuanya di dalam kota. Makanya untuk berkunjung ke teman-teman itu tidak sulit karena semuanya di pinggir jalan umum.
2: Oke, gitu. Tapi kalau ke ke basis komunitasnya, misalnya ke Pak Debson, ini juga ada ya tersedia bonsai-bonsai yang bisa dimiliki ya, dibeli oleh masyarakat ya.
3: Bisa.
2: Oke. Okay.
3: Semua tersedia. Kita semua bonsai itu pasti ada.
2: Baik. Ya, kita sudah di penghujung kebersamaan ini, yang terakhir nih, harapannya Pak Debson ke depan ya, terkait perkembangan bonsai di Soe, kemudian di NTT secara umum, kira-kira seperti apa sebagai tanaman hias dan juga prospek bisnis ke depan ini bagaimana?
3: Untuk harapan saya, yang pertama itu sudah pasti harapan kita itu pasti ke Pemda. Sudah pasti itu ke Pemda karena komunitas kita itu akan lebih berkembang kalau ada dukungan dari pemerintah daerah. Begitu. Dalam hal ini dinas-dinas terkait yang bisa mendukung kita, contoh misalkan di lingkungan hidup, terus ada di pariwisata, karena apalagi kalau kita di Kota Soe ini kan semua masyarakat itu mengenal yang namanya bonsai alam. Itu makanya harapan kami ke pemerintah daerah itu ke depan bisa meningkatkan ekonomi dari masyarakat ataupun bisa meningkatkan istilahnya pariwisata di TTS, ya berarti harus ada kolaborasi antara komunitas dan juga dari pemerintah daerah. Itu mungkin harapan kami karena memang sampai saat ini kita belum istilahnya ada satu komitmen yang ini, yang pasti ini, makanya rencana kita tahun ini kita akan bangun komunikasi dengan daerah dalam hal ini dinas-dinas teknis.
2: Oke, baik. Kalau begitu sukses untuk komunitas Bonsai Pah Timur, Bonpati ya. Ya. Oke, mungkin sekali lagi nih, kalau ada seruan-seruan tertentu untuk para pecinta bonsai yang mungkin belum bergabung bersama di suatu wadah komunitas, kan di komunitas ini bagus juga ya, bisa saling bertukar pengalaman, bertukar cerita. Mungkin ada seruan-seruan tertentu bisa bergabung atau bagaimana?
3: Harapan kami kepada teman-teman semua yang mau untuk bergabung dengan kami di komunitas Kopati ataupun komunitas-komunitas bonsai lain yang mungkin ada di Kupang atau ada di Keva, ada di Atambua atau Melaka ataupun di seluruh NTT, pintu kami selalu terbuka. Pintu kami selalu terbuka untuk teman-teman yang mau bergabung bersama dengan kami untuk kita bisa sama-sama bisa meningkatkan hobi kita menyangkut dengan bonsai. Kami selalu terbuka untuk semua teman-teman. Dan harapan kami bahwa komunitas-komunitas bonsai yang ada di NTT ini bisa berkembang lebih maju lagi dari sekarang. Untuk itu diharapkan dari dukungan juga dari semua teman-teman yang mau bergabung dengan kami.
2: Oke, baik, luar biasa. Sekali lagi terima kasih untuk waktu dan kesempatannya berbagi bersama kami di Perempatan RRI Kupang. Titip salam buat semua-semua yang ada di komunitas ya, Bonpati ya, Bonsai Pah Timur. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Ya, Bapak Mama, Kakak Nyung, Kakak Dona, demikian kita punya perbincangan dengan Ketua Komunitas Bonsai Pah Timur, ya Pak Debson Mela yang sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini. Luar biasa ya, di tengah-tengah kesibukannya beliau, tadi katanya lagi maaf ya, agak telat sedikit karena ada membawakan acara di Car Free Day. Salam satu hobi, yang punya hobi tanaman bonsai wajib nih ya, untuk bisa bergabung di komunitas. Nah, salah satu keuntungan bisa bergabung di komunitas itu kan bisa berbagi pengalaman gitu kan ya, mendengarkan pengalaman dari senior-senior atau mungkin ada yang mau menimba ilmu gitu kan. Oke, sukses saja ya buat pecinta bonsai. Terus terang di rumah itu bonsai yang ada apa namanya, santigi ya. Santigi gitu. Santigi ini agak lumayan repot dulu waktu pertama kali, tapi setelah dia jadi, kok jadinya keren di pot yang sekecil itu ya, terbatas, tapi dia jadinya bentuknya melingkar kayak gimana ya, kayak tangga lah seperti itu. Cantik sekali, itu dibikin oleh beta punya adik gitu ya, ipar, yang memang salah satu pecinta tanaman bonsai juga, khususnya santigi. Oke, baiklah Bapak-bapak, Kakak Nyong, Kakak Nona, don't go anywhere. Yang pasti setelah ini Katong masih akan lanjutkan ya.
1: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Setiap momen akan dikenang jika ada jepretan kamera foto. Namun, bagaimana jika momen paling bersejarah di Republik ini hilang begitu saja tanpa ada satupun bukti foto? Nyatanya, hal ini hampir saja terjadi pada 17 Agustus 1945. Beruntungnya, seorang pemuda asal Minahasa bernama Franz Mendur mengarahkan kamera Leica 35mm-nya. Tiga kali ia menekan tombol rana, dan terciptalah tiga foto ikonik, yaitu Bung Karno yang sedang membacakan naskah proklamasi, pengibaran merah putih, dan juga kerumunan warga saat itu. Namun, ancaman besar datang tepat setelahnya. Tentara Jepang pun memburu para fotografer untuk memusnahkan bukti kemerdekaan. Di bawah ancaman bahaya, Franz tak hilang akal. Demi menyelamatkan sejarah bangsa, ia nekat menyembunyikan gulungan film negatif itu yang kemudian dikubur di tanah kebun belakang rumahnya di Petojo. 6 bulan lamanya foto-foto itu tersembunyi di dalam tanah, hingga akhirnya pada 20 Februari 1946, bukti otentik lahirnya Indonesia tersebut berhasil dipublikasikan ke seluruh dunia. Franz Mendur mungkin tidak memegang senjata di garis depan, namun lewat keberaniannya dan jepretan kameranya, kita hari ini bisa menyaksikan detik-detik lahirnya Republik Indonesia. Lalu, bagaimana dengan kita yang hidup di zaman kemerdekaan saat ini? Sudahkah kita melakukan sesuatu untuk mengisi kemerdekaan yang kita nikmati sekarang?

0: Barita Pro 4 RRI Kupang.
1: Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP mendorong

buah pesona alam yang belum banyak dijangkau wisatawan, yaitu air terjun Cuncar Radin Tangis. Destinasi ini menghadirkan perpaduan sempurna antara ketenangan, petualangan, dan keindahan alam khas Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur. Untuk mencapai air terjun tersembunyi ini, pengunjung perlu menempuh perjalanan sekitar 1,5 km dari jalan utama atau 30 menit menelusuri jalur hijau yang sejuk, melintasi rimbunnya pepohonan hutan tropis dan hamparan perkebunan kopi milik warga setempat. Bagi para pecinta alam dan pemburu keasrian yang mencari sensasi petualangan baru, air terjun Cuncar Radin Tangis adalah destinasi wajib yang menawarkan keajaiban alam dalam satu paket utuh yang tak terlupakan. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

Pernahkah Anda melihat sawah bertingkat yang indah di daerah perbukitan? Itulah terasering. Teknik pertanian yang telah digunakan sejak lama ini terbukti memberikan banyak manfaat. Dengan membentuk lahan bertingkat, terasering mampu memperlambat aliran air hujan, mencegah erosi, serta menjaga kesuburan tanah. Sistem ini juga meningkatkan efisiensi penggunaan air dan membuat lahan lebih produktif. Di Indonesia, terasering telah diterapkan di berbagai wilayah seperti sistem subak di Bali dan lahan berbukit di Nusa Tenggara Timur. Selain meningkatkan hasil panen, teknik ini juga membantu mencegah longsor dan menjaga keseimbangan ekosistem. Lebih dari sekedar metode bertani, terasering adalah warisan budaya yang relevan hingga kini. Mari lestarikan lingkungan dan dukung pertanian berkelanjutan.

Gizi yang baik itu bukan hanya soal makan enak setiap hari, tetapi juga investasi masa depan yang akan mempengaruhi kualitas hidup kita kelak. Apa yang dimakan hari ini akan berpengaruh pada kesehatan kita. Tapi banyak yang sering menyepelekan pentingnya makan sehat. Ada yang lebih memilih makanan cepat saji, padahal tubuh membutuhkan lebih dari sekedar rasa kenyang. Kita perlu asupan karbohidrat, protein, lemak sehat, vitamin, dan mineral yang cukup agar tubuh bisa berfungsi dengan optimal. Investasi gizi bisa dimulai dengan makan sayur dan buah, protein yang berkualitas seperti ikan, ayam, atau kacang-kacangan, dan jangan lupa untuk menjaga keseimbangan antara karbohidrat dan lemak sehat. Kesehatan itu memang mahal, tetapi dengan pola makan yang sehat, kita bisa mencegah berbagai penyakit. Makan sehat itu investasi jangka panjang yang sangat berharga. Ingat, tubuh yang sehat dimulai dari makanan yang beragam, bergizi, dan seimbang. Investasikan gizi yang baik sekarang agar masa depanmu lebih sehat dan bahagia.

Jika selama ini kita mengenal kedelai sebagai bahan baku pembuatan tempe, namun tahukah kita bahwa ternyata tempe tidak selalu harus dibuat dari kedelai? Berbagai jenis kacang-kacangan lokal seperti koro, gude, dan kecipir bisa diolah menjadi tempe menggunakan proses fermentasi. Meski demikian, karakteristik gizi dan cita rasa yang dihasilkan tentu akan berbeda. Tempe berbahan baku selain kedelai umumnya memiliki kadar protein yang lebih rendah, tekstur lebih keras, dan cita rasa yang belum sebaik tempe kedelai. Sementara, jika menggunakan kedelai, akan menghasilkan protein yang tinggi, kadar karbohidrat yang lebih rendah, dan kualitas proteinnya yang mendekati protein hewani. Pengembangan bahan baku tempe alternatif dinilai semakin penting di tengah tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor kedelai dan meningkatnya ancaman perubahan iklim terhadap produksi pangan global. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa gelombang panas dan kekeringan akibat pemanasan global telah menekan produksi berbagai komoditas utama, termasuk kedelai. Karena itu, diversifikasi bahan baku tempe berbasis kacang lokal dinilai dapat menjadi salah satu strategi untuk memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap kedelai impor.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ah, senangnya dagingku dimakan habis sama mereka. Kenapa menangis, sayur?
1: Kenapa mereka tidak suka sayur ya? Padahal diriku berguna untuk pencernaan dan daya tahan tubuh mereka. Malah disia-siakan.
0: Itu sebenarnya soal selera sayur. Tapi jangan sedih ya. Kita berdua ini penting untuk manusia. Tapi kadang mereka yang kurang sadar saja kalau perpaduan kita bisa bikin mereka sehat dan bugar.
2: Dengan makan seimbang, tubuh akan tetap bugar, kuat, dan penuh energi sepanjang hari. Jangan lupa makan sayur dan daging, serta lauk-pauk yang lain ya.

Lahan tidur merupakan lahan yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan, namun tidak digunakan atau dibiarkan begitu saja. Lahan ini bisa berupa lahan pertanian, perkebunan, atau lahan kosong lainnya yang tidak diolah untuk kegiatan produktif. Jika dimanfaatkan dengan baik, lahan tidur bisa menjadi solusi untuk memperkuat ketahanan pangan, menambah produksi pangan lokal, mengurangi ketergantungan dari luar, sekaligus membuka peluang usaha dan lapangan kerja. Pemanfaatan lahan tidur juga memiliki kaitan erat dengan konsep pertanian berkelanjutan. Dengan mengandalkan teknik pertanian ramah lingkungan, seperti pertanian organik yang tidak hanya mendapatkan hasil pangan, tapi juga menjaga kesuburan tanah dan ekosistem alam di sekitar. Tanaman pangan yang ditanam dengan metode benar akan menghasilkan tanah yang tetap subur untuk generasi mendatang dan memastikan ketahanan pangan jangka panjang.

Tahfeu merupakan tarian tradisional yang hidup dan berakar dalam suku-suku yang ada di Kabupaten Timor Tengah Utara. Tahfeu secara harfiah artinya makan baru. Tarian Tahfeu biasanya dihadirkan untuk mengiringi upacara adat Atoin Pahmeto, suatu ritual adat yang kini hampir punah karena hanya tinggal beberapa suku di Kabupaten Timor Tengah Utara yang masih mempertahankan upacara adat tersebut. Tarian ini ditampilkan dalam acara makan baru, seperti saat panen jagung, padi, atau kacang-kacangan. Mulanya, kepala suku akan melihat seluruh hasil tanaman warga saat mulai berbunga. Kemudian, kepala suku akan mendirikan lesung dan alu yang diikat dengan sebuah pedang di depan pintu rumah adat yang disebut leu atau pamali. Ini berarti mulai berlakunya larangan bagi seluruh masyarakat untuk tidak boleh makan makanan hasil tanaman yang sedang ditanam. Apabila ada yang melanggar, bencana akan menimpa suku tersebut. Ketika musim panen tiba, kepala suku akan memanggil beberapa tua adat dan kaum perempuan untuk membawa periuk. Mereka memasak makanan dari hasil yang baru dipanen untuk dipersembahkan kepada para leluhur sambil memohon doa agar dijauhkan dari musibah atau malapetaka. Tarian Tahfeu aslinya berlangsung lebih dari 9 menit dan dibawakan oleh 12 orang laki-laki dan perempuan yang menggunakan pakaian adat tradisional. Musik pengiring tarian ini berupa gong dan tambur. Tarian Tahfeu dimulai dengan teriakan palate, artinya teriakan kemenangan. Apabila teriakan ini terdengar, semua warga mengetahui bahwa leu atau larangan telah berakhir, dan leu berupa lesung, alu, dan pedang yang semula diikat di depan rumah adat telah diangkat dan dibawa masuk ke dalam rumah adat. Teriakan palate menandakan bahwa tahfeu atau makan baru segera dimulai dan disambut oleh kaum laki-laki dan perempuan dengan teriakan sorak-sorai dan tarian, dilanjutkan dengan bersukaria semalam suntuk. Suku-suku di Timor Tengah Utara yang memegang teguh adat Atoin Pahmeto percaya terhadap larangan atau leu, sehingga apabila ada yang melanggar leu akan terkena bencana, misalnya tanaman mereka terserang hama penyakit atau dimakan habis oleh ternak yang ada. Tarian Tahfeu ini hampir tidak dikenal lagi di Kabupaten Timor Tengah Utara karena hanya beberapa suku saja yang masih melaksanakan upacara adat makan baru yang tentunya diiringi tari Tahfeu. Sebagai suatu tradisi budaya di Timor Tengah Utara yang bermakna kebersamaan, kepatuhan terhadap aturan adat dan ekspresi syukur kepada Yang Maha Kuasa, kita berharap tarian Tahfeu bisa dipertahankan.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Tim literasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Sika menggelar trauma healing bagi anak-anak pelajar tingkat SD dan SMP korban gempa Flores yang berada di lokasi pengungsian Gelora Samador Maumere melalui berbagai kegiatan literasi. Kepala Disarpus Kabupaten Sika, Ferry Awales, pada Selasa mengatakan kegiatan trauma healing tersebut merupakan salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap kondisi psikologis anak-anak di tengah situasi bencana. Pindah ke informasi berikut, keindahan alam di Kabupaten Sumba Timur kembali mencuri perhatian wisatawan melalui pesona air terjun Tanggedu yang kian populer. Terletak di kawasan lembah dengan tebing batu yang eksotis, ini air terjun menawarkan panorama alam yang unik dan berbeda dari destinasi lainnya di Indonesia. Air terjun Tanggedu dikenal dengan bentuk aliran airnya yang bertingkat, mengalir di atas batu-batu kapur berwarna terang. Airnya yang jernih berwarna hijau toska menciptakan kolam-kolam alami yang memanjakan mata. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

0: Ya, bapak-bapak saudara, seperti yang kita sudah informasikan sebelumnya, kalau di ini siang ya, kita akan ngobrol dengan pemilik UMKM Gil Skincare ya, yang akan bergabung dengan kita di segmen obrolan UMKM saat ini. Dan saat ini di line telepon Pro 4 sudah ada Kakak Feni Natalia selaku owner atau pemilik dari UMKM Gil Skincare. Halo Kakak Feni.
1: Halo,
0: Tante. Selamat siang, Kakak. Apa kabar, Kak Feni?
1: Kabar baik, Kak.
0: Oke, Kak Feni, ini tadi Beta sudah informasikan kepada pendengar setia Pro 4 RRI Kupang ya, bahwa di kali ini ya di obrolan UMKM kita akan ngobrol santai dengan Kakak Feni yang adalah pemilik atau owner langsung dari Gil's Skincare. Benar, Kakak Feni?
1: Iya, benar sekali.
0: Oke. Kakak Feni, boleh disapa dulu ketemu pendengar setia Pro 4.

0: baik. Berangkat dari situ, kita mulai kembangkan untuk buat masker. Masker wajah yang mana setelah kita luluran, tubuh kan tetap butuh apa? Pelembab,
1: yeah.
0: antioksidan. Apalagi kulit wajah ini kan sangat-sangat sensitif. Dan memang berangkat dari kulit itu saya menganggap sebagai aset terluar dari tubuh kita yang harus dirawat.
1: Iya, dan memang kalau ketemu orang pasti yang dilihat duluan penampilan ya, kulitnya ya.
0: Iya,
1: apalagi cewek-cewek.
0: Yang dilihat pertama kan pasti tampilan kulit kita, Kak.
1: Iya.
0: Mau pakaian kita semahal apapun, kalau kulit kita tidak terawat, tetap tidak bagus dipandang.
1: Gitu. Benar, setuju.
0: Berangkat dari situ, saya kembangkan buat masker. Setelah masker juga diterima dengan baik di masyarakat, saya kembangkan lagi dengan dibuatkan serum. Karena terus terang dari semua kulit, wajah ini kan yang pasti kita kaum hawa paling perhatikan.
1: Iya.
0: Jadi saya lanjutkan dengan serum. Serum juga puji Tuhan punya manfaat yang baik dan cocok untuk semua jenis kulit, termasuk kulit yang sangat sensitif sekalipun.
1: Oke. Nah, ini serum ini dipakai setelah masker ya, Kak ya?
0: Iya, serum ini kita pakai sebelum kita pakai skincare, Pak. Jadi dia skincare yang paling pertama masuk ke wajah saat wajah sudah bersih. Seperti itu, Kak. Nah, dalam beberapa bulan terakhir saya sudah buatkan lagi lulur hitam atau dikenal dengan bedak lotong, Kak. Jadi untuk saat ini Gil Skincare itu sudah ada 4 produk seperti itu.
1: Dari lulur, masker wajah, serum wajah, sampai kembali lagi ke lulur bedak lotong.
0: Iya, benar.
1: Wah, ini perawatannya komplit ya, pendengar setia Pro 4, ada dari wajah sampai seluruh tubuh lengkap ini ya, paket lengkap ya yang disediakan di Gil Skincare. Wah, ini menarik sekali ya ketempung obrolan di siang hari ini, Bapak Saudara, bahwa memang sangat penting untuk merawat ketempung kulit, apalagi ini dari bahan-bahan yang sangat natural, yang ketong tahu dia punya manfaat juga sangat baik untuk kulit, diolah sedemikian rupa ya, Kak Feni ya. Dan pastinya memberi manfaat yang lebih bagus lagi, bukan hanya untuk wajah, tapi untuk seluruh tubuh. Nah, Kak, boleh share juga untuk ketong di siang hari ini nih, Kak. Sebelumnya, apakah memang mungkin Kakak sudah riset terlebih dahulu tentang manfaat dari bahan-bahan tradisional yang Kakak pakai?
0: Benar sekali, Kak. Jadi sebelum saya meramu semua bahan itu, saya jadikan satu. Saya meriset dulu bahan ini apa khasiatnya untuk kecantikan kulit itu apa, buat kesehatan kulit itu apa. Dari situ saya coba meramu menjadi satu, yang mana permasalahan kita kulit wanita ini selain kasar karena salahnya perawatan, juga salah pemakaian produk atau usia kita yang sudah menginjak 25 atau 30 ke atas.
1: Benar.
0: Pasti banyak masalah kulit seperti flek hitam, beruntusan, jerawat. Nah, yang paling bermasalah dari semua masalah kulit ini adalah flek hitam. Saya sudah melihat beberapa teman yang punya masalah flek hitam, kecenderungan kurang percaya dirinya itu lebih tinggi.
1: Iya.
0: Seperti itu, Kak. Karena mau sebagus apapun penampilan, tetap kurang wow begitu karena
1: karena semua harus tampil ya, bukan mau tampil sempurna ya, tapi minimal tampilnya kita bikin kita jadi percaya diri begitu ya, Kak Feni ya.
0: Benar sekali. Dan juga produk yang apa kita buat ini juga memikirkan efek jangka panjangnya. Memang untuk sekarang ini penawaran produk skincare itu nomor satu. dari semua bisnis skincare ini kan sangat menjaga.

0: Amor. Dan juga produk-produk yang ditawarkan, misalkan mendapat hasil yang instan, namun kan tidak menjamin untuk jangka panjangnya, Kak.
1: Itu dia.
0: Apakah jangka panjangnya kulit kita tetap sehat terawat, ataukah kita terlanjur memakai satu produk yang ketergantungan, yang mana kita tidak sadar bahwa dalam produk-produk tersebut ada zat-zat atau kandungannya yang berbahaya buat kulit. Jadi kalau pemakaian jangka panjang, kita stop, masalah kulit mulai muncul. Dan masalah yang muncul otomatis untuk kita mau perbaiki, pasti butuh waktu yang lebih lama lagi. Karena, apa? Misalkan zat-zat yang tadi saya sebutkan tadi sudah terlanjur menumpuk ke dalam lapisan kulit, otomatis kan menjadi racun.
1: Yeah.
0: Yang sewaktu-waktu kalau dia keluar ke permukaannya dalam bentuk masalah kulit seperti flek hitam atau jerawat yang sampai meradang atau membatu seperti
1: Oke, dan ini memang juga dilihat langsung juga dan dialami langsung oleh Kakak Feni ya, bahwa kalau tidak dirawat maka akan ada masalah-masalah baru ya dari kulit yang tidak terawat saja itu sudah masalah. Kalau tidak terawat nanti masalah barunya akan muncul, masalah flek hitam, jerawat, dan itu juga pasti butuh perawatan yang sonde langsung jadi ya Kakak ya. Pasti harus ya namanya dirawat pasti kan pelan-pelan begitu ya Kak Feni. Dan sonde bisa terlalu langsung dengan bahan-bahan yang keras ya Kak Feni. Maka dari itu Gil Skincare ini hadir memberikan jawaban untuk para kaum hawa ya, cewek-cewek, mama-mama semua yang punya masalah kulit, bahwa sonde semua bahan skincare di luar sana yang menjamur itu bisa langsung dengan cepat mengatasi ketuk masalah kulit. Tapi kita harus rawat pelan-pelan, tapi tentunya dengan bahan yang terpercaya ya, Kak Feni. Oke. Nah, Kak, ini produk unggulan nih, Kak. Kalau boleh di-share juga nih untuk ketong di Gil Skincare ini produk unggulannya yang mana, Kak? Yang paling laku keras lah begitu. Dan kenapa? Ada testimoni-testimoni tersendirinya, Kak? Atau seperti apa? Produk unggulan nih yang paling best seller lah.
0: Kalau paling best seller sudah pasti ulur kuning, Kak.
1: Oh, produk pertama nih ya.
0: Produk pertama itu dia paling best seller karena dengan apa? Penjualan pertama sudah langsung menunjukkan manfaatnya seperti itu, Kak.
1: Oke.
0: Terus dilanjutkan dengan produk-produk tambahannya itu mendukung. Jadi produk tambahan itu untuk mendukung kulit kita semakin lebih bagus, semakin sehat kulit. Jadi kalau kita pemakaiannya rutin, yang kita dapatkan kulit kita itu lebih lembab, lebih kenyal. Terus masalah-masalah kulit seperti iritasi, flek hitam, jerawat itu perlahan-lahan akan bersih sampai hilang total. Dan kulit kita pun cerahnya itu cerah alami, Kak.
1: Dan merata ya, kan banyak tuh yang cerahnya cuma di bagian tertentu ya, Kak Feni.
0: Tidak, kalau ini cerahnya merata, alami, dan kalau kita perawatan secara intens, bonusnya kita dapat kulit yang lebih glowing, Kak.
1: Wow, ini kalau sudah dengar kata glowing, siapa loh yang sonde mau? Tampil biar hanya di rumah, tapi tetap glowing begitu ya, wah luar biasa. Apalagi untuk yang punya aktivitas padat di luar mungkin ya, sering terpapar matahari dan akhirnya sulit mengembalikan warna kulitnya, mengembalikan tekstur kulitnya, bisa nih hubungi Giro Skincare ya, Kak Feni ya. Oke, Kak Feni.
0: Satu lagi, Giro ini

0: skincare ini. Ya, ini betul jadi testimoni langsung nih. Oke, Kakang Feni, ini kita lanjut lagi setelah lagu yang mau lewat ini ya, Kak ya. Kita break sebentar, masih ada satu lagu, kemudian kita lanjut obrolan lagi.
1: Oke.
0: Oke. Iya.

Ya, baik Bapak-Bapak Saudara, kita masih mengobrol dengan Kak Fini Natalia, selaku pemilik UMKM Gil Skincare, ya, salah satu menu tradisional di Kota Kupang. Bahkan sudah sampai di luar Kota Kupang, ya, banyak juga yang sudah merasakan kasihan.

0: dari luwer tradisional yang diproduksi oleh Gear Skincare. Ya, halo Kakak Feni. Oke, okay, Kakak Feni, tolong lanjut ya, Kak. Ini ada pertanyaan yang masuk juga nih, Kak Feni, dari Tria. Tria ini dia mau tanya nih, Kak. Kalau Kakak Feni sendiri biasanya membutuhkan waktu berapa lama nih untuk memproduksi satu skincare, satu produk, mulai dari lulur, masker, serumnya, itu membutuhkan waktu berapa lama, Kak?
1: Untuk produksinya itu makan waktu paling sehari, Kak. Untuk lulur sehari penuh itu biasa saya produksi. Sedangkan untuk produk yang lain ya, paling lambat makan waktu itu 2 hari.
2: Berapa lama, Kak?
1: Sehari sampai 2 hari untuk produksinya. Dan untuk jarak produksinya itu biasa, karena lulur saya ini kan tanpa pengawet, Kak.
0: Iya.
1: Dijamin alami tanpa bahan kimia. Jadi saya produksi itu secukupnya untuk penjualan selama seminggu.
0: Oh, jadi pre-order begitu ya, Kak Fenia?
1: Iya, jadi setiap minggu itu saya selalu produksi, Kak. Karena tidak pre-order juga sebenarnya, Kak. Karena setiap hari itu saya tidak perlu promosi lagi. Semua pelanggan itu sudah tahu kalau produknya mereka sudah hampir habis, itu pesannya biasa langsung via WhatsApp. Gitu. Jadi saya selalu ready stock.
0: Oke, karena memang tidak ada bahan pengawet juga, jadi pastinya ini lulurnya fresh terus ya.
1: Benar sekali, Kak.
0: Oke, nah Kak, ini apakah Kakak Feni sendiri yang meracik atau mungkin ada karyawan-karyawan kah mungkin? Atau ada kru sendiri yang terlibat dalam memproduksi setiap produknya?
1: Kalau untuk produksi, saya sendiri. Kalau untuk karyawan, saya tidak punya. Ya, bisa dianggap karyawan sebenarnya sih, Kak. Saya.
0: Berarti ini idenya dari Kak Feni, eksekusi bahan-bahannya dari Kak Feni, promosi dari Kak Feni juga, sampai dia punya masa ngatur keuangan yang masuk, keuntungan yang masuk, semua itu Kak Feni semua.
1: Benar sekali.
0: Waduh, ini bukan multi talent lagi ya. Wah, luar biasa Kak Feni. Itu ngaturnya bagaimana Kak Feni? Kalau misalnya dalam satu minggu itu banyak yang mau pesan dan bervariasi, dia minta produk yang A, B, C seperti itu. Kak Feninya ngaturnya seperti apa sih, Kak? Itu kan bukan hal yang mudah ya, apalagi ini produknya bukan cuma satu. Ada berbagai jenis produk untuk manfaat masing-masing. Begitu. Itu gimana, Kak, ngaturnya? Ini kayaknya dari kepala, dari perusahaan kepala sampai kaki begitu ya.
1: Benar-benar. Nah, untuk produknya sendiri, saya sudah lewati masa uji coba.
0: Oke.
1: Okay. Untuk produk yang saya buat ini kan, produk dasarnya itu dia berbahan serbuk. Nah, serbuk ini selama kita belum racik untuk menjadi lulur kuning yang siap pakai, itu dia dalam suhu ruangan, dia awetnya itu bisa sampai 1 tahun.
0: Oke.
1: Okay. Seperti itu, Kak. Jadi, saya biasanya selalu ready stock. Saya lihat kalau misalkan stok lulur sudah menipis, saya dibantu anak-anak, kita langsung kerjakan. Jadi, entah itu lulur, masker, serum, ataupun bedak lotion, itu selalu kita ready stock. Jadi, saat ada pesanan masuk, itu anak-anak ini kan saya sudah ajar, Kak. Jadi saat ada pesanan masuk, saya tinggal meneruskan ke WhatsApp mereka, mereka yang siapkan sesuai pesanan pelanggan, seperti itu.
0: Oh, seperti itu. Jadi memang ada yang ngebantu juga ya?
1: Iya, karena saya terus terang, saya juga kan pegawai swasta, jadi waktu lebih banyak itu kan habis di kantor. Jadi yang untuk kelola lulur ini dibantu anak-anak, itu, Kak.
0: Oke. Wah, luar biasa ya manajemennya ya. Nah, Kak, ini ada yang tanya juga nih, Kak. Ini kayaknya tanda-tanda mau pesan nih. Mau order nih. Ini, Kak, bedanya beda lontong yang sedang Kakak produksi juga ini dengan lulur kuning itu apa? Apakah ada perbedaan yang mana yang paling bagus menurut mereka untuk kulit gitu? Bisa dijawab, silakan Kak Feni.
1: Baik. Kalau untuk paling bagus, dua-duanya bagus. Biasa kembali lagi ke selera pelanggan, Kak.
0: Okay.
1: Ada pelanggan yang sukanya lulur kuning, ada pelanggan yang sukanya beda lotong, tapi ada juga yang suka kombinasi dua-duanya.
0: Wow, itu. Itu glowing bertubi-tubi jadinya ya.
1: Nah, untuk khasiatnya sendiri, mau lulur kuning maupun beda lotong, manfaatnya itu sama. Yang membedakan lulur kuning dan beda lotong ini, lulur kuning itu dia punya klapnya. Jadi, kalau kita pakai lulur kuning, otomatis butuh tenaga yang lebih ekstra, karena kita harus sambil pijak badan, mau entah badan kita atau wajah kita, pijak pelan, sehingga lulur ini bisa rontok bersama kotoran yang menempel di kulit. Nah, kalau beda lotong, scrubnya itu halus. Dan cara pakainya dia juga kan tidak perlu kita gosok. Cukup dibalurkan ke seluruh tubuh, biarkan mengering. Setelah itu bilas dan mandi. Jadi, mana yang bagus? Dua-duanya bagus. Hasilnya pun sama, dua-duanya sama bagus. Tinggal kembali ke selera pelanggan. Ada yang memang hobinya luluran, jadi nggak masalah dengan harus tenaga ekstra untuk gosok-menggosok, tapi ada yang mungkin malas gosok-menggosok, ya pilihnya beda lotong biar tidak ribet, seperti itu, Kak.
0: Oke. Nah, Kak, kan ini lulur beda lontong ya, ini kalau ini pertanyaan dari Beta langsung sih. Beda lotong ini kan juga banyak ya, ketong lihat orang-orang jual ya di luar sana, di online juga ada. Kalau yang membedakan beda lontong di sana sama yang punya dari Gil Skincare apa sih, Kak? Bisa dipromosikan juga sih sekalian.
1: Kalau untuk punya saya berani menjamin bahwa produknya benar-benar original, terbuat dari bahan yang benar-benar fresh, alami, dan juga tanpa campuran tambahan, dalam tanda petik ya, Kak, tanpa tambahan bahan kimia seperti ya di luaran sana kita tahu banyak, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa produk yang dijual di luaran sana mungkin sudah memakai pengawet, yang pertama. Yang kedua, karena iklannya langsung memutihkan, otomatis pasti sudah ada tambahan bibit pemutih di dalamnya, seperti itu.
0: Okay.
1: Kalau yang punya saya benar-benar tradisional, tidak ada campuran apa-apa. Begitu, Kak.
0: Jadi pantesan ya, hasilnya juga pasti tetap natural karena dari bahan-bahan yang tanpa campuran yang aneh-aneh.
1: Benar-benar natural, benar.
0: Okay. Benar sekali. Nah, tadi kan udah dijawab nih ya, Kak, membutuhkan waktu berapa lama. Ini ada juga yang tanya ya, ini kira-kira di mana nih masyarakat bisa mendapatkan produk-produk dari Gear Skincare? Silakan Kak Feni.
1: Oke, untuk dapat produknya sangat mudah, Kak, karena saya promosinya kan melalui Facebook.
0: Oke.
1: Nah, Facebook saya itu namanya Feni Natalia. Pakai C, Victor, double N, Y. Nah, di situ saya sudah biasa di setiap promosi produk itu saya selalu cantumkan dengan nomor WA yang bisa dihubungi, Kak.
0: Okay.
1: Jadi pelanggan saya itu tidak kesulitan menghubungi karena mereka bisa langsung mengambil nomor WhatsApp tersebut, hubungi by WhatsApp. Ada juga yang simpelnya ya langsung dari Messenger. Itu, Kak.
0: Oke, dengan semudah itu ya. Oke, itu dia Bapak Mama Bapak Saudara dong yang mengincar produk tradisional tapi khasiatnya bukan kaleng-kaleng ya, bisa langsung hubungi di Facebook Feni Natalia. Iya kan, Kak? Dan di sana juga di Facebooknya juga sudah tertera nomor yang mau dihubungi, ada nomor WhatsApp juga. Tapi kalau ada yang kelewatan ya, ini bisa sambil mendengarkan di FM 104,3 MHz. Yang soalnya sempat dengar juga nanti bisa langsung lihat di Instagramnya Pro 4 RRI Kupang ya. Sudah ditaruh di sana juga ada Gil Skincare yang bisa didapati lewat nomor WhatsApp yang tertera ya. Dan Kakak Feni, ini pertanyaan terakhir ya untuk Kakak Feni mengingat waktu. Kakak Feni, harapannya Kak Feni sendiri dong ke depannya terhadap UMKM yang ada di Nusa Tenggara Timur. Sebagai salah satu pelaku UMKM pastinya punya harapan tersendiri ya Kak. Nah, harapan Kak Feni sendiri terhadap UMKM yang ada di Nusa Tenggara Timur. Silakan Kak Feni.
1: Baik, terima kasih Kak Feni. Jadi saya sebagai salah satu pelaku UMKM, terus terang UMKM khususnya di Nusa Tenggara Timur ini sebenarnya sangat banyak. Namun banyak kendala juga yang menyebabkan UMKM kita kurang berkembang.
0: Iya.
1: Permasalahan paling mendasar itu biasanya ada di modal kerja dan SDM juga, seperti itu Kak. Harapan saya ke depannya ya mendukung program pemerintah yang ada, mungkin perlu banyak pihak untuk turut campur di dalamnya Kak. Sehingga UMKM-UMKM yang ada ini bisa dipidik dengan tepat, bisa menjadi apa, bimbingan atau arahan dari mungkin instansi-instansi yang terkait untuk membuat UMKM ini semakin maju. Karena keterbatasan SDM yang tadi saya bilang, otomatis produk yang kami UMKM hasilkan juga untuk dipromosikan. Itu terus terang masih sangat-sangat kurang karena minimnya juga wawasan kita, karena tidak semua UMKM yang ada ini kan punya pengetahuan yang memadai. Seperti itu, Kak. Jadi harapan saya ke depan lebih diperhatikan oleh pemerintah, program yang ada mungkin lebih difokuskan sehingga benar-benar tepat sasaran, seperti itu. Jadi UMKM yang ada ini bisa berkembang dengan baik. Seperti itu sih, Kak.
0: Wah, luar biasa ya. Dan memang ini menjadi perhatian untuk semua lewat ketempunya obrolan UMKM di edisi kali ini. Baik, terima kasih Kakak Feni sudah berbagi dengan Pro 4 RRI Kupang ya di siang hari ini ya, obrolan yang luar biasa dan tentunya bermanfaat untuk bapak mama bapak saudara semua yang kepingin mendapatkan kulit yang bersih, yang sehat, bahkan yang mendapatkan bonus glowing juga. Ya, ini dia. Bisa langsung kontak Kakak Feni Natalia ya di Facebooknya UMKM Gills Skincare, tentunya bisa menjawab masalah-masalah kulit yang dialami oleh bapak mama bapak saudara. Langsung dikontak setelah ini di Facebook Kakak Feni Natalia ya, pastinya langsung dilayani ya Kakak Feni ya. Oke, ya. Terima kasih Kakak Feni. Terima kasih Kakak Feni buat ke mana Kak?
1: Iya. Sedikit pesan Kak Feli buat Facebooknya itu ada dua.
0: Oke.
1: Nah, Facebook yang lama ini kan itu sama sekali saya tidak bisa buka. Jadi kalau bapak mama bapak saudara yang mau mampir ke Facebook saya, mungkin lihat yang profilnya itu ada iklan Jills-nya, Jills Natural Beauty. Itu yang SB aktifnya.
0: Itu dia, yang profilnya ada gambar produk-produk Gills Skincare ya. Oke, baik. Terima kasih waktunya Kakak Feni. Semoga sukses ya Kakak, dan mungkin akan meluncurkan produk-produk baru lagi yang booming ya, yang meledak di pasaran dan tentunya mendapatkan respon luar biasa dari pecinta atau pemburu skincare ya. Oke, Kakak Feni, salam untuk keluarga Kak Feni.
1: Iya.
0: Oke, terima kasih Kak Feni. Selamat siang Kakak.
1: Selamat siang Kak.
0: Oke, Bapak-Mama, Saudara, demikian tadi kita sudah mengobrol dengan Kakak Feni Natalia, pemilik UMKM Girl Skincare di segmen obrolan UMKM kali ini. Mudah-mudahan bisa jadi inspirasi juga buat Bapak-Mama, Saudara ya. Selain ini masih ada informasi menarik tentunya yang akan menemani aktivitas Bapak-Mama, Saudara tetap di FM 104.3 Mega.

Salah satu hiburan rakyat yang populer di kalangan suku Buna yang mendiami wilayah Belu, Nusa Tenggara Timur adalah Jieti atau Adu Ayam. Hiburan ini biasa dipentaskan saat masyarakat suku Buna mengadakan pesta masuk rumah baru ataupun syukur panen. Orang yang pandai dalam menebak kehebatan jenis-jenis ayam jantan disebut dengan Cie Duga Gomo atau peramal ayam. Setiap pemilik ayam jantan yang dijagokan akan meminta nasihat dari Cie Duga Gomo sebelum ayamnya diadu. Kehebatan ayam dilihat dari berbagai penampilan, seperti warna bulu yang tumbuh khusus dan disebut ciak. Bagi suku Buna, ayam jago merupakan lambang kehebatan seorang lelaki sehingga wajib untuk memeliharanya.

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: 04 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak-bapak, saudara, Barita Pro 4 pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Dampak gempa yang terjadi beberapa hari terakhir turut dirasakan masyarakat yang ada di Bajawa dan sejumlah wilayah di Kabupaten Ngada. Meski demikian, kondisi di Bajawa dinilai masih relatif aman dengan tingkat dampak sekitar 5 dari skala 1 hingga 10. Jeffrey Hermawan, salah seorang masyarakat sekaligus anggota komunitas motor, bilang kalau di kondisi di wilayah Bajawa secara umum masih tergolong aman. Namun sejumlah wilayah lainnya dilaporkan mengalami kerusakan rumah yang membutuhkan perhatian pemerintah. Beralih ke informasi berikut, Yayasan Pugo Vigo memperkuat perlindungan mata air di Kabupaten Ngada melalui penanaman pohon dan edukasi masyarakat. Upaya tersebut diarahkan untuk menjaga ketersediaan sumber air sekaligus mendukung keberlanjutan lingkungan dan kehidupan masyarakat sekitar. Ketua Yayasan Pugo Vigo, Partisius Januarius Jena, bilang kalau program perlindungan mata air dilakukan melalui divisi reforestasi dan divisi agronomi. Ia menyebutkan kalau reforestasi bekerja pada areal perlindungan mata air melalui penanaman dan pemagaran, sementara agronomi mengembangkan sistem agroforestry sebagai kawasan penyangga. Nantinya pelestarian mata air diarahkan sondehannya melalui penanaman, tetapi juga edukasi dan penguatan regulasi desa. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Christine, sampai jumpa.

0811-3499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Dalam kehidupan bermasyarakat, perbedaan pandangan dan kepentingan seringkali memicu terjadinya konflik. Namun, masyarakat adat di berbagai daerah di Indonesia memiliki mekanisme penyelesaian masalah yang berakar pada nilai kearifan lokal. Salah satunya adalah Taloitan Tafani, sebuah tradisi penyelesaian konflik tanpa kekerasan yang berasal dari Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. Taloitan Tafani merupakan praktik adat yang menekankan musyawarah, keterbukaan, serta tanggung jawab moral antar individu dan kelompok yang berselisih. Tradisi ini menjadi sarana untuk membangun kembali harmoni sosial, menjaga persatuan, dan memperkuat nilai kemanusiaan dalam kehidupan bermasyarakat.

0: sangat bernilai dan relevan hingga saat ini. Tradisi ini bukan sekedar mekanisme adat untuk menyelesaikan persoalan, melainkan cerminan cara pandang masyarakat TTS dalam menjaga keharmonisan hidup bersama. Taloitan Tafani mengajarkan bahwa konflik tidak harus diselesaikan dengan kekerasan atau permusuhan. Sebaliknya, melalui ruang dialog yang terbuka dan dipandu oleh tokoh adat, setiap pihak diberi kesempatan untuk menyampaikan pandangan, mengakui kesalahan, serta mencari jalan keluar yang adil dan bermartabat. Disinilah nilai kemanusiaan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial dijunjung tinggi. Berikut penjelasan Maria Kause Kase, pemilik Sanggar Bisopo dan Pemerhati Budaya Timor TTS.
1: Kalau untuk orang Timor, khususnya orang Timor TTS, mungkin orang Timor yang sekitar sini, tapi bukan hanya orang Timor. Orang Papai Kopi dengan Taloitan Tafani berarti segala sesuatu yang kita sudah melakukan salah, bahkan buat salah, kita kembali saja dan kita memperbaiki kembali apa yang menjadi kesalahan buat kita. Baik di dalam adat ketimuran, sebagai orang yang beradat, orang yang punya sopan santun, kalau kita sesudah membuat sesuatu, kita sadar, kita kembali untuk memperbaiki yang salah itu. Yaitu Taloitan Tafani. Kalau seperti ada masalah dengan tetangga, namanya manusia, jadi dia tidak luput, dia tidak terlepas dari tutur bahasa, dia bertutur dengan tetangga, dia tersinggung. Sebelum melangkah pemerintah, kita kembali untuk minta maaf dan kita memperbaiki apa yang kita sudah utarakan menyinggung perasaan orang lain. Itu menurut adat budaya yang sudah dari awal dan yang sudah diajarkan oleh agama, bahkan yang sudah diajarkan di sekolah, di pemerintah, dan yang sudah diajarkan oleh orang tua. Itu malah lebih berat kalau kita kembali ke adat yang sebenarnya. Contohnya, saya pinjam orang punya barang, sudah itu bikin rusak, sudah itu orang itu datang minta. Saya dalam keadaan yang tidak sadar, saya marah-marah orang itu dan seolah-olah saya tidak salah. Nah, itu juga satu tahapan yang kurang bagus. Untuk memperbaiki hal itu harus kita dituntut dengan adat dan ada dendanya. Denda seperti bahasa kotor, mungkin ya istilahnya bahasa maki-maki. Bahkan bisa jadi pertengkaran berpukul dan selanjutnya. Kalau kita berbicara tentang adat, berarti saya harus bawa sarung satu untuk tutup kembali yang tadi saya maki tetangga itu atau orang yang saya sudah pinjam barangnya dan dirusak. Bisa juga bawa dengan istilah babi satu ekor, beras untuk kita kembali masak dan makan bersama serta berjamu di dalam.
0: Lebih lanjut, Maria Kause Kase menilai bahwa nilai denda serta benda-benda yang wajib dibawa oleh pihak pembuat masalah dalam proses Taloitan Tafani tidak dimaknai sebagai hukuman semata. Lebih dari itu, denda adat merupakan simbol tanggung jawab moral dan pengakuan atas kesalahan yang telah dilakukan. Besaran denda dan jenis benda yang dibawa sangat bergantung pada berat ringannya pelanggaran, dampak yang ditimbulkan, serta hubungan sosial antara pihak yang berselisih. Dalam praktiknya, denda dapat berupa hewan ternak, hasil kebun, kain adat, atau benda lain yang memiliki nilai simbolik bagi masyarakat setempat. Semua ini ditentukan melalui musyawarah adat yang dipimpin oleh tokoh adat dengan mempertimbangkan rasa keadilan dan kemampuan pihak yang bersangkutan. Hal penting yang perlu dipahami adalah bahwa denda adat tidak bertujuan untuk memberatkan atau mempermalukan pelaku. Sebaliknya, denda tersebut menjadi sarana pemulihan hubungan sosial dan bentuk kesungguhan pelaku dalam memperbaiki kesalahan. Melalui pemenuhan kewajiban adat ini, pelaku menunjukkan itikad baik untuk kembali diterima dalam kehidupan bersama. Dengan demikian, nilai denda dalam Taloitan Tavani mengandung makna edukatif dan restoratif. Tradisi ini mengajarkan bahwa setiap perbuatan memiliki konsekuensi, namun penyelesaiannya harus ditempuh secara manusiawi, berkeadilan, dan menjunjung tinggi keharmonisan masyarakat.
1: Iya, kalau contohnya kalau misalnya ada masalah yang paling berat yang bisa membuat ketong harus cepat sadar. Contohnya, zaman sekarang kata gosip terlalu banyak. Kalau gosip-gosip itu yang seperti saya gosip orang yang nama atau benar pun saya tidak boleh mencampuri urusan orang lain. Seperti ada gosip orang, polisi. Itu denda paling berat, Pak. Kalau kami orang Timur, so itu denda paling berat. Itu istilah Natino. Natino itu bahaya. Natino itu bahaya. Jadi harus kita kembali sadar dan memperbaiki atau menerusin Taloitan Tavani. Atau diinginkan orang puhati yang tadinya sudah luka, yang sudah kita bikin dia bagaimana, bisa kembali dan memperbaiki dengan meminta maaf. Tetapi jika hal yang kita buat lebih menjurus ke yang tidak bisa di itu berarti dalam keadaan benda. Ada begini Pak, ada hal-hal tertentu yang harus kita tutup kepada orang itu seperti yang tadi saya bilang kata gosip. Orang tidak buat ini, saya omong belum buat ini. Sama-sama saya menerjami orang itu. Jadi dengan mudah saya harus tutup kembali tadi yang saya punya kata-kata yang tidak benar. Yang berikut, ada juga yang kita hanya bicara saja tidak ada denda. Mungkin semua selanjutnya tidak ada denda, hanya harus cepat sadar. Karena di situ juga akan Tuhan juga memperhatikan orang-orang yang berbuat sesuatu dan cepat sadar untuk memperbaiki. Memperbaiki kembali hal yang tadi sudah dibuat. Jadi istilahnya nakete juga ada di dalam. Nakete juga harus ada di dalam. Contohnya kalau saya buat ipar. Ipar punya anak saya pukul. Sudah itu saya bilang saya tidak pukul. Sudah itu nanti kena di anak saya. Jadi itu termasuk nakiti juga. Dia harus cepat sadar. Kalau tidak anak itu sakit. Karena itu Tuhan juga campur tangan untuk kita kembali bertobat dan memperbaiki hal-hal yang sudah kita buat tidak senonoh atau tidak baik. Gitu. Dalam keluarga itu Pak, kita sadar karena bukan hanya orang luar berpikir baik dengan orang luar, tetapi kita mulai dari diri sendiri, mulai dari rumah sendiri, kita bisa melihat. Jadi segala sesuatu itu mulai dari diri sendiri. Kalau kita dengan tetangga tidak baku enak, kita sudah melangkah salah, kita tokoh agama supaya dapat mendoakan kita, menasihati kita, supaya kita jangan kembali dan berulang lagi, karena itu adalah kita sendiri yang buat duri di dalam daging.

Timur Tengah Selatan, Maria Kause Kase memandang peran tua adat dalam tradisi Taluitan Tafani sebagai elemen yang sangat sentral dan tidak tergantikan. Tua adat berfungsi sebagai penjaga nilai, penuntun proses, sekaligus penjamin keadilan dalam penyelesaian setiap persoalan yang terjadi di tengah masyarakat. Dalam pelaksanaan Taluitan Tafani, tua adat bertugas membuka ruang dialog yang adil dan seimbang bagi semua pihak yang berselisih. Mereka memastikan setiap pihak didengar, sekaligus mengarahkan proses musyawarah agar berjalan sesuai dengan norma adat, etika, dan nilai kemanusiaan. Kewibawaan tua adat bukan lahir dari kekuasaan, melainkan kepercayaan masyarakat terhadap kebijaksanaan dan keteladanan mereka. Tua adat juga memiliki peran penting dalam menentukan bentuk penyelesaian, termasuk nilai denda adat dan ritual pendamaian yang harus dijalankan. Keputusan yang diambil tidak bersifat memihak, tetapi berlandaskan

0: dalam dinamika masyarakat saat ini.
1: Itu ada, tua ada. Tua ada juga perlu kita junjung tinggi karena tua ada itu juga dia berhak untuk dapat membantu kita dalam setiap masalah. Jadi dia sendiri mengarahkan kita supaya kita hidup berdamai. Dia tidak akan bilang begini, lu salah. Tidak. Homsan, tidak. Tapi dia bilang, mari supaya kamu hidup berdamai. Tetangga itu adalah keluarga. Bukan keluarga dari mana, soe baru lari dari. Masuk itu, tetangga itu adalah keluarga yang utama. Jadi mungkin kalau dulu cuma orang tua, tua adat itu, orang kita di rumah adat. Jadi kita juga harus mendidik anak-anak kita sehingga itu budaya adat, budaya kita. Jadi kita santun, berbicara harus bagaimana kalau kami kita berbicara. Harus tutup mulut dengan tangan supaya kita rendah itu dihentikan orang. Kalau TCS itu masih berjalan. Dan kami orang-orang yang orang Timur. Dan mungkin bagi saya bukan hanya orang Timur saja. Semua orang yang hidup di dunia ini dia tentu saja dia tidak mau bermusuh dengan tetangga, keluarga. Nah, dalam keadaan yang sadar itu terjadi itu. Dalam keadaan kita siap untuk memperbaiki yang salah. Kita harus pertahankan karena itu masuk pada kebudayaan, budaya berbicara, budaya melangkah, budaya berbuat sesuatu, dan budaya melihat. Melihat saya kalau melihat orang, kita harus tinggi budaya kita dari leluhur-leluhur kita yang kasih tinggal. Apalagi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Tentu saja kita tidak marah saudara kita sampai matahari terbenam. Tapi apa yang kita buat, kita kembali. Memperbaiki jika kita
0: dalam tradisi Talawitan Tafani pada masa dahulu, penggunaan ungkapan adat dan tahapan-tahapan adat tidak dapat dipisahkan dari kehadiran tempat Sirih Pinang. Bagi masyarakat Timur Tengah Selatan, Sirih Pinang bukan sekedar hidangan adat, melainkan simbol pembuka ruang dialog, penghormatan, dan niat baik untuk berdamai. Tempat Sirih Pinang biasanya dihadirkan sejak awal proses adat. Hal ini menandakan bahwa persoalan yang dibicarakan tidak lagi bersifat pribadi, tetapi telah diserahkan kepada adat untuk diselesaikan secara bijaksana. Dengan saling menerima Sirih Pinang, para pihak menunjukkan kesiapan untuk berbicara dengan hati terbuka dan menghormati keputusan tua adat. Oleh karena itu, tempat Sirih Pinang memiliki makna yang sangat penting. Ia bukan hanya simbol budaya, tetapi juga pengikat komitmen moral. Selama Sirih Pinang masih dihadirkan dalam Talawitan Tafani, selama itu pula nilai kesantunan, perdamaian, dan kebersamaan dalam masyarakat TTS tetap dijaga dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Maria Kause Kase menambahkan, Talawitan Tafani mengajarkan bahwa penyelesaian masalah tidak harus ditempuh melalui kekerasan atau permusuhan. Melalui rangkaian adat yang syarat makna, mulai dari peran tua adat, penggunaan ungkapan adat, kehadiran tempat Sirih Pinang, hingga proses musyawarah dan perdamaian, tradisi ini menempatkan nilai kemanusiaan, penghormatan, dan keadilan sebagai landasan utama. Lebih dari itu, terdapat harapan besar agar para orang tua turut berperan aktif mengajarkan makna dan nilai Talawitan Tafani kepada anak-anak sejak usia dini. Penanaman nilai ini sejak awal kehidupan diharapkan dapat membentuk karakter anak yang mengedepankan dialog, saling menghormati, dan penyelesaian masalah secara damai dan bijak.
1: Biasanya ada tuturan-tuturan dalam bahasa adat. Jadi contohnya ini sudah kasih duduk tempat Sirih. Dan kami orang Timur itu tempat Sirih itu dia lebih berfungsi. Nilai uang itu biar 100 rupiah atau 1000 rupiah itu tidak boleh melanggar. Karena itu satu yang bisa masuk penjara juga. Karena saya mungkin dengan adat mungkin ada yang langgar tempat Sirih. Itu juga tidak boleh. Jadi kami menjunjung tinggi jika orang itu datang membawa adat genetik habis. Tapi kalau

0: Oh, ada abis dari sini tu, itu mestinya ada orang yang nak hein di bawah. Tapi ada bahasa aduk itu, sapaan itu yang orang satu saja, tapi dalam dia bertutur itu akan membuat kita jatuh hati dan hati kita merasa bagaimana. Sehingga kita dengan sukacita kita dapat menerima apa yang dia datang dan meminta. Contohnya, kalau saya bakalai dengan tetangga. Sudah itu, saya punya orang tua begini. Bersama, sudah kita pergi di sana. Nah, jadi mungkin bawa dengan uang, tempat ciri, datang kasih duduk, sudah itu mulai untuk apa yang terjadi. Nah, itu yang bisa juga nanti dia kasih duduk tempat ciri, jika dia mengizinkan untuk kita bernama, dia akan kasih duduk tempat ciri, yang dia akan terima. Yang ini sehingga jadinya ada perdamaian. Jadi apa yang menjadi kesalahan karena kita sudah sadar bahwa apa yang kita buat di siang itu tidak baik. Atau bulan lalu, atau tahun lalu, jadi ada perdamaian. Orang yang kita merasa bahwa dia dipiakan. Bukan atau ya kita anggap bahwa memang orang ini dia bisa berbicara. Ada orang yang berani berbuat tetapi tidak berani bertanggung jawab. Bertanggung jawab melalui tanah fani ini di sini dengan jembatan orang lain atau perantaraan orang lain, kita menganggap bahwa orang itu bisa dalam satu bahasa budaya. Santun itu harus ada. Memang untuk itu tuh kita mau dapat satu hasil yang baik, proses cukup lumayan. Orang itu tidak mau. Contohnya kalau saya maki dia atau saya bakalai, tidak akan segampang itu. Hanya kita mengikuti perantara yaitu tua adat dengan tuanya agama yang ini. Kalau pemerintah berarti prosesnya agak panjang. Jadi kalau datang dengan tua adat berarti kita masuk juga dengan adat. Tapi orang itu agak susah kalau ada yang cepat mau, ada yang ini. Jadi proses itu dia akan bertahap dan bisa-bisa juga tidak masuk pada agenda. Jadi mestinya orang yang bijak, orang yang berhikmat yang bisa menjadi satu perantaraan dalam satu pikiran. Nah kalau untuk itu juga kembali pada diri sendiri, kalau orang itu sadar bahwa memang kemarin itu mungkin berkelahi dengan orang, bahkan amat barang tajam ini. Jadi biasanya kalau begitu proses agak rumit dan tidak dengan secepat itu. Tetapi jika kita maju dengan satu pergumulan, satu doa, dengan kita bawa bahasa sopan, dengan tuturan adat yang baik, ya tentu saja Tuhan juga tidak membiarkan orang itu harus keras kepala, keras hati. Tapi mungkin dengan satu doa, karena kita adalah orang beragama, orang bertuhan, jadi kita maju dalam satu masalah kita dengan doa. Saya yakin dengan bahasa adat, dengan sopan santunnya kita, dengan pergumulan kita, dan melalui orang tua adat yang berhikmat, berarti kita akan menyelesaikan dengan baik. Itu yang penting. Yang kedua, kalau mungkin saya maju dengan parang dan saya mau potong orang itu, dikiram ke tanah begitu, yang satu sadar tapi satu tidak akan sadar. Jadi saya pergi dengan barang tajam dan itu proses juga akan kembali pada pemerintah dan bisa-bisa juga difonis penjara. Nah, itu kata kami, kita harus pertahankan. Sehingga jangan lanjut ke penjara. Ya. Walaupun bagaimana yang penting jangan penjara. Tetapi kita selalu sadar dan kita memperbaiki apa yang kita sudah itu. Dan itu juga dengan satu adat yang luar biasa juga. Jadi itu selain tempat ciri, uang, ciri pinang, itu juga harus dibawa. Kalau zaman sekarang ini Pak, dengan dulu, mungkin uang itu bisa saja. Tetapi kita usahakan supaya kita dapat mempertahankan yang namanya adat kita, budaya kita dari peninggalan nenek moyang kita. Sehingga kita jangan menangkap kepada nilai uang yang begitu tinggi. Karena memang orang zaman sekarang banyak uang. Dia salah akan memberikan uang dan dia jadi benar. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar karena bilang apa, uude atau ujung-ujungnya. Jadi kebanyakan orang itu sekarang orang bilang mata duitan, mata uang. Jadi kita berusaha supaya lari ke sana. Tetapi kita harus pertahankan, ya mungkinlah sebagai adat kita tutup dengan selendang satu kos, sarung satu, supaya itu baru dikatakan namanya kita berdamai dengan aman.
1: Pendengar, Talawitan Tafani mengejarkan kepada kita bahwa penyelesaian masalah tidak selalu harus ditempuh melalui kekerasan atau permusuhan. Melalui rangkaian adat yang syarat makna, mulai dari peran tua adat, penggunaan ungkapan adat, kehadiran tempat siri pinang, hingga proses musyawarah dan perdamaian, tradisi ini menempatkan nilai kemanusiaan, penghormatan, dan keadilan sebagai fondasi utama. Talawitan Tafani bukan sekedar warisan budaya masyarakat Timor Tengah Selatan, tetapi juga cerminan cara hidup yang menjunjung tinggi dialog, tanggung jawab moral, dan pemulihan hubungan sosial. Setiap tahapan adat menunjukkan bahwa konflik dipandang sebagai persoalan bersama yang harus diselesaikan dengan kebijaksanaan, bukan dengan paksaan. Di tengah tantangan kehidupan modern yang kerap diwarnai ketegangan dan perpecahan, nilai-nilai dalam Talawitan Tafani menjadi pengingat penting bahwa perdamaian dapat dibangun melalui kesediaan untuk mendengar, memahami, dan saling memulihkan. Oleh karena itu, menjaga dan mewariskan tradisi ini kepada generasi muda bukan hanya soal melestarikan adat, tetapi juga merawat nilai-nilai luhur yang menjaga keharmonisan kehidupan bermasyarakat.

104,3 MHz Pro 4 RR Kupang. Dan selamat siang Bapak Mama Baso Diara dong sama. Selamat beraktivitas di siang ini. Kalau sekarang pemerintah punya program berkelanjutan ya. Jadi segala sesuatu itu diharapkan bisa dibuat ataupun dilestarikan ya untuk masa depan. Dan sebenarnya ini sudah menjadi tradisi dari leluhur kita, dari nenek moyang kita ya. Jadi ada namanya tradisi Banu yang masih dipegang teguh oleh masyarakat suku Boti yang ada di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Nah, ini merupakan sistem pantangan atau aturan adat berupa larangan keras untuk sonde memetik, memanen atau menikmati hasil bumi seperti hasil hutan, pertanian dan ternak sebelum adanya ritual syukur panen raya atau poitpa. Nah, Bapak Mama, Saudara dong semua, ada larangan-larangan ya. Jadi warga melarang keras untuk memakan atau menggunakan hasil panen baru sebelum upacara adat selesai. Terus itu ada kepatuhan yang harus diikuti, yaitu masyarakat adat Boti mematuhi aturan ini secara turun-temurun untuk menjaga keseimbangan hidup. Nah, dan tradisi ini merupakan wujud penghormatan kepada Uspa, penguasa alam dunia atau bumi. Kalau misalnya dilanggar, itu ada dem sanksi adat, ada hukumannya yang sonde boleh dilanggar. Kalau misalnya itu hukuman dilanggar lagi, maka akan ada sanksi yang lebih berat lagi yang dipercayai itu datangnya dari Uspa ya.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: Nagekeo merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Memiliki luas 141,696 hektar dengan 97 desa, 16 kelurahan, dan 7 kecamatan. Bapak mama pak saudara semua, masyarakat Nagekeo sejak dahulu telah memiliki sebuah pakaian khusus untuk berburu, yaitu dalam bahasa lokal, dese atau rompi. Menurut Ibu Christine Gero, seorang petugas Museum Negeri Kupang mengatakan, dese atau rompi hanya dipakai khusus oleh kaum pria yang memasuki usia dewasa. Dese ini terbuat dari bahan alami semacam jerami, sejenis rumput-rumputan yang ditenun, motif dan pewarnaannya dari darah kuda. Bahkan ada motif khusus yang hanya dikenal oleh masyarakat Nagekeo. Bukan itu saja, dese merupakan lambang kejantanan, juga memiliki magic kekuatan, kesaktian yang menghindarkan mereka dari mara bahaya, sehingga perempuan tidak boleh menyentuh.
2: Hampir umumnya kaum pria di Nagekeo lebih banyak kalangan atas yang bisa punya peralatan lebih lengkap, tetapi kalau kalangan biasa itu pun mereka bisa pakai kalau ada hal-hal khusus yang mereka jalankan.
1: Bapak mama pak saudara semua, raja di kampung Boawae sampai sekarang masih memiliki dese dan disimpan dalam rumah adat. Namun karena perkembangan zaman, sehingga dese atau rompi hanya dipakai pada saat-saat tertentu saja.
2: Kalau di kampung raja di Boawae itu, kampung suku itu, kami masuk ke rumah adatnya, dese itu termasuk yang dipajang di situ, dan kondisinya juga sudah, mungkin karena usianya sudah tua, kondisinya juga sudah agak lapuk gitu ya, termasuk dengan tombaknya semua disusun, kan harus ditaruh di rumah adat. Karena perkembangan zaman mulai berkurang dilaksanakan tradisi ini. Itulah bedanya kalau masyarakat pemilik koleksi ini, mereka mengerti bahwa di museum ada teknik perawatan khusus sehingga tidak rusak koleksinya. Makanya itu yang kita istilahnya ke masyarakat, kita selalu bilang lebih aman Bapak Ibu simpannya di museum, lebih awet sampai generasi anak cucu segala macam mau belajar, mau lihat lagi, silakan datang ke museum karena kita perawatan khusus. Kalau di mereka kan disimpan sembarangan, dimakan ngengat, dia kemudian kena debu apa semua, mempercepat kerusakan.
1: Bapak mama pak saudara semua, itulah tradisi masyarakat Nagekeo mengenakan dese pada saat berburu. Apapun pendapat masyarakat, yang pasti ada makna dari arti dese, yakni apapun yang dilakukan seseorang semasa hidupnya akan terus terlihat dan dikenang setelah ia meninggal.

Ya, Bapak Mama, Bapak Saudara masih di Sasando Siang ya. Jadi ada salah satu tradisi dari Sika namanya ritual Segang. Ini dijalankan ataupun ritual ini dilakukan oleh masyarakat etnis Tanah Ai yang ada di Kabupaten Sika. Jadi biasanya melarang ya ataupun pemberlakuan dari ritual ini itu sudah dilakukan saat tanaman padi berusia 1,5 bulan. Jadi selama ritual Segang berlangsung, ada larangan ketat bagi siapapun yang akan memasuki area perkebunan selama 4 hari berturut-turut. Jadi Sony boleh masuk ya Bapak Mama, Bapak Saudara, istilahnya seperti itu. Jadi kalau misalnya dia punya jagung itu masuk umur 1,5 bulan, itu ada larangan bahwa masyarakat sonde boleh masuk di itu kebun ya. Dan ada tujuan yang dilakukan tentunya untuk melindungi tanaman yang sedang mengalami proses penyerbukan biar sonde terganggu oleh aktivitas manusia. Dan tradisi ini menjadi wujud penghormatan manusia terhadap alam semesta atau biasanya disebut Nian Tana Lerawulan. Jadi sebelum masa panen tiba, tradisi-tradisi ini ataupun ritual-ritual ini sudah dilakukan. Jadi Bapak-bapak, Saudara, sebenarnya banyak sekali tradisi-tradisi ataupun ritual-ritual yang sudah dilakukan oleh potong punya nenek moyang dan masih bertahan hingga saat ini, walaupun ada juga beberapa yang sudah hilang ya, digantikan dengan budaya-budaya yang baru.

0: RRI.co.id. RRI.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya

0: 04 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Bapak Maba, Saudara Barita Perempat pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Merespon gempa magnitudo 7,7 yang mengguncang Flores, Nusa Tenggara Timur pada Sabtu 15 Agustus 2026 lalu, PLAN Indonesia melakukan kaji cepat terkait kebutuhan bagi masyarakat terdampak. Selain itu, PLAN Indonesia juga menyalurkan lebih dari 250 paket bantuan darurat ke 5 titik pengungsian di sejumlah wilayah terdampak, yakni Kabupaten Manggarai, Manggarai Timur, Nagekeo, Ngada, dan Sika. Ratusan paket bantuan mencakup paket kebersihan keluarga, kebutuhan kebersihan menstruasi bagi remaja perempuan dan perempuan, perlengkapan hunian sementara, alat permainan edukatif, air minum kemasan, dan makanan ringan. Bantuan awal ini dirancang untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar penyintas sekaligus memperhatikan kebutuhan khusus anak dan perempuan selama berada di lokasi pengungsian. Beralih ke informasi berikut, Pulau Adonara di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur menyimpan sejuta pesona alam. Salah satu destinasi wisata unggulan yang menawarkan keindahan pantai eksotis adalah Pantai Inaburak. Secara geografis, pantai ini terletak di Desa Nihaone, Kecamatan Ileboleng, Kabupaten Flores Timur. Nama Inaburak diambil dari bahasa setempat di mana kata Ina berarti perempuan dan burak berarti putih. Secara harfiah, nama ini menggambarkan kecantikan pantai yang bagaikan seorang perempuan anggun dengan hamparan pasir putihnya yang bersih, halus, serta menawan. Informasi tadi mengakhiri Barita Perempat ini kali. Beta Christine, sampai jumpa.

WhatsApp RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

104,3 MHz Prambanan RRI Kupang. Dan selamat siang Bapak Mama Baso daerah dong sama. Selamat beraktivitas di siang ini. Dan selamat siang juga buat yang sedang duduk santai di rumah menikmati cuaca yang panas ya, atau mungkin sedang sibuk dengan segala aktivitasnya. Yang pasti Beta Christine masih terus menemani Bapak Mama Baso daerah dong semua dengan musik dan juga ragam informasi budaya sampai di pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

Di tengah kekayaan budaya Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Sabu Raijua memiliki warisan tradisi yang terus dijaga dari generasi ke generasi. Salah satunya adalah tarian ledo, tarian adat yang bukan sekedar hiburan, tetapi juga menjadi simbol jati diri dan identitas budaya masyarakat Sabu. Gerakan yang khas, iringan musik tradisional hingga makna filosofis di balik setiap tarian mencerminkan nilai kebersamaan, penghormatan terhadap leluhur dan rasa syukur dalam kehidupan masyarakat. Hingga kini, tarian ledo masih kerap ditampilkan dalam berbagai acara adat, penyambutan tamu, hingga perayaan budaya. Kehadirannya menjadi bukti bahwa masyarakat Sabu Raijua tetap menjaga akar budaya di tengah perkembangan zaman. Lewat tarian ini, generasi muda diajak untuk mengenal dan mencintai warisan leluhur sebagai bagian penting dari identitas daerah mereka.

0: Tidak hanya menjadi hiburan, perpaduan gerak dan musik dalam tarian Ledo menjadi media penyampaian nilai-nilai budaya yang diwariskan turun-temurun agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Berikut penjelasan Thomas Koromaga, pemerhati budaya Sabu.
1: Ledo ini sebetulnya adalah luapan kegembiraan atau euforia kegembiraan dari masyarakat pada waktu oleh atas satu peristiwa perang, bahwa itu ada perang antara Maja, Jakawai dan Moneweo. Itu perang saudara itu kan dimenangkan oleh pihak Maja, dan sebagai ungkapan apa kegembiraan, dan itu mereka merasa penting untuk dikenang dan juga disyukuri, maka mereka menciptakan disebut Ledo itu. Ledo ya, dari segi nama ya, Ledo itu ya loncat ya, kalau kita mau omong biasa-biasa, loncat-loncat kegirangan. Tapi karena ini dia sebuah tarian, maka dia dia meloncat dalam kegirangan, dalam irama dan gerakan yang teratur. Jadi, nah, irama itu, gerakan itu memperagakan sebuah perang, sehingga nanti di dalam menarinya itu ada pegang pedang, ada dengan pedang dan segala macam perlengkapan-perlengkapannya itu. Kan di sana disebut itu, kalau di bahasa itu Ledo, disebut juga keretnya muhu. Keretnya muhu itu artinya meloncat-loncat kegirangan di depan musuh. Artinya itu sedikit ya, kalau kita mau bilang agak arogan juga, tapi itulah suasana yang biasanya terjadi ketika ada suatu perempuan orang menang, merasakan itu biasa loncat kegirangan dan segala macam. Jadi memang dia memperagakan sebuah perang. Kalau memang awalnya untuk kalangan sendiri, sekarang sudah dibuka untuk umum, sehingga ya mau 17 Agustus juga orang ada perlombaan Ledo, mau ada acara tamu kenegaraan atau tamu apa yang datang, ya menghibur tamu dengan salah satunya itu menari Ledo. Jadi banyak seremoni-seremoni, ada acara pemerintahan itu sudah ada Ledonya juga. Kalau ke Tauleonya memang ritual untuk syukuran atas kematian, kalau Tauleonya. Nah, Ledo itu bagian dari Tauleo itu. Ya. Ya, karena upacara Tauleo yang dirangkaikan Ledo itu kan itu kan bagi mereka itu pengukuhan mereka yang pihak-pihak Maja itu kan dianggap sebagai pahlawan, jadi mereka dinobatkan. Ya, kalau dalam istilah ini sekarang kanonisasi macam begitu, pelantikan, ada yang pelantikan arwah, jadi mereka itu termasuk arwah-arwah yang gugur itu, bagi mereka itu dalam upacara itu dikanonisasi menjadi orang kudus lah, pahlawan kalau dalam istilah yang dipakai oleh masyarakat.
0: Lebih lanjut, Thomas menjelaskan, dalam beberapa tradisi adat tertentu, tarian Ledo juga hadir dalam prosesi kedukaan atau acara kematian adat. Kehadirannya menjadi simbol penghormatan terakhir kepada orang yang telah meninggal, sekaligus bentuk kebersamaan keluarga dan masyarakat dalam melepas kepergian anggota masyarakat adat Sabu. Hal ini menunjukkan bahwa tarian Ledo memiliki makna yang luas dalam kehidupan sosial masyarakat Sabu, bukan sekedar hiburan, tetapi juga media yang menyatukan nilai adat, spiritualitas, dan hubungan sosial antar warga.
1: Berpasangan, laki-laki dan perempuan. Prinsipnya kan begini, setiap kesuksesan laki-laki, ada sosok perempuan di baliknya. Jadi meskipun mereka yang berjuang perang, nah kan begini, kalau orang pergi perang, kalau zaman dulu perangnya ada konteks dulu ya, itu kan ada ritual-ritualnya. Bahan-bahan untuk ritual kan dipersiapkan oleh perempuan, bukan oleh laki-laki. Jadi ada keterlibatan perempuan, ya, kerjasamanya sudah ada dari situ. Mereka kalau mau menari Ledo harus ada laki-laki dan perempuan. Dan sekurang-kurangnya tiga orang, jadi tiga laki-laki, tiga perempuan. Itu untuk jumlah apa, dari segi jumlahnya. Kalau Ledo ini ada dua babak itu, babak pertama, babak kedua itu yang ada tiga adegan. Jadi begini, pertama itu mereka membuka itu, babak pertama itu dengan kalau dalam konteks adat itu menyanyikan sebuah lagu, kalau awal-awal lagu yang namanya lagu Ngararai. Okay. Itu lagu untuk lagu perjuangan untuk mengenang kembali leluhur dari Maja yang orang saksi pada waktu itu namanya Ngararai, generasi keberapa dari leluhur orang Sabu, macam kedua generasi awal lah. Jadi untuk mengenal, jadi lagu itu dengan namanya Ngararai. Tapi lagu itu tidak semua orang bisa mengucapkannya dengan baik ya. Jadi kalau pada zaman awal-awal mereka apa dulu bagus, mereka bisa melantunkannya dengan bagus. Dan tapi kan seiring perjalanan waktu, generasi-generasi yang kemudian ini kan dianggap tidak santun menyapa orang-orang yang lebih tua lagi, sudah tidak level lagi. Kalau misalnya kita dan mereka sudah tidak level lagi, jadi digantilah lagu itu dengan sekarang namanya lagu Namelole. Namelole itu artinya dicari, dikenang, aduh, ditelusuri dan diceritakan terus-menerus, macam begitu. Sehingga pada lagu itu yang dipakai. Tapi apa menggambarkan apa? Dia mau mengungkapkan sebetulnya begini. Dia tidak menyebut nama orang itu, tetapi personifikasinya ke dia, maksudnya ke dia. Tetap pakai nama ini. Macam orang Sabu kan nama sama apa? Orang Sabu kan tidak bisa menyebut nama pokoknya atau nama aslinya. Yeah. Dia kan ada nama kesayangannya. Nah, pakai nama kesayangan, maka dipakailah lagu-lagu itu. Nah, karena itu mana nama kesayangan itu, maka berbeda-beda. Tidak ada lagi yang redaksi yang paten. Itu tergantung dari perasaan masing-masing orang lah. Jadi kalau misalnya orang yang menyanyi itu pasti dia menyanyi kata menurut dia ya, tergantung perasaan dia pada waktu itu. Tapi pada dasarnya dia mau mengungkapkan tentang kejayaan dari maja sebetulnya, dari leluhur-leluhurnya dia itu sampai mereka. Lalu juga mengungkapkan tentang ide apa keuletan dari kalau dalam upacara Taoleo oleh almarhum itu mendiang itu yang apa itu mengungkapkan tentang itu. Jadi lagu itu sudah diganti, itu babak pertama. Tapi, masuk ke babak kedua ini lagu tadi itu dia harus dinyanyikan sebanyak 3 kali. Begitu lagunya dia habis selesai dinyanyi, langsung gong tambur itu dibunyikan, itu berarti masuk ke babak kedua sudah. Babak kedua itu masuk dengan namanya pekalenada. Pekalenada itu sebetulnya begini, sama seperti kalau kita mau buat upacara itu kan kita kan ada geladi, ada ini macam ini untuk mengatur posisi yang paling baik dan ini macam begitu. Jadi itu mereka berarak apa biasanya perempuan di sebelah kiri ya, sebelah kiri dan jalan berarak ke situ sampai mengelilingi area untuk itu mereka menari itu. Nah, kalau sudah posisinya sudah bagus, mereka menari di situ, saya sudah menari hanya sebentar. Menari ledo saya sebentar, di situ mereka here istilahnya sebetulnya jeda sedikit. Nah, jeda itu ditandai dengan apa? Gerakan kaki diangkat setinggi lutut. 3 kali baru digoyang begitu dia punya bunyi sehingga macam 3 kali. Nah, itu istirahat. Lalu habis itu masuk ke bagian yang namanya gihi, yang kalau kita lihat yang apa yang mereka bunyi rame panjang yang itu yang bilang gihi itu. Gihi sudah itu. Gerakan paling cepat, gerakan kakinya paling bunyi itu. Itu masuk ke situ. Itu hal setelah itu, nah here yang bilang istirahat atau jeda sedikit lagi. Juga seperti buat tadi, kalau mereka sudah angkat kaki dan goyang itu sudah mereka. Maka dengan sendirinya tambur apa juga goyangnya dihentikan sementara. Adegan kedua masuk hanya laki-laki, perempuan sudah berdiri di pinggir. Mereka nanti berdiri di pinggir, laki-laki sudah yang ledo. Dan mereka langsung dengan menari yang apa yang bilang gihi itu, gihi yang gerakan cepat itu. Langsung dengan itu, lalu, ya ini sedikit lama. Biasanya mau waktu ini tergantung, kalau mereka sudah capek, nah berhenti. Tapi kalau mereka masih pada ini, ya orang bilang, taruh terus. Here, istirahat lagi sedikit, coba ini. Mereka buat ini, apa? Saya tahu itu buat, yang bilang penyuru, pakai pedang, menunjukkan pedang begini. Jadi itu sebetulnya memancing amarah lawan, supaya melakukan penyerang. Pertama, itu potong dari apa atas ke bawah, melambangkan serangan dari langit. Lalu yang kedua dari kanan ke kiri, kiri kemudian balas dari kiri ke kanan, kemudian tusuk dari bawah. Nah, itu dilakukan nih, bergantian. Kalau misalnya orang pertama yang melakukan, habis itu dia lagi yang menangkis, macam begitu. Kalau tiga orang, maka satu orang harus ulang 2 kali. Kalau 4 orang aman, langsung berlangsung serentak. Habis itu masuk ke adegan ketiga. Adegan ketiga ini dia memperagakan kembali adegan pertama tadi, sama seperti pertama. Lalu ini yaitu pekalenada kembali mengatur posisi. Kalau kita bilang baris untuk kita mau baris pulang sudah ini. here lagi itu istirahat. Here itu kan orang bilang belok sedikit untuk kalau istilah menyamping sedikit. Ah, kalau kita kalau mengendar itu yang istilah maksud dengan here itu. Nah, itu dia punya pelaksanaannya.
0: Dalam setiap penampilan tarian Ledo, masyarakat akan melihat para penari tampil secara berpasangan antara laki-laki dan perempuan. Bagi masyarakat Saburai Jua, pola berpasangan dalam tarian ini bukan sekedar unsur estetika atau keindahan pertunjukan semata, tetapi memiliki makna filosofis yang sangat mendalam dan diwariskan secara turun-temurun oleh leluhur masyarakat Sabu. Menariknya, dalam tarian ini, para laki-laki tidak menari sendiri. Mereka selalu didampingi oleh penari perempuan. Hal tersebut melambangkan bahwa di balik keberhasilan dan kemenangan seorang laki-laki, selalu ada peran perempuan yang menjadi sumber kekuatan, dukungan, serta semangat dalam kehidupan. Perempuan dipandang bukan hanya sebagai pelengkap, tetapi sebagai bagian penting yang turut menopang keberhasilan laki-laki, baik dalam keluarga maupun kehidupan sosial masyarakat adat Sabu. Kehadiran penari perempuan dalam tarian Ledo juga mencerminkan keseimbangan hidup antara kekuatan dan kelembutan, keberanian dan kasih sayang, serta kerjasama antara laki-laki dan perempuan dalam membangun kehidupan bersama. Filosofi ini menunjukkan bahwa masyarakat Sabu sejak dahulu telah menempatkan perempuan pada posisi yang dihormati dalam kehidupan adat dan budaya mereka.
1: Kalau mereka kan, kalau lagu itu keramat, kalau apa dalam kebiasaan kita di Sabu itu kan kalau lagu hal-hal yang macam begitu kan tabu diucap. Itu kalau itu kan biasanya memakan korban kalau salah ucap. Salah ucap, salah ini. Lalu orang yang bisa mengucap itu juga tidak harus orang yang usia syarat usianya juga ada ketentuannya, layak atau tidak. Nah, keyakinan dari dalam diri sendiri itu sudah sangat mempengaruhi. Jadi maka memang itu orang tidak berani lagi ya. Jadi unsur apa psikologis mereka sendiri yang tidak berani lagi. Maka dari situlah dicari itu kita pakai cara lain, pakai kiasan lah, pakai kiasan. Jangan sebut nama dia karena kamu salah ucap lagi atau tidak sopan lagi macam begitu kan tata krama dulu ya seperti anak-anak. Ya, jadi kalau mengatakan misalnya ngararai itu kalau misalnya dia generasi kedua atau pengararai, ya mungkin dia kedua atau keberapa ya kan dari kalau kedua misalnya, lalu diucap oleh mereka yang generasi yang keberapa sekarang, dianggap tidak santun. Lalu biasanya salah melafal itu makan korban. Kalau tidak, pokoknya ada akibatnya lah. Ngararai itu kalau dalam penuturannya khususnya saya dan Rai Juai, dia menjadi orang pertama yang dilahirkan oleh perempuan. Itu dalam ceritanya. Orang pertama yang dilahirkan. Jadi artinya dari segi ini unik lah. Atau ya mau dibilang unik-unik ya. Orang pertama. Jadi dia juga kan anak dari ibunya itu kan namanya Wanyi Japi. Wanyi Japi ini juga dipercaya sebagai orang pertama yang memberi bibit jagung dan kacang itu. Ibu dari Dewa Matahari, anaknya Dewa Matahari. Ada macam begitu, tentu ada keengganan yang luar biasa dalam diri kita yang merasa sebagai masyarakat biasa. Jadi ngararai itu. Ya, jadi judul lagunya begitu ya. Dari dulu tuh, dulu kalau dulu itu lagu ngaran, lah judul lagu, tapi kalau udah diambil langsung dari nama orang. Nah, tidak etisnya membeli langsung nama orang, jadi pakai nama lole. Saya pernah bertanya kepada seorang namanya almarhum Pak Daud Paje, ya dia bilang itu sudah variasi macam-macam menurut macam orang. Tapi dia pernah, Leo ini dia pernah mengatakan begini. Lagu itu dia bilang salah satu yang pernah dia ucapkan begini. Name lole lahenge, muneka jalangerai, timai hirai tare, anadeo pulukati. Lalu artinya, dicari dikenang lelaki kaya raya, jaya dan makmur kala itu, putra Dewa Matahari. Jadi kalau sudah bilang putra Dewa ini kan sudah merujuk kepada, dia tidak dengan tidak menyebut namanya, orang sudah mengerti bahwa ini yang dimaksud nih. Nah begitu, itu salah satu. Jadi macam-macam lah orang, jadi tergantung. Jadi sudah mulai berbeda-beda dari. Tapi intinya tetap sama, mengenang ngararai dan juga ya maja dan seterusnya. Mereka sendiri juga kan yang seperti saya bilang tadi, seluruh bahan atau apa yang ini kan dipersiapkan oleh perempuan. Pakaian apa semua kan itu urusan perempuan. Jadi peran besar sekali. Lalu di situ menunjukkan bahwa perempuan selalu ada mendampingi laki-laki. Tenun ikat dan segala macam itu urusan perempuan. Lalu bahan-bahan ritual urusan perempuan. Laki-laki hanya memerintahkan saja. Lalu mereka sendiri turut untuk menari. Lalu nanti setelah mereka potong itu yang tadi apa penjuru tadi itu kan nanti kan ada perempuan yang datang. Jadi sebetulnya itu mengatakan bahwa gini, ketika perempuan masuk ke dalam arena, seluruh ketegangan itu hilang, diredakan oleh kehadiran perempuan, kan begitu. Sebuah penghormatan yang luar biasa terhadap perempuan. Kan mereka ini kalau misalnya sebagai penari ini kan mereka pembesar tuh. Jadi kalau misalnya zaman-zaman dulu kan kalau raja ini ada orang yang menari di samping mereka yang menghibur apa segala macam. Jadi menyejukkan suasana juga, menggairahkan suasana, kan ada perempuan di situ. Jadi mereka juga sama-sama menari di situ. Dalam rangka itu menunjukkan kepada kita bahwa jadi dengan meriahnya itu menunjukkan bahwa jangan sepelekan perempuan. Kalau dia menari sebagai apa penari saja, pantangan-pantangan itu, kata-kata tidak ya, senonoh itu tidak boleh ada. Itu masuk arena. Pokoknya sebetulnya semua orang kalau dalam acara ada masuk arena itu sudah orang sudah paham kata-kata tidak senonoh menyebut ini katakan misalnya kalau di Rejua misalnya menyebut Bani Keto, nama macam itu tidak boleh memang. Kan Bani Keto itu istrinya Majar. Itu hal-hal macam itu tidak boleh. Nah ini, itu ada memang ada, sudah menjadi kebiasaan. Kalau pasti sudah ada pergeseran. Ini sudah pergeseran besar-besaran. Jadi itu ada banyak pantangan macam begitu. Jadi, kalaupun pada waktu itu mereka menari atau misalnya baku senggol ini, bersenggol secara santun. Kalaupun, jadi itu ya kan laki perempuan kan ada irama tangan dan ini. Kalau kita mau bilang juga seolah-olah macam nada menggoda. Tapi itu tetap itu dalam sebuah ritual.
0: Selain gerakan tari, unsur penting lain dalam tarian Ledo adalah lagu pengiring yang dikenal dengan nama Ngararai. Bagi masyarakat adat Sabu, lagu ini dianggap suci dan keramat karena mengandung nilai adat, doa, serta penghormatan kepada leluhur. Karena kesakralannya, Ngararai tidak boleh dinyanyikan sembarang orang atau dibawakan di sembarang tempat. Biasanya, lagu ini hanya dinyanyikan oleh orang-orang tertentu yang memahami tata adat dan makna di balik syair-syair tradisional tersebut. Hal ini menjadi bentuk penghormatan masyarakat Sabu terhadap warisan leluhur yang dijaga dengan penuh kehati-hatian dan rasa hormat. Melalui perpaduan gerakan, pola berpasangan, dan iringan lagu sakral Ngararai, tarian Ledo tidak hanya menjadi simbol kemenangan perang, tetapi juga menggambarkan nilai kebersamaan, penghormatan, serta kuatnya hubungan masyarakat Sabu dengan adat dan tradisi leluhur mereka.
1: Nah, dia hanya dua ini, hanya gong dengan tambur saja. Okay. Ya, gong dan tambur itu. Gong itu ada 7 atau 9. Ada nadanya kan sudah ada kan dengan ukuran-ukurannya. Jadi kalau sudah ada do, re, mi, fa, sol itu macam begitu kan sudah ada di situ. Jadi ini dengan tambur bisa 1 bisa 2. Kalau yang penting ada pemainnya. Dan itu jadi perpaduan antara suara ini dari 3 ini saja. Karena siapa nada do, nada re, nada ini kan begitu. Kalau kita mau omong dengan sekarang. Ledo tidak ada penyanyi. Irama ini hanya ini akan di kaki mereka itu kan ada giring-giring. Hanya irama murni giring-giring itu bunyinya mengikuti sama dengan tamburan ini. Jadi mereka memang perpaduan yang menjadi waktu. Misalnya irama dia salah angkat kaki atau terlepas dari itu akan kita ketahuan memang, oh ini ada masalah. Orang yang menari kan juga mengikuti irama dari sana. Jadi yang pemandu yang main ini nih, pemain gong ini, gong tambur ini, mereka dari sana, ikut iramanya dari sana. Kalau kita bilang aja, irama musiknya ikut. Seperti itu. Kalau perbedaannya ini, saya lebih tekankan pada ini. Kalau Ledo itu kan menggambarkan tentang keadaan dulu dengan keadaan sekarang. Ya, jadi kalau dulu kita itu berperang. Dengan dibukanya Ledo ini untuk umum, maka sekat-sekat yang dulu sudah tidak ada lagi. Kita sudah bersaudara. Nah, musik dari tempat lain, saya kira mungkin juga ya apa ada perpaduan persaudaraan. Momen itu mau, apa yang mau diungkapkan dari situ itu yang saya pasti ada perbedaan di situ. Saya rasa memang ada pergeseran. Kalau dulu orang menari saja itu dia bagi dia sebuah kebanggaan dan dia tidak dibayar. Sekarang kan mesti dibayar dalam segi itu. Mulai berangkat ke ekonomi. Kita tidak mempersalahkan ini, memang tuntutan zamannya sudah seperti itu. Sudah ada pergeseran. Termasuk juga dalam soal berpakaian misalnya. Sekarang kan ya saya motifnya mana yang saya suka, warna yang mana, itu yang saya pilih. Kalau dulu kan wajib, tidak bisa sesuka hati. Kalau tempat ini ada di motif itu. Nah sekarang sudah beda. Lalu juga pergeseran nilai. Dalam arti kalau dulu itu kita ada rasa sakralnya, ada ungkapan, ada korelasi apa hubungan dengan kuasa tertinggi dan segala macam. Sekarang bagi saya, yang saya lihat itu lebih banyak sebagai hiburan. Kalau dulu-dulu kan orang merokok dan ini tidak boleh. Merokok sementara orang menari dan itu tidak boleh. Tapi sekarang kan di area itu saja orang sudah tidak, malah orang menari juga dan sementara isap rokok. Kalau sekarang mau ungkap, kalau dulu kan ini jati diri saya macam begitu. Ya mungkin juga ini jati diri saya, tetapi sudah sesuai dengan zamannya. Jadi ya mungkin juga karena mereka tidak paham. Angkat kaki saja saya bilang, kalau angkat kaki, kalau mau here itu kan, kalau dulu kan angkat kakinya ada aturannya, angkatan setinggi ini. Sekarang orang hantam kiri kanan juga jadi. Harus setinggi lutut itu hanya serasa begini, dan lutut tinggi dari tanah itu ya sekitar 30 cm lah bagi telapak kaki dari tanah. Coba sekarang kalau lihat ada angka setinggi-tingginya. Bahkan bagi kita itu kalau angka setinggi-tingginya justru tidak sopan. Kalau dulu mungkin karena dora pakaian orang dulu beda dengan pakaian kita sekarang. Sekarang jadi angka tinggi begini, oh masih santun. Kalau sudah angka tinggi-tinggi sudah tidak santun. Tapi ya saya tidak persalahkan, memang pergeserannya seperti itu dan pemahaman orang dari waktu ke waktu berubah. Alat itu tetap sama, hanya kalau di pakaian sudah tidak terlalu lah. Pokoknya pakaian mana yang menarik, karena orang lebih banyak orang seragam dan segala. Kalau dulu kan mesti ketentuan dari suku ini, nah, sekarang tidak lagi. Jadi sudah aman itu sekarang, jadi soal pakaian. Tapi kelengkapan alat itu bahkan saya lihat ini sudah mulai tambah-tambah. Ada ya mungkin karena apa, misalnya aksesoris di kepala sudah ada tambah sih. Nah, mungkin karena apa namanya? Iya dia memiliki adalah jadi dia sudah tampilkan begitu.
0: Pendengar, pada akhirnya tarian Ledo mengajarkan bahwa budaya bukan hanya tentang masa lalu, tetapi juga tentang identitas dan nilai kehidupan yang terus diwariskan dari generasi ke generasi. Semoga warisan budaya seperti tarian Ledo terus dijaga, dicintai, dan diperkenalkan kepada generasi muda agar tidak hilang ditelan zaman. Karena ketika budaya tetap hidup, maka jati diri sebuah masyarakat juga akan terus terpelihara.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

terbaik bangsa adalah Ishak Hurudoko atau lebih akrab dengan Cak Doko. Lahir di Seba Sabu 20 November 1913. Perjuangan almarhum Ishak Hurudoko dimulai sejak beliau di bangku sekolah guru HIK Bandung, yakni memimpin organisasi pemuda Timor. Kemudian menjadi ketua partai politik Perserikatan Kebangsaan Timor di Kupang yang berasaskan nasionalisme dengan tujuan mencapai Indonesia merdeka. Selama penjajahan Jepang, Ishak Hurudoko mempelopori perjuangan kemerdekaan Indonesia melalui surat kabar Timor Syoho yang berada di bawah asuhannya. Ishak Hurudoko juga memimpin dan mengorganisir tenaga-tenaga nasional bersama dengan Tompelo untuk menghadapi pemerintahan reaksioner Belanda dan kaki tangannya. Beliau juga pernah menjadi anggota Parlemen Negara Indonesia Timur, bergabung dalam fraksi nasionalisme, kemudian oleh Parlemen dipilih menjadi Menteri Muda Penerangan sejak tanggal 15 Desember 1947 sampai 14 Maret 1950. Ishak Hurudoko punya peran penting ketika mengembalikan Presiden dan Wakil Presiden sekaligus pemerintahan Republik Indonesia ke Yogyakarta. Karena perjuangan inilah, maka tahun 1948 negara Indonesia Timur diakui secara resmi oleh pemerintah Republik Indonesia dan ia diangkat sebagai Menteri Pengajaran tanggal 14 Maret 1950. Almarhum Ishak Hurudoko menikah dengan Dorcas Tupu dan memiliki 4 orang anak. Tugas-tugas yang pernah diberikan pemerintah Republik Indonesia kepadanya antara lain menerima penyerahan pimpinan pengajaran di Provinsi Sunda Kecil, merubah sistem pengajaran NIT ke sistem pengajaran Republik Indonesia, pergi ke Australia dalam rangka Colombo Plan untuk mempelajari sistem One Teacher School dan Area School. Menjadi anggota perutusan Sunda Kecil ke Musyawarah Nasional tahun 1957 dalam rangka usaha mempersatukan Dwi Tunggal Soekarno-Hatta. Cak Doko dicalonkan oleh DPRD, Parkindo, dan beberapa partai politik sebagai calon gubernur NTT yang pertama di tahun 1958. Tetapi ditolak karena ia ingin mengabdi kepada daerahnya di bidang pendidikan. Ishak Hurudoko dipindahkan ke Kupang menjadi Kepala Perwakilan Departemen P dan K Provinsi NTT, merangkap Kepala Dinas P dan K Provinsi Nusa Tenggara Timur sejak 1 September 1959 sampai 1 Februari 1971. Karena jasa-jasanya, almarhum Ishak Hurudoko dianugerahi Satya Lencana Kebaktian Sosial tahun 1990 dan pada tahun 2006, pemerintah Republik Indonesia menganugerahi gelar pahlawan nasional dan bintang Mahaputra Adi Pradana. Cak Doko meninggal dunia di Kupang pada tanggal 29 Juli 1985.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: 04 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak mau bahas saudara Barita Pro 4 pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Keterbatasan bahan pangan masih dirasakan di Posko Medis Damer, Kecamatan Lambaleda Utara, Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur, 5 hari setelah gempa magnitudo 7,7 mengguncang Pulau Flores pada Sabtu 15 Agustus 2026 lalu. Pasien yang menjalani perawatan serta tenaga kesehatan yang bertugas di posko tersebut belum mendapatkan asupan makanan bergizi secara memadai. Begitupun dengan persediaan air bersih yang juga masih terbatas. Dokter yang bertugas di posko, Dr. Melinda Bella, mengatakan bahwa kebutuhan konsumsi bagi pasien dan petugas medis belum terpenuhi sejak hari pertama bencana. Kondisi ini membuat menu makanan yang tersedia sangat terbatas. Beralih ke informasi berikut. Maumere, ibu kota Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, terus membuktikan diri bahwa wilayah yang menyimpan sejuta pesona alam luar biasa indah. Dari sekian banyak destinasi menawan yang dimiliki, deretan pantai di kawasan ini selalu berhasil memikat hati para wisatawan. Salah satu destinasi pesisir yang kini menjadi favorit masyarakat lokal maupun pelancong adalah Pantai Wairhubing, berlokasi di Desa Watuliung, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sika. Pantai Wairhubing menawarkan aksesibilitas yang sangat terjangkau. Destinasi ini hanya berjarak sekitar 7 menit perjalanan dari pusat kota Maumere dan dapat diakses dengan mudah, baik menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Christine, sampai jumpa.

Lo udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya nih? Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengarnya yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empo, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga

0: Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Masih dari lantai 6 gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, Abang Po bareng Ayem Ponopa Kalista yang cantik blaem-blaem se-Jakarta, Abang Po ye. Kita kembali lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini kita ke Sumatera, Abang Po. Kita ke daerah Jambi. Di sana ada rekan saya Kak Alis Ayati ye. Ayem mau sapa dulu yang ada di Jambi. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mbak Nova.
2: Selamat siang. Mpok Nova panggil sini.
3: Oh iya, Mpok Nova Jakarta ya.
2: Iya, kita mah Jakarta.
3: Jakarta ya,
2: Mpok ya. Iya. Nah, kalau di sana siapa sapaan pendengar penyiarnya, Kak Alis?
3: Biasa sih banyak sih Pok ya, kadang kakak, kadang mbak, kalau saya mah dipanggil Ci aja.
2: Ci aja.
3: Ci Elis
2: ya. Kalau gitu, cuacanya gimana Jambi?
3: Jambi, 2 bulan terakhir panasnya pol.
2: Oh, sama iya, kayak Jakarta. Sama
3: iya.
2: Tapi nggak ada yang aneh-aneh kan di Jambi ya, kayak pembakaran lahan, apa segala macem.
3: Wah, itu mah banyak.
2: Aduh.
3: Jangan ditanya, mas, setiap kabupaten mah ada.
2: Jangan dong. Iya. Oh, udah cuacanya panas, ada pembakaran ini ya, pembakaran lahan.
3: Iya, karhut lah. Pok.
2: Iya. Karhut lah. Gitu ini ya. Kan dampaknya berbahaya ya.
3: Iya, sangat-sangat
2: berbahaya. Iya dah, mudah-mudahan aman dan terkendali Jambi ya, Kak Alis.
3: Insya Allah.
2: Hari ini menghadirkan dua narasumber kita, Pak Adi Santoso dan Kak Kalisa Juliandri Ningrum ya.
3: Iya, benar.
2: Mereka ini kayaknya belum tampak di sini, hadir di studio atau?
3: Ada sih sebenarnya, tapi sebentar lagi kayaknya.
2: Oh, belum datang?
3: Lagi di jalan.
2: Dua-duanya belum datang. Oh, Okay. Dua-duanya belum hadir ya. Yeah. Semoga secepatnya hadir nanti ya.
3: Kayaknya udah pada deket tuh.
2: Okay. Emang barengan datangnya berdua ini? Mahasiswa sama dosennya?
3: Iya.
2: Okay, gitu ya. Mahasiswa mahasiswa sama dosennya gitu ya.
3: Iya.
2: Iya, nanti kita ngebahas tentang teater boneka raksasa Angso Duo.
3: Iya, benar.
2: Ini teater yang di dalamnya ada mereka berdua ini gitu ya. Iya nggak sih?
3: Kemungkinan.
2: Ya, tidak bisa dipastikan karena orangnya belum datang.
3: Kemungkinan kok ini ya.
2: Nanti kita bakal ngobrol berdua. Boleh nanti ke Jambi di teleponnya, nomor telepon yang bisa dihubungi berapa, Ci Elis?
3: Di 0811-6707-9920.
2: Untuk WhatsApp ada?
3: Iya, sama.
2: Sama itu. Ya. Boleh diulang lagi?
3: 0811-6707-9920.
2: Baik, kalau untuk Jakarta seperti biasa ya di 02135-04510 atau di 0812-1124-928 gitu ya. Silakan nanti yang mau gabung atau mungkin barangkali sebelum narasumber kita hadir boleh titip pertanyaan dulu sama kita gitu ya.
3: Nanti yang pas jelas bukan kita yang jawab.
2: Nah, itu dia. Jadi nanti pas narasumbernya hadir langsung kita tanyakan gitu ya. Kita balik dah sesinya. Sesi pertanyaan kita hadirkan di awal atau di depan. Nanti biar enak narasumber kita menerangkan sekaligus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada dari pendengar. Di Jambi sudah ada Ci Elis?
3: Belum ya.
2: Kita coba lihat ke WhatsApp tadi dulu. Kayaknya ada deh yang WhatsApp. Sebentar, saya coba dulu. Masih ada nggak sih yang WhatsApp? Sepertinya tadi ada yang WhatsApp. Oke, di Jakarta sudah ada yang kerangkring-kerangkring. Saya angkat dulu ya. Halo, selamat siang.
4: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kalimantan Timur hadir panas Pol.
2: Kalimantan Timur hadir panas Pol.
4: Apa ini? Anunya temanya baru terbuka radio nih.
2: Aduh, kenapa radio dibuka-buka? Radio bukan dibuka, didengerin.
4: Didengerin benar itu.
2: Oh, didengerin benar. Ayah kira kok enggak didengerin. Abang sapa dulu ya, Bang. Yang ada di Jambi ada Ci Elis di sana.
4: Ya, Ci Elis di Jambi. Apa ini temanya nih?
2: Ci Elis, tolong terangkan.
3: Oke, temanya di siang hari ini boneka raksasa Angso Duo. Boneka raksasa
2: Angso Duo. Pernah lihat enggak boneka raksasa?
3: Iya.
4: Tapi di Jambi tuh.
2: Iya, di Jambi.
4: Oh, belum pernah lihat itu. Jakarta. Itu apa untuk
2: Jakarta ada juga boneka raksasanya ondel-ondel.
4: Iya, ondel-ondel. Nah, itu untuk artinya mengusir di pertanian kah atau memang ikonnya ada ini Jambi.
2: Jambi atau hanya cerita legenda doang gitu ya?
4: Ya cerita legenda ya kayak Malin Kundang lah.
2: Iya benar. Kalau di Kalimantan ada nggak yang sejenis cerita kayak gitu?
4: Oh sekarang ini nggak ada kayaknya. Paling sekarang ada patung pesut aja itu yang ramai tuh. Pesut itu kan langka sudah.
2: Patung apa?
3: Besut.
4: Pesut.
2: Pesut.
4: Oh. Ikan pesut itu kayak lumba-lumba, Po.
2: Oh, ayo kirain kalau misalnya hidung kalau yang ke dalam apa namanya? Itu pesek ya? Pesek. Beda ya?
4: Wah, ini menghina aja nih menurut hidung ayo
2: pesek. Aduh, kagak. Ayo bareng.
4: Kita
2: ngobrol dari tadi tapi belum tahu siapa yang masuk ya, Ci Elis ya.
4: Iya, nah. Kalau gitu ayo yang nyimak aja. Terima kasih dari Jambi.
2: Dari siapa dulu, Bang?
3: Iya, dari siapa?
4: Dari Bang Mamat.
2: Aduh, Bang Mamat.
4: Yang paling cepat.
2: Iya, mohon maaf.
4: Yang suaranya yang dirindukan. Yang dengar suaranya pasti berpahala itu, Po.
2: Amin. Tapi ayo kok makin lapar gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Mamat, terima kasih. Ada Bang Mamat.
3: Tadi sih dari Jambi ada, terus ada hilang lagi. Ini kita coba aja ya, Po, ya.
2: Silakan, Celis. Silakan.
3: Iya. Halo, selamat siang.
5: Ya, assalamualaikum.
3: Tapi pun ya pun. Dari mana? Lampung nih kayaknya nih.
5: Betul, Celi.
3: Oh, ini Babang Tampan ya? Halo?
2: Hilang dah kayaknya.
3: Halo? Iya.
5: Dengan Edo, Cek.
3: Dengan siapa ini? Babang Tampan bukan?
5: Edo.
3: Oh, Edo. Oke, Edo. Iya, Do. Putus-putus, kabarnya sih baik aja nih.
2: Iya, suaranya terputus-putus, ya, Bang Edo. Bang Edo pasti temannya Ere gitu ya, abis Do, Re gitu kan.
3: Mi juga temannya. Betul,
5: Pak, ini tahu adik itu,
2: Pak. Iya, tahu. Kan kita udah kenal lame.
5: Iya.
2: Iya.
3: Apa tuh?
5: Pak teater boneka raksasa Angso Duo ya.
2: Iya. Yeah.
5: Kenapa sih kok dinamakan Angso Duo? Asal usul nama itu dari mana gitu kok?
2: Oh gitu.
3: Oke. Okay, iya.
2: Asal usul namanya dari mana? Iya.
5: Yang kedua itu apa? Itu boneka itu ini ya? Apa manusia ya dalamnya ya Pak?
3: Iya.
5: Kirain boneka
2: digerak-gerakin
5: gitu ya, bukan ya?
2: Oke, okay, ondel-ondel ya. Ada juga boneka ondel-ondel yang dalamnya orang.
5: Ini gambarnya boneka tapi dalamnya manusia gitu ya.
3: Iya.
5: Ya adalah itu aja lah pertanyaannya.
3: Apa? Yang kedua?
5: Yang kedua itu ya udah nanya aja.
2: Oh, tadi nanya boneka itu isinya manusia gitu doang.
5: Ya udah,
2: kita lihat. Yuk.
3: Ya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun ya. Buat iya, buat yang gabung di WhatsApp-nya Pro 4 Jakarta, kita cuma bisa chat-an lewat WhatsApp ya. Bang Gilang kalau mau gabung di chat aja ya, Bang, karena feeder WhatsApp kita dipakai untuk Zoom. Baik, kita informasikan lagi Ci Elis nomor telepon dari Jambi.
3: Oke, jadi bisa ke nomor telepon 0811-6707-9920. Ini kayaknya ada penelpon lagi nih, Po.
2: Silakan, Ci Elis.
3: Ya, boleh ya. Halo, selamat siang.
6: Assalamualaikum,
3: Cik. Waalaikumsalam.
6: Yang cantik, yang belam-belam.
3: Yang belam-belam tuh bukan yang polo, Pak.
2: Bisa-bisanya memindahkan gitu ya. Saya sudah capek-capek mengambil gelar itu, pakai bubur merah, bubur putih, main dipindah-pindah aja nih sama orang.
3: Iya, nih. Ini Ayu ya?
6: Apa-apa, sekali.
3: Iya, ini Ayu bukan?
2: Bukan, Ica bukan ini, mah.
3: Siapa ya?
2: Ica.
3: Ica, Ica, Ica di dinding ini.
2: Iya, Ica, Ica di dinding.
3: Iya, Ca, apa kabar?
6: Alhamdulillah baik, panas, panas, panas.
3: Iya, panas, panas juga di sini, mah.
6: Halo, panas, Pak.
2: Halo, Ca.
6: Itu kalau telepon ke sini.
2: Kenapa?
6: Itu kayak apa ya, kayak terpantul-pantul gitu ya, kayak nggak jelas, bukan telepon ponosa.
2: Ikut. Apa suaranya Ponopa ke Ica?
3: Mantul.
6: Kayak kalau nggak bagus, kayak terpantul-pantul.
2: Suara siapa?
6: Saya.
2: Oh, suaranya Ica. Iya, Ponopa juga ngedengerin dari teleponnya Jambi kurang bagus kayaknya suaranya terdengar.
3: Oh, kurang bagus ya.
6: Kalau bagus, semuanya bagus. Tapi kalau yang lain kayak begini deh.
2: Ya okay. Mungkin bisa nanti diutak-atik lagi sama tim teknik yang ada di Bandung. Ya, langsung aja dulu, Ca.
3: Pertanyaannya apa?
6: Aku nanya tadi kalau angso itu angso ya?
3: Angso ya, angsa kalau Indonesia mah angsa.
6: Angsa itu mana sih?
2: Angsa yang itu lehernya yang lehernya panjang.
3: Yang putih, iya.
2: Yang putih, angsa. Yang pernah ngigigitin Ica, pernah kagak digigitin angsa?
3: Disosor.
2: Iya.
3: Iya.
2: Ih, malah ketawa, geli. Oh, berarti dia pernah punya pengalaman, Ci Alis.
3: Dengan angsa.
2: Iya.
6: Kalau di sini, kalau nggak ada angsa.
2: Oh, nggak ada.
6: Oh,
2: ada. Beda itu mah, bebek sama angsa. Bebek mah entok, Ya kalau bebek lehernya pendek kayak itik, itik dah, iya.
6: Aku lesik, nyimak aja deh.
2: Oke. Okay. Oh, nyimak aja, oke. Okay. Gak ada pertanyaan nih.
6: Pertanyaannya untuk Pak Nova.
2: Untung Pak Nova. Apa coba?
6: Kalau dompet bisa ngomong.
2: Itu lagi. Udah berlalu, Cak. Oke deh, Cak. Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, kayaknya narasumber saya udah ada di studio nih.
2: Oke, narasumbernya sudah hadir di studio ya. Silahkan, Ci Elis, karena narasumbernya sudah hadir, sudah siapkah untuk dimintai keterangan?
3: Dimintai,
2: sudah siap dimintai keterangan ya.
3: Sudah.
2: Boleh kameranya di ke ininya dulu, ke narasumbernya dulu.
3: Oke, kameranya ke narasumbernya dulu.
2: Boleh kameranya ke narasumbernya dulu, saya mau say hello dulu sama narasumber yang ada di Jambi ya.
3: Oke, silakan rekan teknik nih. Kameranya ke narasumbernya.
2: Di zoom dulu kameranya ke narasumbernya biar pendengar kita dan juga penonton ya. RRI Net bisa lihat langsung gitu ya bahwasanya narasumbernya sudah hadir dari RRI Jambi.
3: Oke. Ya, gimana nih rekan kita?
2: Oh, enggak bisa. Enggak ya, belum ke itu ya.
3: Iya, kayaknya belum nih Ponopa.
2: Iya, kan nggak enak loh kalau ngobrol nggak ada wajahnya.
3: Bener.
2: Iya, tapi saya sapa dulu lah Pak Adi Santoso. Selamat siang, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
2: Nah, suaranya gagap gempita loh, luar biasa. Emang orang seni drama sendera Tasik ya Pak Adi ya?
7: Betul Ponopa.
2: Oke, Pak Adi bisa lihat wajah cantik saya, tapi saya tidak bisa lihat wajah gantengnya Pak Adi. Wah, nggak adil ini namanya.
3: Belum kelihatan ya.
2: Belum kelihatan. Terus udah hadirkah di studio si cantik Kalisa Juliandra Ningrum?
8: Sudah.
2: Sudah. Juli apa Yuli?
8: Juliandri.
2: Oh, Juli. Juliandri ya, bukan Juliandra. Iya. Juliandra cowok ya. Oh iya iya benar-benar. Oke deh, Celis langsung saja bersama narasumber kita ngobrol tentang teater boneka raksasa Angso Duo. Iya. 10 menit ya, barangkali untuk ngobrol dulu, nanti kita break sejenak di menit 45 kita kembali lagi untuk buka line telepon atau mungkin pertanyaan-pertanyaan yang sudah ditanyakan sama pendengar kita ditanyakan lagi. Oke, silakan Celis.
3: Baik, terima kasih Pak Nova dan pendengar pendengar Perumpat di manapun Anda berada. Saat ini saya sudah bersama narasumber yang mana saya perkenalkan dulu, ada Bang Adi Santoso, saya panggil Bang Abang aja ya.
7: Siap.
3: Bang Adi Santoso, beliau adalah dosen program studi seni drama tari dan musik dari Universitas Jambi. Selamat siang nih Bang Adi.
7: Selamat siang.
3: Kayaknya udah dua kali ya.
7: Alhamdulillah.
3: Tapi baru ke Indonesia baru sekali kayaknya. Iya, kemarin ke Balaja Sumba ya. Baik, kemudian juga ada adik Kalisa Juliandri Ningrum.
2: Iya.
3: Iya. Tim produksi teater boneka raksasa Angso Duo ya.
2: Iya.
3: Mungkin salah satu pemainnya juga kali ya.
8: Kalau saya itu sebagai narator.
3: Oh, naratornya.
8: Yeah.
3: Oke. Kita mau ngobrol-ngobrol nih Bang Adi, Mbak Indri.
8: Boleh,
3: mengenai
8: boleh.
3: Teater Boneka Raksasa Angso Duo. Karena bagi sebagian masyarakat Jambi ya, terutama mungkin ini baru pertama kali ya. Mungkin baru pertama lihat kemarin mungkin ya, di pawai budaya kita kemarin ya. Nah, boleh dong cerita-cerita bagaimana nih sejarahnya, kenapa kok ada boneka raksasa? Karena saya dengar sih tingginya lumayan dari kita ya, bisa sampai 3 meter ya. Oke, silakan siapa nih yang cerita nih, Bang Adi? Bang Adi mungkin ya?
7: Ya, terima kasih. Silakan. Sebelumnya selamat siang para pendengar Pro 4 RRI di seluruh Indonesia. Sebelum mulai kita barangkali karena masih suasana HUT RI, tak lupa mengucapkan dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Teater Boneka Raksasa Angso Duo ini adalah suatu kegiatan kolaborasi dari lintas sektoral. Saya sendiri kebetulan dari pihak akademisi Universitas Jambi, dan ada saudari Indri dari pihak sanggar, kelompok masyarakat, penggiat seni, teater khususnya. Sehingga di sini kami coba untuk berkolaborasi membentuk suatu penciptaan karya teater boneka raksasa yang memang tingginya kalau dari orang kayu hitam dan Mayang Mangura itu 3 meter. Tokoh-tokohnya itu berkaitan dengan cerita rakyat Angso Duo. Jadi ada Angso Duonya. Angso Duonya sendiri itu tingginya 2 meter.
3: Si Angso Duonya sendiri?
7: Angso Duonya sendiri tingginya
3: berarti 2 itu meter. Tingginya 2 meter lebih gitu?
7: Iya, 2 meter. Dan memang tadi kami sudah sempat mendengarkan ya, ya sebelumnya itu di sini memang ada manusia yang mengendalikan di dalam seperti itu.
3: Iya.
7: Jadi memang ini hasil kolaborasi dari lintas sektoral, kegiatan program pengabdian kepada masyarakat, skemanya dari program inovasi seni Nusantara tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, yang artinya di sini memang ada hal yang paling penting yaitu pemberdayaan masyarakat. Begitu Ibu.
3: Dari sejarahnya itu ya.
7: Betul,
3: dari, berangkat dari apa
7: cerita
3: tadi
7: rakyat,
3: cerita rakyat. Terus tingginya juga berdasarkan dari sejarah kita punya legenda
7: betul,
3: gitu ya.
7: Betul, betul. Sehingga dinamakan raksasa memang besar-besar. Ada tokoh apa, ada karakter Raja Buaya Batanghari. Itu Raja Buaya Batanghari tingginya aja dari kaki ke badan atas itu 1,8 meter.
3: Dari kaki sampai ke moncongnya mungkin ya?
7: Bukan.
3: Apa?
7: Kalau dari moncongnya ke ekornya itu sekitar 7-8 meter.
3: Iya, berarti kalau dia berdiri begini ya, tingginya ya.
7: Tingginya itu 1,8.
3: Berarti hampir sama tinggi kita dong.
7: Lebih malah. Saya kelep di situ.
3: Iya.
7: Ada juga ular bide.
3: Ular bide.
7: Ular bide kan dekat sekali ya dengan cerita rakyat Jambi. Itu ular bide itu dia tingginya 2 meter lebih, 2,5 meter.
3: 2,5 meter.
7: Panjangnya 9 meter.
3: Panjang, lebih panjang lagi dari buayanya yang tadi ya.
7: Ada lagi bulus labi-labi. Labi-labi itu tentang kebijaksanaan. Labi-labi sendiri lebarnya itu, lebarnya tubuhnya aja sampai dengan 2,5 meter sampai 3 meter.
3: Wah, penuh dong aspal kalau dia pawai.
7: Pawai sangat seru sekali.
3: Iya.
7: Itu, dan kemarin kita kebetulan dapat apresiasi untuk mengikuti pawai pembangunan dari pemerintah daerah Provinsi Jambi. Dan di situ berjejer orang kan menyaksikan dan bisa langsung merasakan dari yang selama ini sifatnya naratif, mm-hmm. cerita, dan ini dihidupkan Angso Duo-nya. Jadi anak-anak, ibu-ibu itu senang sekali, dia bisa menyentuh, bisa meraba, bisa langsung memegang itu kepalanya walaupun terbuat dari spon Eva ya, gabus ya. Tapi pada akhirnya, iya ya, ini cerita rakyatnya hidup dan mereka senang sekali ada interaksi gitu.
3: Jadi sebenarnya berangkat dari yang Bang Adi ceritakan, maka diciptakanlah teater ini gitu ya. Itu proses pembuatannya gimana Bang Adi? Kan gede-gede semua tuh.
7: Nah, itu dia, barangkali bisa dijelaskan.
3: Iya, mungkin Indri. Mbak Indri ya. Mbak Indri ini sebagai apa? Narasinya juga ya, naratornya.
8: Sebagai narator dan juga
3: tim produksinya juga gitu. Nah, ini kan ukurannya besar-besar nih, raksasa nih. Emang satu boneka itu berapa lama mengerjakannya gitu?
8: Nah, untuk pengerjaan tiap bonekanya itu itu sebenarnya enggak ngerjain satu-satu, tapi berbarengan sekaligus.
3: Berbarengan?
8: Iya. Kita sebagai tim produksi itu ada membagi-bagi job setiap orang gitu. Misalkan saya itu kerjaannya mengurus boneka dari Angso Duo gitu. Nanti saya dan teman-teman saya yang mengurus boneka Angso Duo
3: mulai dari bikin sampai selesai.
8: Iya. Dan juga kalau misalkan ada dari tim boneka lain nih, misal lagi bikin ular bide dan dia ada kesulitan tuh. Nah, kami biasanya juga kami saling membantu. Jadi saling membantu dan saling membantu.
3: Jadi dari satu produksi kayak Angso Duo-nya sendiri itu berapa lama tuh Mbak Indri? Kan tingginya sampai 2,5 meter ya?
8: Untuk berapa lamanya itu ya, kami kalau dari tim produksi itu sudah memulai proses pembuatan artistiknya itu selama kurang lebih 2 bulan.
3: Jadi sudah ada perencanaan dulu ya 2 bulan sebelumnya.
8: Cara kami membuat bonekanya itu sendiri nggak langsung, oh kami tahu ini harus 3D langsung begini-begini, set selesai. Jadi pertama-tama kami tuh harus mengetahui gitu dari tim produksi itu bentuknya gimana, strukturnya gimana, lengkungannya seperti apa. Setelah itu nanti kami akan rencanakan dengan membuat form Eva 2D-nya dulu. Jadi setelah bentuk 2D-nya dibikin dan selesai dibuat itu, barulah kami pasang-pasang lagi penyangganya, lalu tempat untuk dalangnya berdiri. Nah itu kami akhirnya setelah kami selesaikan akan menjadi bentuk rangka 3D.
3: Gitu ya. Jadi berproses sebenarnya ya. Dan harus detail kayaknya ya. Karena kalau misalnya nggak detail, ntar yang main di dalam salah injak ya. Nah kan tingginya tinggi nih, bisa sampai 3 meteran. Nah mungkin pemainnya kan mungkin tingginya nggak sampai 3 meteran nih ya, Bang Adi ya. Nah ini gimana nih biar si pemain bisa sama tinggi dengan ya boneka yang digunakan yang bagian dia.
8: Jadi kalau untuk yang tingginya 3 meter itu tuh ada yang namanya boneka orang kayu hitam dan putri Maya Mangurai. Nah jadi itu karena dia tingginya 3 meter ya, dan dia tuh harus menggunakan alat bantu, yang dimana alat bantunya itu enggrang. Yang enggrangnya itu kami dari tim produksi itu membuat sendiri. Nah jadi itu juga membutuhkan latihan, membutuhkan mental juga, dan juga keseimbangan yang pastinya itu sulit juga untuk dilatihnya gitu. Nah jadi orangnya itu gak perlu sampai tingginya 3 meter gitu kan. Karena kalau tingginya 3 meter kan gak bakal sanggup gitu ya. Tapi untuk yang boneka-boneka lain seperti yang Angso Duo itu kan tingginya kan sekitar 2 meter atau 3 meter gitu kan. Jadi nanti ada tempat yang disediakan khusus untuk dalang bonekanya itu. Jadi mereka itu nanti masuk dari bawah, kemudian mereka akan membawa boneka yang mereka kendalikan itu. Nah jadi mereka berdiri di situ dan itu masih kelihatan.
3: Masih kelihatan.
8: Iya masih kelihatan. Ada juga yang udah kelelep sampai kepala juga gitu.
3: Oh gitu ada. Iya. Oh jadi bukan berarti selama pawai kemarin ini ya Bang Adi ya, mereka itu tetap di atas egrang itu? Atau ada pas istirahatnya udah turun dulu gitu?
7: Iya ada.
3: Gitu ya.
7: Ada istirahatnya memang ada karena ceritanya sesuai dengan scene-nya, maksudnya dengan adegannya. Ketika pas adegannya orang kayu hitam dan Mayang Mangurai, baru kemudian dia
3: masuk ke dalam. Itu.
7: Selebihnya dibagi-bagi hampir 25 dari anggota sanggar teater tour ini
3: turun semua,
7: terlibat semuanya untuk membuat. Tadi yang sampaikan itu bagi-bagi kelompok gitu membuatnya.
3: Betul. Terus untuk menjaganya pas misalnya tampil ini dijagain nggak tuh boneka?
8: Untuk penampilan dari Puspa Ragam itu,
3: iya kayak kemarin itu ya, kan,
8: kami kan dari tim produksi dari Boneka Raksasa itu ada penampilan Puspa Ragam Negeriku di Taman Budaya.
3: Taman Budaya ya.
8: Nah itu kami menampilkan itu tuh 2 hari 2 malam di tanggal 31 Juli dan di tanggal 1 Agustus. Nah sisanya itu kami dijaganya itu gimana ya? Jadi kan secara keseluruhan boneka itu kan dibentuknya ada yang dari lem tembak gitu.
3: Oh, okay.
8: Nah jadi
3: gak kuat kali ya lem tembak.
8: Iya jadi kan kalau di Taman Budaya Jambi itu kan mungkin cuacanya panas gitu kan. Dan juga tidak ada yang kanopi untuk menutupkan secara khusus dan keseluruhan gitu. Jadi setiap hari itu setelah kami menampil itu ada bagi-bagi sesi gitu untuk yang menjaga boneka di Taman Budaya Jambi itu.
3: Oh gitu.
8: Jadi kadang setelah kami datang dan melihat itu kadang ada lemnya yang meleleh
3: gitu. Ya
8: karena kan lem tembak kan nggak bisa kena panas gitu ya kan. Dan juga ada juga yang beberapa strukturnya lepas, tapi kemudian bisa kami perbaiki di tempat.
3: Ya. Gitu ya. Jadi apa ya kayak ini kan baru pertama mungkin ya di kota di Jambi lah ya Bang Adi ya, karena kan selama ini kan kita nggak ada, mungkin juga masyarakat tidak tahu yang mana Putri Pinang Masa, yang Angso 2 nya seperti apa gitu kan. Dan berarti kalau Angso 2 tuh yang dia memang berdua begitu ya?
7: Memang karakternya
3: Angso satu-satu. Terus yang dari Ular Bide tadi juga karakter ya, dari satu legenda cerita negeri kita ya, seperti itu. Nah sebenarnya tantangan dari para penggerak boneka ini apa sih? Ada nggak sih misal aku takut jatuh nih nanti kalau ketinggian seperti itu, karena kan tinggi kan, pakai egrang lagi kan gitu. Gimana? Ada nggak sih yang ngeluh begitu?
8: Pastinya ada sih.
3: Ada.
8: Terutama tuh yang main di boneka orang kaya hitam dan Maya Mangurai itu kan karena tingginya masif gitu ya, 3 meter. Dan pasti yang ditakutkan para dalang khususnya boneka orang kaya hitam sama Maya Mangurai itu pastinya takut jatuh pasti, karena kan dia tinggi dan juga jalanan di Taman Budaya Jambi itu pastinya nggak selalu lurus gitu. Jadi walaupun sudah latihan berbulan-bulan atau bahkan lama gitu ya, tapi pastinya ada ketakutan sendiri gitu. Kayak, aduh bisa nggak ya ini pasti. Dan juga kalau dari boneka-boneka yang lain atau aktornya dari kami itu di acara Puspa Ragam Negeriku itu tuh kami juga menampilkan bukan cuma bonekanya aja tapi aktor yang benar-benar aktor. Nah aktornya itu terdiri dari orang kaya hitamnya sama putri Maya Mangurainya dan itu memang aktornya manusia. Dan aktornya itu berdiri di atas perahu. Nah jadi kami juga membuat bukan hanya boneka tetapi juga kami membuat
3: aktornya itu ditampilkan gitu.
8: Iya dan aktornya itu berada di atas perahu. Kami membuat perahu yang dimana perahunya itu juga ada rodanya sebenarnya tapi ditutupin rodanya ya. Dan itu mungkin aktornya juga pasti ada rasa cemas gitu bagaimana kalau misalkan mereka kesandung atau mungkin jatuh. Cuman alhamdulillah tidak ada kendala sama sekali
3: sampai sekarang. Sebenarnya udah berapa lama sih Bang Adi adanya teater boneka raksasa Angso 2 ini?
7: 2 bulan ini Bu.
3: Oh baru 2 bulan.
7: Iya 2 bulan ini. Memang ide awalnya itu dia bagaimana kita menghidupkan tubuh baru pada cerita-cerita rakyat. Baik Jambi ataupun Indonesia kan kaya tuh akan cerita rakyat, legenda, banyak dongeng banyak. Apalagi Jambi, gak miskin sama sekali. Dan hanya di Jambi lah ini dia tuh, Angso 2 itu memang punya kedudukan yang istimewa karena terbentuknya daripada negeri Jambi itu dari Angso 2. Sehingga idenya bagaimana ya kita coba untuk mengkreasikan, transformasikan si cerita rakyat Angso 2 ini dia. Ada ilustrasi, sudah ada, lukis sudah ada. Barangkali cosplay juga barangkali sudah ada. Oh ini coba kita bentuk baru teater boneka raksasa. Kalau di Jakarta barangkali ada ondel-ondel seperti itu dia tuh. Tapi di sini base-nya adalah si Angso 2. Sehingga ketika Angso 2 ini hadir, tadi Ibu barangkali itu bagaimana ketika tampil. Nah itu orang pada ngerubunin semua jadi kayak apa.
3: Iya gimana tuh ya kemarin ya. Boleh dikatakan kemarin kan.
7: Iya itu.
3: mungkin kebingungan nih yang di dalam boneka kali ya memelangkah mau gimana gitu kan nyerame orang gitu ya.
7: Hampir ruang geraknya jadi kami kebetulan kan ketika ada pemain yang tidak membawa boneka dia coba untuk mohon maaf gitu dia untuk memberikan pengamanan sedikit kepada penonton, yeah, takut nanti terkendala, terkena gitu. Jadi memang semuanya itu hampir mendekati, mendekati ruang pertunjukan. Dan kami pun tidak nyangka, akan dapat
3: seperti itu tanggapan dari masyarakat ya. Dan antusias ya. Terus apa namanya, pertunjukannya itu musiknya musik masuk semua daerah ya? Atau daerah kita aja?
7: Jambi.
3: Khusus Jambi. Nah, waktu tampil di depan gubernur kemarin, kita nampilin apa nih Bang Adi?
7: Yang waktu pawai.
3: Iya.
7: Waktu pawai kita menghadirkan Angso Duo-nya saja.
3: Yang lain enggak ada. Enggak ada. Angso Duo. Padahal sebenarnya mungkin orang pengin lihat ular bide itu kali ya sama buayanya.
7: Tapi kita bisa bayangkan karena pawai itu kan banyak sekali pawai budayanya banyak sekali gitu. Tapi dari kemarin kami bisa melihat wah luar biasa antusiasme dari masyarakat itu untuk sesuatu hal yang baru apalagi berangkat daripada budaya sehingga melihat itu Angso Duo. Yang biasanya mohon maaf Angso Duo-nya itu kan patung gitu patung-patung dan ini kemudian bisa mereka sentuh, bisa berinteraksi dan memang bentuknya Angso Duo,
3: Angso Duo asli. Nah, bahannya sendiri apa tuh? Tadi lupa nanya.
7: Material utamanya spon eva atau busa ati. Sehingga semua teman-teman dari teater tur ini bisa membuatnya. Jadi konstruksinya itu pada bisa membuatnya. Tadi Indri bilang dengan lem tembak, dipotong, itu kemudian dirangkai dan itu memastikan bahwa pada akhirnya semua tim daripada teater tur itu dia itu bisa memang dan ini memang menjadi karya bersama, bukan karya literal semuanya ada peran serta dalam pembuatan
3: teater Bonika Raksasa. Nah, untuk anggotanya sendiri itu direkrut dari mana tuh Bang Adi? Mungkin ada Indri kali ya.
8: Untuk rekrutmennya itu setelah ada pementasan itu langsung direkrut dengan kakak-kakak yang ada di komunitas teater tour itu. Jadi direkrutnya itu berbagai kalangan dari kuliahan dan juga ada juga anak SMA atau sekolahan, ada dari SMA, SMK, MAN gitu. Nah, jadi disitulah jadi anggota-anggotanya juga bercampur, ada yang kakak-kakak, ada yang abang-abang, dan saya sendiri itu sebenarnya masih SMA.
3: Jadi saya belum kuliah.
8: Dan juga akhirnya karena ada banyak golongan-golongan itu, ada dari kuliah, ada juga yang dari sekolah. Jadi jadwal-jadwalnya juga untuk menyesuaikan untuk latihannya itu biasanya juga gak selalu lancar. Ada pastinya hambatan-hambatan yang ada gitu saat kita mau melaksanakan jadwal latihan.
3: Dan sejauh ini 2 bulan terakhir reaksi atau tanggapan dari anak-anak muda sekarang khususnya yang Kota Jambi ini gimana nih Bang Adi? Responsifkah atau gimana atau udahlah begitu aja gitu?
7: Malah yang tidak disangka itu dari ibu-ibu.
3: Dari ibu-ibu?
7: Ibu-ibu, karena ketika pawai atau pagelaran kemarin ibu-ibu dengan anak, nah anak-anaknya yang mau foto, yang mau pegang, yang mau main di situ ibu.
3: Itu hanya dari Angso Duo ya, belum lagi misalnya nanti hadir semua nih ya bonekanya seperti itu ya. Pasti antusiasnya anak-anak pasti ingin luar biasa mungkin seperti itu ya. Nah, kemarin kan memperkenalkan itu. Nah, untuk selanjutnya bagaimana nih dari teater sendiri untuk memperkenalkan lebih luas boneka raksasa Angso Duo ini? Apakah akan terus adakan acara atau seperti apa nih?
8: Jadi kalau misalkan cara pengembangannya berarti nah itu
3: biar
8: kami,
3: dikenal gitu
8: ya. Untuk memperkenalkan lebih banyak lagi ya ke masyarakat. Nah, itu pastinya kami akan mengembangkan dari kaminya dulu. Itu persiapan dari tim produksinya itu bagaimana, atau misalkan adakah kendala terkait boneka-bonekanya gitu, misalkan mereka kesulitan membawanya gitu. Dan kalau sudah clear masalah itu, mungkin kami akan coba untuk memperkenalkan ke masyarakat itu dengan mementaskan pementasan boneka raksasa Angso Duo ini ke acara-acara yang mungkin besar gitu, atau gak sekedar besar, mungkin bisa acara sekolah juga gak apa-apa gitu. Karena tujuan dari boneka raksasa Angso Duo ini untuk memperkenalkan, untuk mengenalkan gitu ke generasi-generasi baru, bahkan generasi-generasi yang tua juga, supaya gimana caranya Angso Duo ini dan cerita-cerita rakyat lainnya, orang kayu hitam, mayang mangurai, dan juga ular bide tanpa malenggang, itu semua tuh akan dikenal dan diingat tuh melalui visualnya juga gitu. Jadi bukan sekedar mengingatnya dengan, oh cerita itu tuh ceritanya kan narasi-narasi gitu-gitu aja yeah. gitu. Mm-hmm. Nah kami tuh ingin memperkenalkan secara luas bahwasannya ada juga loh metode untuk memperkenalkan, menurunkan cerita rakyat itu dengan cara visual atau cara yang baru.
3: Dengan gitu. Cara yang baru. Mm-hmm. Jadi dengan yang baru-baru pasti masyarakat juga kepingin tahu juga nih ya, yang baru itu seperti apa yeah. gitu ya. Dan ternyata kemarin sudah ditunjukkan gitu ya. Namun sayangnya semua boneka nggak turun kemarin ya yeah. Bang Adi ya. Kalau misalnya kemarin turun semua, mungkin nggak selesai sampai jam 12 deh. Saking panjangnya ya, iya. Terus tantangan untuk melestarikan kesenian seperti ini ada nggak tantangannya ke depannya iya. bakalan? Pasti ada kayaknya ya.
7: Tantangannya pasti karena ukurannya ibu, baik lagi ukurannya iya. memang karena sesuai dengan namanya teater boneka raksasa besar-besar. Tapi pada akhirnya memang pertunjukan ini khusus pertunjukan ruang publik. Mm-hmm. Di ruang terbuka, mm-hmm. seperti jalanan kemarin mm-hmm. pawai, mm-hmm. termasuk juga di Pusparagam kan di luar seperti yeah, itu. Yeah. Nah setelah pentas itulah kemudian antusiasme masyarakat ingin berfoto, mm-hmm. bahkan mau ada juga, saya mau dong jadi dalangnya masuk ke dalam nyobain. Lumayan ya, pada akhirnya sebetulnya proses kreatif itu tidak ada yang instan.
3: Mm-hmm. Jadi pada butuh akhir, proses betul pada akhirnya ya. Menyadari. Kalau misalnya mereka sudah tahu, pasti mereka akan ikut bergabung gitu ya. Iya, karena kan asik gitu ya. Apalagi mungkin yang di dalam harus punya nyali juga nih, harus berada di kondisi yang agak tinggi gitu kan, harus naik egrang gitu ya. Kalau nggak pintar-pintar main egrang, mungkin nggak bisa ya. Bakalan jatuh iya, seperti betul, itu. Betul. Nah, selain menampilkan seperti yang kemarin, udah di media sosial, apakah juga dipromosikan atau di ini?
8: Ada. Jadi kami dari teater boneka raksasa ini punya Instagram.
3: Oh punya, iya, apa punya tuh Instagram. IG-nya?
8: Namanya tuh Teater Boneka Raksasa Angso 2
3: iya.
8: Boneka Raksasa _ Angso 2
3: ya. Berarti bisa dilihat dulu di situ gitu. Nah untuk kedepannya nih nanti apa nih Bang Adi, apakah akan mengadakan event tertentu atau kan gak lama lagi juga tahun berganti, biasanya ulang tahun Jambi. Betul, ya, betul. Gimana nih? Apakah udah punya planning untuk menampilkan boneka-boneka kita itu atau gimana?
7: Ya, idenya memang kita ingin menjadikan produk ini sebagai produk pariwisata mm-hmm. yang berbasis kepada budaya seperti mm-hmm. itu.
3: Yeah.
7: Dan berkolaborasi dengan Sanggar Teater Tour, sehingga memang ide kami itu pengen seperti kalau misalkan ada event yang continue berkelanjutan, apalagi di Jambi, di kota Jambi punya beberapa ruang publik seperti Banjuran Budayo, di taman-taman di luar. Nah di depan juga ada halaman daripada kantor gubernur, sehingga memang kami karena produk ini produk yang bisa direplikasi, diulang kembali dengan cerita yang sama, seperti di pertunjukan yang sama. Jadi memang kami sedang merencanakan dengan teman-teman dari Sanggar Teater Tour itu, bagaimana menjadikan produk ini menjadi produk paket pariwisata nanti, seperti itu.
3: Seperti itu. Berarti kan kalau misalnya kita mau menampilkan kembali, berarti semua boneka itu memang ikut main ya?
7: Iya.
3: Ikut main berarti ya,
7: iya.
3: Berarti lokasinya juga perus harus yang luas kayaknya ya. Mungkin bisa di lapangan kantor gubernur, mungkin ya. Memang punya harus luas gitu, karena kan ukurannya juga besar-besar gitu
8: iya.
3: kan. Saya nggak bisa dibayangin, gede banget gitu ya.
7: Emang besar.
3: Saya mah penasaran dengan buaya sama ular bidenya, Pak.
2: Halo, Celis. Dan,
3: mungkin kedepannya bisa terus berkembang bagaimana dari teaternya sendiri memperkenalkan boneka Angso 2 ini ke masyarakat luas seperti itu ya. Iya. Dan
2: Celis bisa dengarkan saya? Halo.
3: Iya.
2: Wah, kayaknya keenakan ngobrol ini.
3: Iya sih.
2: Iya, dari tadi keenakan ngobrol ya. Tadi kita di menit 45 harusnya sudah break dulu ya.
3: Iya.
2: Ya udah enggak apa-apa. Ini sudah juga di penghujung waktu ini, mungkin kita minta harapan aja barangkali terakhir buat kedua narasumber kita. Pertanyaan-pertanyaan dari pendengar kita yang tadi sudah terjawabkah semua?
3: Sepertinya sudah, asal usulnya juga terus tadi siapa yang main gitu ya. Terus Mbak Ica tadi bilang juga nanya ukurannya juga udah selesai kayaknya.
2: Ini cerita legenda kah atau memang ikon dari Jambi itu juga?
3: Iya, mungkin Bang Adi sih boleh cerita.
7: Iya, ini ikon dari Jambi, Angso Duo, dan juga cerita rakyat, legenda proses daripada terbentuknya negeri Jambi, betul.
2: Oh, baik. Berarti ini adalah ikon dari Jambi sekaligus ini juga merupakan sebuah cerita legenda ya. Oke, baiklah kalau begitu. Ci Elis, ini kayaknya ada yang masuk itu dari mana ya? Dari
3: terima aja dulu ya, Pok ya.
2: Dari sebelah sana kak, waktu kita dari sudah tidak ada, cukup Celis. Nanti takutnya mepet di dari daerah kita, takutnya nanti mereka ada program lain ya, karena ini dirilai oleh seluruh Indonesia. Baik, mungkin untuk Bang Adi dan juga Kak Kalisa, silakan apa yang menjadi harapan kedepannya sebagai penutup barangkali.
7: Ya harapannya teater boneka raksasa tetap berkelanjutan. Sesuai dengan harapan kita itu untuk menjadikan ini menjadi paket pariwisata. Seperti itu Ibu.
8: Ya. Kalau dari saya sih harapannya ya 11-12 sama Mas Adi ya. Semoga teater boneka
2: jadi lagu ya 11-12 ya.
8: Akan dikenal lebih banyak di kalangan masyarakat karena teater boneka raksasa ini untuk ruang publik.
2: Oke, baik. Dan ini sebenarnya sudah dipentaskan ya Ci Elis ya?
3: Udah kemarin ya, yang kemarin itu yang pertama dilihat oleh masyarakat luas ya, selain betul. Setelah ragam Puspa Ragam kemarin Puspa ya Ragam Pak, kemarin. Gitu ya Pak.
2: Oh, saya kirain ini proyek yang akan digelar, tapi ini bukan ya, berarti ini sudah dipentaskan sebelumnya kemarin ya.
3: Iya.
2: Dalam rangka HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 kah?
3: Benar.
7: Iya, kemarin pawai dan ada Puspa Ragam Negeriku dari Jambi untuk Indonesia.
2: Iya. Oke, proyek kedepannya seperti yang Ci Elis tanya tadi, dalam waktu dekat?
7: Iya, dalam waktu dekat kami sedang mempersiapkan juga untuk pentas di ruang publik yang lainnya Ibu, termasuk karena ini masih suasana HUT RI, jadi kami sedang mempersiapkan untuk pentas di ruang publik yang lainnya.
2: Oke, baiklah kalau begitu. Ci Elis, ini karena waktu juga yang memisahkan kita. Ini sudah di menit 52. Bang Adi, tadi saya panggilnya Pak Adi, tapi karena Ci Elis panggilnya Bang Adi, saya ikutan panggil Abang gitu ya. Biar ini berkeadilan dan berkedaulatan yang merata gitu ya, sesuai dengan temanya HUT RI. Baik, Bang Adi, terima kasih.
7: Ya, kembali kasih.
2: Ya, Kak Kalisa, terima kasih.
8: Sama-sama, terima kasih kembali.
2: Ya, Ci Elis, terima kasih banyak. Salam buat teman-teman yang ada di RRI Jambi ya.
3: Sama-sama, Mpok Nova. Salam juga buat teman-teman di Jakarta. Sehat-sehat selalu.
2: Amin.
3: Tetap semangat.
2: Amin, ya Allah. Amin, ya Rabbal Alamin. Dan sukses untuk Jambi ya.
3: Iya, terima kasih, Pok.
2: Yo, Abang Pok, Nyababe dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Jambi tentang Teater Boneka Raksasa Angso Duo bersama Bang Adi Santoso, dosen program studi seni drama tari dan musik Universitas Jambi, dan juga bersama Kalisa Yuliandri Ningrum, tim produksi Teater Tur Boneka Raksasa Angso Duo. Besok kita bertemu dan berjumpa lagi dengan tema yang berbeda, tentunya dengan RRI yang berbeda. Terima kasih untuk adik-adik SMK 39 yang ada di sana. Terima kasih buat Suci dan aduh satu lagi namanya siapa lupa nih. Mbak Suci Diva yang ada di sana. Terima kasih banyak untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Kita lanjutkan kembali kebersamaan kita sampai pukul 15 atau pukul 3 sore. Ayem Ponopa Kalista yang cantik belam-belam di Jakarta mengakhiri kebersamaan di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Bye bye.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Kabar Brite jam 14.
1: Abang Po, terminal bus Kampung Rambutan.

0: 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak Mama Bapak Saudara, Barita Pro 4 pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Sejumlah asrama sekolah di Kabupaten Ende mempersilahkan siswa pulang ke rumah menyusul masih berlangsungnya gempa di Pulau Flores. Kebijakan tersebut diambil karena banyak orang tua yang merasa khawatir terhadap keselamatan anak mereka selama situasi tanggap darurat gempa berlangsung. Di Asrama Putri Santa Angela Ende dan Asrama Putri SMPK Santa Ursula Ende, sebagian besar siswa telah kembali ke kampung halaman masing-masing. Namun siswa yang tidak memungkinkan untuk pulang tetap diperbolehkan tinggal dan mendapat fasilitas tenda darurat di halaman Santa Ursula. Beralih ke informasi berikut. Pantai Adonara di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur menyimpan sejuta pesona alam. Salah satu destinasi wisata unggulan yang menawarkan keindahan pantai eksotis adalah Pantai Inaburak. Secara geografis, pantai ini terletak di Desa Nuhaone, Kecamatan Ileboleng, Kabupaten Flores Timur, atau berjarak sekitar 12 km dari kota Waiwerang. Nama Inaburak diambil dari bahasa setempat, di mana kata Ina berarti perempuan dan burak berarti putih. Secara harfiah, nama ini menggambarkan kecantikan pantai yang bagaikan seorang perempuan anggun dengan hamparan pasir putihnya yang bersih, halus, serta menawan. Pantai Inaburak menyuguhkan pemandangan visual yang memanjakan mata. Para pengunjung dapat menikmati air laut yang jernih, hamparan pasir putih yang luas, hingga deretan batu karang hitam yang kontras nan eksotis. Informasi tadi mengakhiri berita perempat ini kali. Beta Christine, sampai jumpa.

24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: 104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Dan selamat sore Bapak Mama Baso Dara dong semua ketong dangdutan lay di Pro Dangdut RRI Kupang ya. Halo halo, siapakah itu yang menelpon? Ya, jadi buat Bapak Mama Baso Dara dong semua yang mau gabung masih bisa ya. Beta sapa dulu yang pertama menelpon di sore ini Pro Dangdut. Halo, selamat sore. Halo Pro Dangdut. Bentar ya. Baiklah. Halo Pro Dangdut. Pro Dangdut. Ada Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Putra Mus di Nagikyo.
0: Aduh kakak Putra Mus, kemana kabar? Sehat-sehat kok kakak?
1: Kabarnya baik kakak. Mm-mm. Bagaimana kabar sebaliknya?
0: Kami di Kupang baik. Kakak dekat sekali kah dengan pusat gempa? Karena kan di
1: sangat dekat.
0: Di katanya di Nagikyo toh kakak?
1: Betul.
0: Ke mana sekarang kakak?
1: Ya,
0: masih di tempat menevakuasi kah di tempat pengungsian kok? Aman-aman sah kakak? Oh ya, karena katong malam lihat di berita,
1: kita,
0: ya?
1: Malam hari kita lebih baik tidur di luar
0: rumah. Iya, betul sekali ya kakak.
1: Tidur pun di luar itu.
0: Tidur di luar untuk jaga-jaga kakak ya?
1: Iya betul. Terjadi guncangan kecil-kecilan.
0: Iya masih tetap terjadi guncangan di ini ya kakak ya?
1: Iya.
0: Kakak jaga keselamatan ya?
1: Oke siap kakak.
0: Tapi keluarga semua aman-aman toh kakak? Halo?
1: Iya kak, puji Tuhan aman kak.
0: Iya baik. Silakan kakak mau dengar lagu yang mana? Di sini
1: ada. Ini disiapkan apa saya bisa pilih sendiri?
0: Ini spesial untuk kakak pilih sendiri sah.
1: Karena kalau begitu keagungan Tuhan dari Imam S. Arifin.
0: Keagungan Tuhan. Salam-salamnya buat siapa?
1: Oke, salam-salamnya buat saudara-saudariku yang ada di Nusa Tenggara Timur seluruhnya. Dari Salam Santai Merauke dan Nyangas hingga Florete. Dengan ucapannya selamat sore. Dan untuk teman-teman yang ada di Flores, selamat berhasil.

0: perhatikan tetap waspada ya.
1: Yeah.
0: Dan buat teman-temanku yang lagi mendengarkan siaran Perampat, ada Kak Nur, ada Rama, dan juga buat Bume yang lagi mendengarkan siaran Perampat yang ucapannya selamat sore, selamat dangdut, dangdut adalah kita.
1: Baik.
0: Jadi dengan Kak Christine ya?
1: Iya, betul sekali kakak.
0: Oke, Kak Christine, terima kasih. Selamat sore, Kak Christine.
1: Selamat sore, sehat-sehat selalu, kakak.
0: Oke.
1: Baik, Bapak Mama, Saudara dong semua ya, kita masih terus mendoakan ya agar saudara-saudara kita yang ada di daratan Flores seluruhnya ya itu bisa tetap dalam kondisi aman, baik-baik saja, dan juga tentunya dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Beta kembali menyapa yang sudah gabung di Prodangdut. Halo, selamat sore.
2: Dangdut adalah kita, selamat sore kakak.
1: Dangdut adalah kita, selamat sore dengan
2: Ramlah dari Buton Tengah, Sulawesi Tenggara.
1: Kakak Ramlah?
2: Iya betul.
1: Kakak Ramlah, apa kabar orang Buton?
2: Iya sehat, mudah-mudahan kakaknya demikian ya.
1: Iya, sehat-sehat selalu kita ya.
2: Iya.
1: Di Buton ke mana? Hujan kok, panas kok?
2: Panas ini, panas.
1: Oh, sama dengan di Kupang ya.
2: Iya, panas di sini.
1: Ada backsound di belakang ya.
2: Iya. Ada suara-suara latar sedikit
1: di sini. Ada suara latar di belakang ya. Rame ini siang ya.
2: Ini cuma kami tiga ini, tapi ributnya bukan main.
1: Ya, rame macam kayak ada satu kampung begitu ya, satu RT.
2: Betul.
1: Baik. Iya, silakan kakak, ini kakak Ramlah, ini hari mau dengar lagu yang mana? Di sini ada Suling Bambu, Lanjur Sakit, Takdir Cinta, Setangkai Bunga Padi, Garam Rasanya
2: Cinta.
1: Iya, setangkai Takdir Cinta. Baiklah,
2: iya.
1: Takdir Cinta buat siapa?
2: Ya, buat yang tersayang ya, Putra Mus tadi yang baru lewat ya. Salam sayang selalu, kompak selalu ya, sehat bersama keluarga ya. Semoga dijauhkan dari mara bahaya ya. Dan juga ada Kak Nur, ada buat kakak yang bertugas ya, selamat bertugas. Pokoknya
1: terima
2: buat teman-temannya, teman-teman di Kupang ya. Tanpa saya sebut satu persatu karena saya tidak tahu namanya siapa-siapa. Ya, pada intinya buat teman-temannya saja. Oke, terima kasih. Salam Prodang bersama
1: Sare. Terima kasih kakak. Terima kasih buat kakak Ramlah di Buton ya. Ya, dan sehat-sehat selalu buat Bapak Mama, Saudara dong semua. Beta kembali menyapa yang sudah gabung di Pro Dangdut. Halo, selamat sore. Tak putus. Silakan dicoba lagi buat Bapak Mama, Saudara dong semua yang mau gabung, yang di sore ini ya punya koleksi pantun, puisi, teka-teki, atau mungkin sekedar mau menyapa orang-orang terkasih yang mau ini ya memberikan support, semangat buat saudara-saudara kita yang terkena bencana di daratan Flores, khususnya di Mbai Nagekeo yang menjadi pusat terjadinya gempa ya. Silakan buat Bapak Mama dong semua ya, dan yang pasti di ini sore Pro Dangdut menemani sampai di pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Kakak Putra Mus, lagu masih beta carikan. Jadi ketong dengar dulu lagu Takdir Cinta dari miliknya Lesti dan juga Rizky Billar.

0: RRI.co.id. RRI.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: RRI.co.id.
3: Wih, setiap kali dapat lelu nih, kayak sesuatu
4: Ah, kenapa le? Ada yang beda dan beta kok.
3: Bukan beda lai, tapi selalu berbeda Setiap hari saya selalu pakai motif yang berbeda.
4: Oh eh?
3: Kemarin beta lihat motif sabu. Kemarin dulu dari Sumba.
4: Mm-hmm.
3: Ini hari motif daerah mana lai? Beta jadi penasaran nih di lu nih.
4: Penasaran toh? Makanya sayang kota pun daerah nih kan terlalu banyak kain tenun dan dia pun motif masing-masing toh. Jadi supaya kota pun kekayaan budaya ini tetap terjaga, kota harus pakai setiap hari toh supaya orang lain juga tahu. Kayak lu begini nih biar kau bekas tahu. Ini yang be pakai nih motif alor.
3: Memang batu-batu beda nah.

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Dan selamat sore Bapak Mama Bahas Saudara dong semua. Pro Dangdut masih menemani Bapak Mama Bahas Saudara di ini sore ya. Jadi yang punya koleksi pantun, puisi, teka-teki, mari gabung berbagi pantun, berbagi kebahagiaan, atau mungkin mau kasih support ya, dukungan buat saudara-saudara kita yang terdampak bencana, silahkan ya melalui line telepon atau WhatsApp-nya Pro 4 RRI Kupang. Dan Kakak Putra Mus di Nagikyo, beta putarkan lagu dari miliknya Ida Laila, Keagungan Tuhan, khusus buat Kakak Mus dan juga keluarga ya, yang saat ini masih mengalami juga beberapa gempa susulan. Tetap semangat Kakak, dan juga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa.

0: zaman-zaman zaman wah pokoknya penyanyi lawas ya,
1: pokoknya RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

104,3 MHz Pro 4 RR Kubang. Dan selamat sore Bapak Mama, Bapak Saudara dong semua. Selamat beraktivitas di sore ini. Ubur-ubur ikan lele. Mari gabung di Prodangdut Le. Ya, dan buat Bapak Mama, Bapak Saudara yang punya koleksi pantun, puisi atau teka-teki, silakan gabung melalui kotempung lain telepon di 0380833499 atau di 0811 3820 1043. Selamat sore, selamat beraktivitas di sore ini yang sedang santai bersama orang-orang terkasih atau sendiri ya, sambil menikmati kopi atau teh atau pisang goreng atau mungkin duduk santai sambil dengar Pro 4 RR Kupang. Itu juga sedang menikmati hidup ya. Masing-masing orang kan punya cara sendiri-sendiri ya untuk bisa menikmati hidup. Soalnya harus dengan makan minum ataupun dengan rame-rame duduk mengingat masa-masa indah pun itu sudah menikmati hidup ya, tanpa ada gangguan apapun itu. Yang pasti buat Bapak Mama, Bapak Saudara yang punya koleksi pantun, puisi atau teka-teki, silahkan gabung melalui ketompong lain telepon di 0380833499 atau di 0811 3820 1043.

0: Gotong royong merupakan ciri khas bangsa Indonesia yang dimiliki sejak dahulu dan dianggap sebagai kepribadian serta budaya yang telah mengakar. Madene adalah budaya gotong royong atau sistem kerjasama yang hingga kini masih dipertahankan sebagian besar masyarakat di Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur. Madene merupakan tolong-menolong masyarakat dalam suatu wilayah atau kampung untuk membangun rumah, mempersiapkan lahan, sawah, atau kebun menyambut musim tanam. Masyarakat percaya, jika Madene dilaksanakan sebagai sebuah prioritas, maka keberhasilan hidup, keberhasilan panen atau lainnya akan mengikuti mereka. Tradisi Madene adalah suatu bentuk solidaritas dan cara untuk mempererat jalinan hubungan persaudaraan.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: rri.co.id

Saudara, berita perempat pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Letjen TNI Dr. Suharyanto mengunjungi Kabupaten Ngada dan Nagekeo Nusa Tenggara Timur untuk memastikan penanganan darurat pasca gempa magnitudo 7,7 Flores berjalan optimal. Kunjungan tersebut juga dilakukan untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak, termasuk pelayanan kesehatan dan logistik, dapat terpenuhi dengan cepat. Suharyanto bertolak dari Bandara Internasional Komodo Labuan Bajo menuju wilayah terdampak melalui Bandara Turelelo, Bajawa. Setibanya di Ngada, ia langsung meninjau sejumlah fasilitas pelayanan publik yang terdampak gempa, termasuk Rumah Sakit Pratama Riung dan Puskesmas Riung. Beralih ke informasi berikut, tidak ada keberhasilan yang lahir secara instan, termasuk perkembangan desa wisata 1000 Air Terjun Wailolos yang kini menjadi salah satu destinasi ekowisata unggulan di Flores Barat. Di balik pesona air terjun yang mengalir dari lereng Gunung Beliling, tersimpan kisah panjang tentang kerja keras, gotong royong, dan komitmen masyarakat dalam membangun kampung mereka. Perjalanan tersebut digerakkan oleh kelompok sadar wisata Cunca Plias yang resmi berdiri di tahun 2023. Sejak awal, kelompok ini berperan sebagai pengelola utama potensi wisata desa dengan mengusung konsep ekowisata berbasis komunitas. Ketua Pokdarwis Cunca Plias, Robert Perkasa, mengatakan seluruh capaian yang diraih saat ini merupakan hasil kerja kolektif masyarakat. Informasi tadi mengakhiri berita perempat ini kali. Beta Christine, sampai jumpa.

WhatsApp RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

104,3 MHz Pro 4 RR Kupang dan Bapak Maba, Saudara dong semua. Bro Dangdut masih menemani Bapak Mama di ini sore ya. Jadi sekali lagi yang punya koleksi pantun, puisi, teka-teki silahkan gabung melalui ketompong line telepon atau WhatsApp-nya Pro 4 RRI Kupang.

0: lagu pilihan Bintang Radio Indonesia 2026.
1: Kategori Pop Putra. Isaac Octavian, Seharusnya Aku.
2: Kau cepat pergi tinggalkannya. Aku.
1: Tito Aditya, Lelah Hati.

0: Wijaya 80. Terakhir kali.
1: Jaga dirimu hanya untuk dimiliki yang lain.
0: Afgan, Lestari, Merdu. Marcel, Firasa.

Kitab Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Lyodra, Teganya Tahu. Mariangela, Rayu. Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

0: 104,3 MHz Pro 4 RR Kupang. Dan selamat sore buat bapak mama, bapak saudara dong semua yang sore ini masih tetap setia mendengarkan Pro 4 RRI Kupang. Di ini sore Pro Dangdut masih menemani bapak mama dong dengan musik dangdut tentunya ya, sampai di pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Seperti biasa, yang punya koleksi pantun, puisi, atau teka-teki, silahkan gabung melalui ketumpung line telepon atau WhatsApp-nya Pro 4 RRI Kupang. Beta sapa dulu yang su gabung di Pro Dangdut. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore Kakak Christine.
0: Selamat sore Kakak Yuven, apa kabar?
1: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Sehat-sehat kok Kakak.
1: Sehat Kakak.
0: Kakak ada pantun puisi teka-teki? Ayo. Baik. Ada sonde nah langsung sah. Langsung sah. Mau dengar lagu yang mana?
1: Laba-laba kakinya belakang.
0: Cakep.
1: Bikin jaring di pohon waru.
0: Cakep.
1: Bikin banyak tanda menawan.
0: Cakep.
1: Tangan diganggu.
0: Jangan coba-coba ya.
1: Sudah kakak.
0: Baik. Iya?
1: Masih ada lagi.
0: Masih ada, boleh. Terlalu boleh.
1: Beribu-ribu ikan kecil di dalam pasar.
0: Cakep. Halo?
1: Ada ikan besar. Beribu-ribu ikan kecil di dalam pasar.
0: Cakep.
1: Subuh, disayangmu. Sudah besar, disayang pasar.
0: Nah, ini yang berat ya. Ini yang berat. Ini yang orang bilang susah sudah datang ya.
1: Iya.
0: Ada lagi Kakak Yuven.
1: Lagu Kakak.
0: Lagu di sini ada Tak Kuduga, Cinta Tak Terbatas Waktu, terus lagi Tamfan.
1: Cinta Tak Terbatas Waktu.
0: Salam-salam buat siapa?
1: Iya. Salam pertama. Buat Marsha.
0: Iya.
1: Putra Melodina lagu. Sementara di lanjut ini
0: siapa lagi?
1: Atri Opial Anisoto Maria. Kakak Ibu Dini Senono. Ini Mama Iva Katululi. Mama Glenn di Kepala Senana. Ibu Natalia di Teletoni. Ibu Kati. Terus ini Kakak Nadika Marcel di Salga. Mama Jisi Lelogana.
0: Kepala
1: Dini Kami di Pasunya. Nama Aili di Suniti, Milani di MBS, Amatom, Ibu Mira.
0: Iya.
1: Sama Mama Rian, Mama Madu. Mama Dian di Samplong.
0: Iya.
1: Bapak Dian di Hane, singkat warung buat semua semua.
0: Baik. Itu sah?
1: Sore sama tempat-tempat selalu.
0: Baiklah.
1: Yang ketiga, tetap semangat selalu pulangnya buat lebih kalem. Iya. Bahagia, salam buat keluarga di rumah.
0: Terima kasih.
1: Halo.
0: Shalom, terima kasih buat Kakak Yuven. Ya, Kakak Yuven, sehat-sehat selalu, bahagia selalu ya. Dan buat bapak mama, bapak saudara yang mau gabung masih terlalu boleh melalui ketumpung line telepon di 0380833499. Beta kembali menyapa di Pro Dangdut. Halo, selamat sore. Pro Dangdut. Halo, halo. Selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore dengan
1: Endang dari cabang Ratnamo.
0: Bung Endang, apa kabar?
1: Puji Tuhan, kabarku sehat walafiat, aman terkendali.
0: Lama saya dengar suara.
1: Oh iya, begitu juga kakak juga suara senada.
0: Begitu kok, hilang-hilang.
1: Iya, Kak Christine hilang-hilang kok.
0: Baik. Bung Endang, ada pantun puisi teka-teki kok?
1: Pantun kok?
0: Silakan.
1: Anak rusa turun di rata.
0: Cakep.
1: Kasih makan dan kemiri.
0: Cakep.
1: Hati susah, lu bilang siapa?
0: Cakep.
1: Lu bilang juga badan sendiri.
0: Mau bilang di orang juga nanti orang bilang nah, apa?
1: Orang ketawa itu.
0: Orang bilang kok kenapa lu masalah?
1: Terlalu lama.
0: Masalah. Orang santoy lah. Kecurhat, sencurhat ya.
1: Oh, iya, ini seandainya.
0: Oh, seandainya. Oh. Baiklah.
1: Satu lagi.
0: Silakan.
1: Pasang cincin di jari manis.
0: Cakep.
1: Cincin ini bermata dua.
0: Cakep.
1: Walaupun lu cinta menangis.
0: Cakep.
1: Belum tentu bosong berdua.
0: Cakep. Yang bilang ini hari I love you belum tentu besok you with me ya.
1: Itu, no comment itu.
0: Baik, baik. Ya, ada lain?
1: Luka krisis.
0: Kenapa?
1: Dia belum dapat lagu,
0: Mas. Oh, boleh. Lagu.
1: Kita minta lagu tersendiri.
0: Sone. Harus lagu yang dipilih.
1: Kak Christine, sekali-sekali dong be minta air mata perkawinan dulu.
0: Air mata dari perkawinan. Macuwes. Nanti kalau misalnya nih Bung Endang minta request sekarang, nanti yang lain juga iko-iko. Nanti bilang sudah adil.
1: Asam deh, ini kan beta kebetulan tahu dia pun judul penyanyi toh.
0: Nanti beta putarkan ya.
1: Ya dari selera toh. Jadi ada yang dong pilih di ini apa listnya Kak Christine, tapi beta tahu judul, tahu lagu.
0: Baik, baik.
1: Air mata perkawinan ya, beta ingat masa dulu nih.
0: Baiklah, salam-salamnya buat siapa?
1: Oke. Salam yang pertama buat Opa ini di Tilong.
0: Iya.
1: Juga ada Bapak Isho Bobo. Juga ada Bung Joy Molo Tengah bersama Alina.
0: Iya.
1: Juga ada Bung Dani di Fatuleo di mana?
0: Oh, di mana?
1: Bung Dani.
0: Baik.
1: Juga ada ini siapa yang nona kecil Melani.
0: Melani di NBS
1: juga ada
0: siapa lagi?
1: Siapa lagi ya? Bung siapa nih?
0: Bung siapa?
1: Bayi siapa nih? Aduh, kita sulam nih Kak Kristin disuruh.
0: Iya, baik. Siapa bayi lagi?
1: Sole bayi. Sila,
0: Sila, halo.
1: Kak Christine,
0: kesalah.
1: Memori sutumpu Kak Christine, pasal ada yang asa sediana.
0: Halo, silakan lanjut.
1: Buat semua Kak Christine.
0: Baiklah.
1: Oke, air mata perkawinan ditunggu.
0: Siap.
1: Oke, buat Rekin yang baik hati. Terima kasih. Shalom.
0: Shalom. Terima kasih buat Bung Endang di seputaran cabang Ragnamo ya. Bang Jor, selamat sore juga, selamat beraktivitas ya. Bos Sukari, ada bunda, semoga sehat selalu dan diberi umur panjang, amin. Dan salam buat Bapak Bos Agus Dermawan, ada Ketua Ahmad dan Komandan Tisna. Baiklah kalau begitu, sehat-sehat selalu ya buat kakak Bos Sukari dan kakak Kevin Sabai. Selamat sore juga kakak, selamat beraktivitas di sore ini ya. Buat bapak mama saudara yang mau gabung, yang punya koleksi pantun puisi teka-teki, silahkan gabung melalui ketompong lain telepon di 0380-833-499 atau di 0811-3820-1043. Buat bapak mama saudara yang mau gabung untuk ini ya di live TikToknya RRI Kupang juga bisa. Langsung saja komen di situ ya, di kolom komentar, mau request lagu atau mau pilih lagu yang ada di playlistnya kita, atau mungkin mau menyapa orang-orang terkasih. Buat si dia yang jauh di mata dekat di hati ya. Rodanut pasti menemani bapak mama bapak saudara dong semua di ini sore sampai di pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

0: lagu pilihan Bintang Radio Indonesia 2026.
1: Kategori Pop Putra. Isaac Octavia, Seharusnya Aku.
2: Kau cepat pergi tinggalkannya.
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
3: Membuka hati untuk apapun, siapapun.
4: Ku bertamu ke rumah barumu.
1: And now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret.
4: Hanya papan dan namamu.
5: Kalau ada
1: Rizky Febian, Alamak.
6: Namamu saja. Tak dapatkah hati yang sembuh di satu dan dua.
1: Wijaya 80, Terakhir Kali.
7: Jaga dirimu hanya untuk dimiliki yang lain. Sungguh tak
1: boleh. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasa.
8: Pergi lagi.
9: Kau kan jadi milikku.
1: Glenn Fredly, Kau.
10: Selalu dan
11: sudah pula.
1: Mike Mohede, Terbaik.
0: Terbaik. Kategori Wanita.
12: Masih ada
0: Sophie Novindri, Susah Lupakan.
12: Sulit terhalang, kau yang ingin bersama.
0: Srina Arija, Cinta Sia-Sia.

PCB Kristal. Raisa, Bila, Eat Kita, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ini. Lyodra, Teganya Kau. Mariangela, Rayu. Ku diam membisu, aku menyesal telah membuat. Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu. Dan biarkanmu. Mahalini, Bawadi.

0: RRI.co.id. RRI.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: RRI.co.id.

104,3 MHz Pro 4 RR Kupang. Dan selamat sore buat bapak mama bahas saudara dong semua. Pro Dangdut masih menemani di ini sore ya. Ketong kasih pantun dulu buat bapak mama bahas saudara dong semua ya, yang masih tetap setia mendengarkan Pro 4 di FM 104,3 MHz atau mungkin yang sedang menyaksikan di live TikToknya RRI Kupang. Ya, dan naik becak ke kota Kupang sehingga sebentar membeli ketan. Daripada cuma duduk seorang, kirim pantun, mari ramaikan siaran. Silahkan. Merdeka ya, Kakak Yohanes. Oh, merdeka. Kakak Liv Babis, selamat sore, merdeka. Sekali di udara, tetap di udara ya. Kita menyapa dulu yang sudah gabung di line, bukan line telepon ya, di TikToknya RRI Kupang ada Bang Jor. Selamat sore Bang Jor ya, selamat beraktivitas di sore ini. Katanya salam buat saudara semua, ada Kakak Yos Subami di Oibobo Kupang. Terus itu juga ada Kakak Joy Urjan ya, Kakak Elo. Katanya salam buat semua teman-teman yang ada di Panti Hitbiah Kupang ya. Sehat-sehat selalu katanya. Dari Kakak Elo di tadi katanya di Jawa Tengah ya. Dan buat bapak mama bel saudara dong semua, kita juga mau sampaikan pantun dari miliknya Kakak Johnson Rice atau Johnson Riche ini. Semoga besok salah sebut ya. Di samping meja ada kupu-kupu, jangan lepas sebelum sore, cakep. Lanjut lagi, ini lanjutnya jedanya panjang ya. Telinga berdenging, tandanya ada rindu untuk kamu yang di Nabire. Buat yang di Nabire ada salam dari Kakak Johnson ya. Pokoknya sehat-sehat selalu, bahagia selalu. Dan Kakak Johnson, katanya sendiri lelah untuk berbuat baik selama kuat karena baik itu berkah. Amin. Ini yang perlu kotong contohi ya. Selalu berbuat baik untuk sesama. Terima kasih Kakak Johnson dan juga buat bapak mama basodara dong semua ya. Sehat-sehat selalu, bahagia selalu. Dan informasi penting buat bapak mama basodara dong semua, ada lomba konten video kreatif. Jadi Kakak Nyong dan Kakak Nona yang punya ide kreatif dan suka bikin konten video, ikuti lomba konten video kreatif memperingati Hari Radio Nasional bersama RRI Kupang dan juga Karang Taruna Kupang. Lomba ini khusus buat Kakak Nyong dan Kakak Nona, pelajar SMA SMK sederajat. Pendaftaran bisa dilakukan perorangan namun diperbolehkan bekerja dalam tim ya. Tema videonya bebas, bisa berbentuk drama, vlog, jurnalisme, atau jenis konten audiovisual lainnya. Asalkan membahas tentang radio atau hari radio. Untuk formatnya, pastikan video berresolusi minimal 1080 dengan rasio 6 berbanding 19 ya, serta durasi maksimal 2 menit. Pendaftaran dibuka dari tanggal 17 sampai 30 Agustus 2026. Dan yang paling menarik, ada hadiah hingga jutaan rupiah. Jadi jangan lewatkan dan jangan hanya jadi penonton saja. Saatnya tunjukkan ide kreatif dan rayakan Hari Radio bersama RRI Kupang dan Karang Taruna Kota Kupang. Info lengkap dan pendaftaran langsung cek di Instagram @RRIKupang. Jangan pakai lama lah ya, langsung. Buat Kakak Nyong, Kakak Nona ya, usia pelajar SMA, SMK langsung daftar. Jangan pakai lama. Kakak Walter, katanya selamat sore dari Wamena. Selamat sore, sehat-sehat selalu ya orang Wamena. Dan buat bapak mama, saudara dong semua yang mau gabung, silakan melalui ketompong lain telepon di 0380833499 atau di 0811-3820-1043. Pro Dangdut masih menemani bapak mama bahas saudara dong semua.

0: lagu pilihan Bintang Radio Indonesia 2026.
1: Kategori Pop Putra. Isaac Octavian, Seharusnya Aku.
2: Kau cepat pergi tinggalkannya.
1: Tito Aditya, Lelah Hati.

0: Wijaya 80. Terakhir kali.
1: Jaga dirimu hanya untuk dimiliki yang lain. Sungguh
0: Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasa.

FM. Sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ini. Lyodra, teganya kau. Luka hatiku. Marian Jola, Rayu. Ku diam membisu. Aku menyesal telah membuat. Anggi Marito, aku bukan untukmu. Dan biarkanmu.

104,3 MHz Pro 4 era di Kupang dan beberapa saudara dong semua ya. Selamat sore, selamat beraktivitas Kakak Ongki. Selamat sore Kakak, ayam pulang ke lesung, itik pulang ke air. Terus itu lanjutannya, orang merantau kemana-mana tetap pulang ke tanah asalnya. Cakep, bae sone bae, tanah kelahiran lebih baik ya. Ya, dan itu yang orang bilang hujan emas di tanah orang ya, hujan batu di negeri sendiri, tetap pasti akan kotong, akan pulang ke tanah sendiri ya, tetap mencintai tanah kelahiran kita sendiri. Mr. Job, selamat sore, sehat-sehat selalu ya. Mama Nevi di Kelapa Lima, sehat-sehat selalu Mama, semangat juga untuk menjalani aktivitasnya. Dan buat semua yang sudah gabung, terima kasih. Sehat-sehat selalu. Seperti biasa, dua pantun jadi satu. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada salah-salah kata, mohon jangan disimpan di dalam hati. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Selamat sore, selamat beraktivitas.

0: 04 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak-bapak, saudara, Barita Pro 4 pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Perjuangan bangsa Indonesia saat ini sondel dimaknai lain dengan mengangkat senjata melawan penjajah asing, melainkan pertarungan melawan kemiskinan, ketidakadilan, intoleransi, serta dampak negatif dari pesatnya arus globalisasi dan digitalisasi. Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana, Alfred Ena Mau, menekankan bahwa senjata utama generasi muda saat ini adalah ilmu pengetahuan, penguasaan teknologi, inovasi, dan nilai integritas. Alfred kasih tahu, di era derasnya informasi saat ini, generasi muda harus memiliki daya saing sebelum berbagi. Hal ini karena perjuangan murni mahasiswa tidak tercoreng oleh manipulasi informasi dan kepentingan pihak luar. Beralih ke informasi berikut, Yayasan Fupuge Vigo mengembangkan ekonomi petani melalui pemanfaatan tanaman aromatik yang tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Model tersebut diarahkan untuk meningkatkan pendapatan petani sekaligus mendorong pemanfaatan hasil pertanian menjadi produk bernilai tambah. Ketua Yayasan Puge Vigo, Partisius Januarius Jena, bilang kalau ini program dijalankan melalui Divisi Pengembangan Ekonomi Berkelanjutan bersama tenaga agronomi. Hasil tanaman yang dikembangkan di tingkat petani kemudian dibeli kembali untuk diolah menjadi maksami melalui fasilitas penyulingan dan unit produksi milik yayasan. Dia bilang kalau kualitas hasil penyulingan dinilai memenuhi kebutuhan, pengembangan daun pala berpotensi dilanjutkan menjadi berbagai produk turunan. Pendekatan ini diperlihatkan, maksudnya memperlihatkan upaya menghubungkan kegiatan pelestarian lingkungan dengan peluang ekonomi masyarakat. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Christine, sampai jumpa.

24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Nausus itu artinya batu yang menyusui, karena itu batu yang besar tapi dia merangkul dan menyusui.
1: Batu Nausus adalah sebuah kawasan pegunungan batu marmer yang terletak di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Berjarak tempuh 28 km dari kota Soe, ibu kota Kabupaten TTS, Batu Nausus menyajikan pemandangan alam nan eksotis. Menurut sejarahnya, Batu Nausus adalah sebuah batu yang merupakan sumber mata air bagi warga Molo. Seperti yang dituturkan Ibu Aleta Baun, salah seorang tokoh masyarakat adat Batu Nausus.
0: Sejarah Batu Nausus itu, namanya Nausus itu artinya batu yang dia merangkul dan menyusui. Nausus itu artinya batu yang menyusui, karena itu batu yang besar tapi dia merangkul dan menyusui. Arti dari menyusui itu bukan batu menyusui yang seperti manusia menyusui anak-anak, bukan. Tapi arti dari menyusui ini adalah dia sebagai induk batu, di mana dia menjadi batu yang menampung sumber mata air. Karena di bawah batu itu ada sumber mata air, dan sumber mata air itu dia mengalir menuju ke Batu Putih dan keluarnya di selatan. Kalau dia keluar di selatan, kan orang-orang yang sepanjang kali itu mereka memanfaatkan air itu untuk sawah. Maka itu dia disebut batu yang menyusui, induk batu.
1: Menurut Ibu Aleta, Batu Nausus terdiri dari rangkaian tiga batu yang pada masa lampau dipakai oleh orang Molo untuk melaksanakan ritual pemujaan terhadap pencipta alam semesta yang disebut dengan Uis Neno. Selain itu, orang Molo pun kemudian meyakini bahwa tempat tersebut adalah tempat yang aman untuk menyimpan harta mereka.
0: Di Batu Nausus itu ada tiga batu. Batu Nausus itu sendiri, Batu Anjaf, dan ada satu batu yang tidak bernama. Itu di hutan yang kecil, itu di bagian, kalau dari sini kita di bagian kanan. Sebelum turun ke bawah batu besar, itu sudah ada jalan masuk ke dalam hutan. Nah, di situ ada satu batu. Batu itu adalah tempat di mana orang melakukan upacara adat, orang mulai melakukan ritual, orang mulai itu penyimpanan harta, kekayaan yang ada di situ. Itu batu yang sebenarnya banyak harta yang ada di situ, banyak kekayaan yang tersimpan di situ.
1: Batu Nausus yang berudara sejuk dan terletak di ketinggian 1.500 meter di atas permukaan laut ini bukan hanya sekedar batu biasa. Batu Nausus merupakan salah satu barang termahal milik masyarakat Timor, teristimewa masyarakat Molo yang mendiami daerah Timor Tengah Selatan. Mengapa demikian? Karena sesungguhnya Batu Nausus adalah batu marmer kelas dunia yang mampu menjadi magnet untuk menarik para investor datang dan berinvestasi di sana.
0: Jadi pada saat Batu Nausus disensor, dipotong, dan setelah itu uji lab, Batu Nausus adalah kelas dunia untuk di Bangkok, ya, waktu saya ke Bangkok. Nah,

0: Batu itu sebenarnya punya kekuatan yang luar biasa, punya marmer yang paling bagus lah. Karena dia bukan batu kapur kan, dia adalah batu besi yang menampung sumber air kan, dia punya pori-pori. Nah, batu ini menurut cerita orang yang melakukan pekerjaan bahwa dia kelas yang paling baik di dunia. Sehingga memang ini harus menjadi harga nilai yang besar. Kalau dijual itu nilai besar.
1: Seiring waktu, eksploitasi besar-besaran terhadap batu marmer kelas dunia di Fatu Nausus harus dibayar mahal, di mana terdapat kampung yang akhirnya mesti ditinggalkan penghuninya karena tempat tersebut mengalami erosi yang cukup parah.
0: Pengaruhnya ketika mereka menambang Fatu Nausus itu ada terjadi satu kampung itu tutup. Kampung adat itu tutup karena terjadi erosi. Longsor keseluruhan dan kampung itu sedang lagi, orang tidak huni lagi. Sekarang mereka harus keluar dari tempat itu. Penduduk yang ada di situ kurang lebih 150 kakak. Mereka pindah dengan sendirinya karena tidak ada tempat untuk mereka tinggal karena itu erosi yang besar.
1: Ibu Aleta juga menuturkan, lewat kejadian itu, masyarakat kemudian mengadakan perlawanan terhadap para investor yang menambang dengan tidak memperhatikan kondisi alam yang terjadi. Perjuangan yang tak kenal lelah oleh masyarakat akhirnya membuahkan hasil. Para investor kemudian menyerah pada keputusan masyarakat bahwa Fatu Nausus tidak boleh lagi ada penambangan, tidak boleh lagi ada aktivitas yang merugikan masyarakat dan mengusik harga diri mereka.
2: Dan saat ini, tenaga kerja kita, otot kita, darah kita akan ditugaskan kepada kapitalisme yang terang. Untuk itu, kita akan berkata, berayat bersatu, lawan penjajahan baru. Saya ulang.
1: Di tengah keterbatasan hidup, masyarakat Molo seolah ingin menunjukkan bahwa keberadaan Fatu Nausus atau Batu Nausus merupakan harta dan kebanggaan tak ternilai dari alam yang dianugerahi oleh Sang Pencipta Wisnenu dan sudah seharusnya dijaga serta dipelihara. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, demikian suguhan mini feature mengenai Fatu Nausus, pesona Gunung Batu Marmer dari Kabupaten Timur Tengah Selatan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Benteng None terletak di Kampung Tua None, Desa Tetaf, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Benteng ini merupakan peninggalan masa lalu berusia sekitar 8 abad, berupa pagar batu setinggi 1,5 meter, lebarnya 50 cm, dengan pintu masuk selebar 2 meter. Benteng None berbentuk setengah lingkaran dengan panjang sekitar 150 meter dan lebar 50 meter. Bagian belakang benteng terdapat tebing batu yang curam dengan kedalaman sekitar 50 meter. Dengan posisi demikian, jika ada serangan musuh, perhatian para prajurit suku Tauho hanya ke arah pintu masuk. Pada beberapa bagian pagar dibuat lubang untuk mengintai musuh dan menempatkan senjata yang disebut kenat. Benteng None dikelilingi rumah-rumah adat berbentuk bulat yang dikenal dengan lopo dan dikelilingi oleh satu suku saja yang terkenal sebagai Meo atau Panglima Perang, yaitu suku Tauho. Di bagian tengah benteng, tepat berhadapan dengan pintu masuk, terdapat dua buah rumah adat besar atau lopo berukuran tinggi sekitar 5 meter dengan garis tengah sekitar 4 meter. Lopo utama berusia sekitar 800 tahun sebagai tempat untuk menerima tamu termasuk raja. Ada 4 tiang penyangga lopo utama dan sebagai dasar sekaligus tempat duduk berupa susunan batu datar yang tersusun rapi setinggi 1 meter. Bentuk rumah adat dan susunan batu itu tidak pernah diubah selama 8 abad. Tempat penting dalam benteng None ialah tempat perundingan atau pene, yakni tanah datar di antara rimbunan pohon besar tepat di atas tebing yang terjal. Jika terjadi perang, semua laki-laki dewasa akan berkumpul di pene untuk merundingkan apa yang akan dilakukan untuk menghadapi musuh. Setelah berunding di pene, tua-tua adat dan laki-laki akan menuju ke tempat yang dinamakan Otenaus. Untuk apa? Untuk meramal nasib, apakah dalam perang nanti menang atau kalah. Otenaus adalah sebuah tempat yang berdiri atas rumah adat satu tiang seperti rumah payung. Sebuah alat seperti tombak sepanjang 150 cm digunakan oleh tua adat untuk mengetahui peruntungan dalam perang. Tidak jauh dari pene, di seberang jurang yang terjal terdapat sebuah bukit batu dengan luas sekitar 1 hektar yang merupakan tempat menyelamatkan diri jika ternyata musuh lebih kuat. Untuk menyeberang diletakkan papan sepanjang 3 meter. Setelah semua orang menyeberang, papan penghubung diangkat sehingga musuh tidak bisa mengejar. Dalam area benteng None terdapat tempat untuk meletakkan bibit seperti jagung, padi, dan kacang-kacangan yang disebut bak-bak. Bak-bak berupa sebuah lopo kecil tempat mengawali kegiatan pertanian jika musim tanam tiba, berupa upacara adat yang ditandai dengan menyembelih hewan.
1: Lagu pilihan Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Kategori Pop Putra. Isaac Octavian, Seharusnya Aku.
3: Kau cepat pergi tinggalkannya.
2: Tito Aditya, Lelah.

0: Mohede terbaik.
1: Kategori wanita. Masih ada Sophie Novindri. Susah lupa.

0: cerita Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ini. Lyodra, Teganya Kau. Marian Jola, Rayu.
1: Ku diam membisu, aku menyesal telah membuat.
0: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.

Kampung Adatam Kesi adalah sebuah pemukiman tradisional terletak di sebelah utara Kefamenanu, ibu kota Kabupaten Timor Tengah Utara. Desa adat ini merupakan perpaduan unsur budaya Biboki Utara dan Selatan dan merupakan pusat dari segala macam upacara ritual dan budaya kerajaan Biboki. Rumah adat Timor atau Lopo yang ada tersusun di sela-sela bongkahan batu besar dan kecil di lereng bukit dengan kemiringan 60 derajat. Rumah yang terbuat dari daun ilalang berbentuk setengah bulatan, hampir mencapai tanah, dan hanya satu pintu dibuat bersusun di atas batu-batu yang juga hampir sebesar rumah. Kampung Adatam Kesi dikelilingi tiga buah bukit batu dengan dinding yang hampir tegak lurus. Gunung batu yang pertama oleh masyarakat setempat diberi nama Oipua, terletak di sebelah kanan jalan masuk ke Tam Kesi. Gunung Oipua yang tingginya sekitar 50 meter terbungkus dengan akar berbagai macam pohon yang menunjukkan tempat ini sudah sangat lama. Gunung batu kedua yang memagari Tam Kesi dari belakang disebut Batu Tapenpa, menjulang tinggi mencapai 50 meter dengan dinding tegak lurus. Tapenpa merupakan pusat upacara adat bukan saja bagi masyarakat kampung Tam Kesi, tapi juga suku Biboki yang tersebar di berbagai daerah di Timor Tengah Utara. Gunung yang ketiga lebih tepat disebut bongkahan batu besar setinggi 10 meter terletak di tengah pemukiman penduduk. Bangunan pertama di pintu masuk berupa sebuah lopo utama, tempat upacara adat sekaligus untuk menerima tamu. Di sebelah kanan lopo terdapat altar upacara yang tersusun dari batu berbentuk lingkaran dengan tinggi sekitar 50 cm dan garis tengah 5 meter. Saat upacara adat dilangsungkan, benda-benda pusaka seperti senjata dan sebagainya diletakkan di atas altar ini. Kemudian sekitar 7 atau 14 orang naik ke atas batu tapenpa yang berdiri tegak lurus dengan membawa hewan sebagai kurban untuk leluhur mereka. Jumlah 7 atau 14 orang sebenarnya adalah gambaran dari suku-suku yang ada, antara lain suku Usteru dan Usboko. Seandainya jumlah orang

0: Pulau Lepan Batan, menurut versi orang Kedang, pada zaman dahulu kala merupakan sebuah pulau yang terletak di antara Lembata dan Alor. Sedangkan versi masyarakat yang menghuni Pulau Alor Kecil, mereka lebih mengenal Lepan Batan dengan sebutan Tanah Bawah. Orang pertama yang mendiami Tanah Bawah melahirkan 4 orang anak hasil perkawinan dengan Putri Laut. Ada berbagai versi mitos yang tumbuh dalam masyarakat Flores, Alor maupun Lembata tentang asal-usul leluhur mereka. Namun, dari perbedaan cerita, tetap ada benang merah yang akhirnya bisa disimpulkan bahwa Pulau Lepan Batan dulu pernah ada, namun kemudian terpencar-pencar. Masyarakat Alor Kecil bercerita bahwa ada seekor naga yang bersembunyi di dalam kampung dan menelan anak-anak kecil. Orang kampung berusaha membunuh naga tersebut, tapi naga itu merontak dan menenggelamkan Pulau Lepan Batan. Sedangkan masyarakat Lembata bercerita bahwa ada seekor belut besar yang merontak-rontak, lalu seorang bapak memotongnya menjadi 3 bagian. Belut itu terpental, merontak, dan menenggelamkan Pulau Lepan Batan. Konon, belut yang terpental itulah dipercaya yang membentuk Pulau Lepan Batan. Pulau Lepan Batan kini tidak terlihat lagi, tetapi kalau surut besar, ada karang-karang yang menonjol, dan masyarakat yang menghuni Pulau Alor, Pura, Pantar, sampai Lembata hingga Adonara, Solor, dan Flores Timur sangat kuat memegang cerita bahwa nenek moyang mereka berasal dari Lepan Batan. Tapi, suatu saat ada bencana yang begitu dahsyat dan pulau itu tenggelam. Orang-orang terpencar dengan perahu, mereka berlari mencari tempat yang aman. Ada yang ke Alor Timur, Pura, Pantar, hingga Lembata. Keyakinan akan asal-usul bahwa nenek moyang mereka berasal dari satu pulau, yakni Lepan Batan, dibuktikan ketika orang melintasi gugusan pulau-pulau Alor, Pura, Pantar, sampai Lembata hingga Adonara, Solor, dan Flores Timur, orang akan melihat kemiripan hasil tenunan, yakni warna dasar coklat dan hitam.
1: Lagu pilihan Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Kategori Pop Putra. Isaac Octavian, Seharusnya Aku.

0: Wijaya 80. Terakhir kali.
1: Jaga dirimu hanya untuk dimiliki yang lain.
0: Afgan, Lestari, Merdu. Marcel, Firasa.

kita. Sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Lyodra, teganya kau. Luka hatiku, kan takkanlah. Marian Jola, Rayu. Tanah, ku diam membisu. Aku menyesal telah membuat. Anggi Marito, aku bukan untukmu. Dan biarkanmu.

Sahabat budaya, Wairebo adalah kampung terpencil di Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kampung Wairebo dengan rumah adat Mbaruniang semakin dikenal luas ketika mendapat penghargaan dari UNESCO Asia Pacific Award tahun 2012 kategori Award of Excellence, yang merupakan penghargaan tertinggi dalam bidang pelestarian budaya. Bagian bawah rumah adat Mbaruniang dibuat seperti lingkaran, semakin ke atas semakin mengerucut dan di puncaknya terpancang tanduk kerbau. Setelah tiang tengah ditanam, maka dari puncak sampai ke bawah dibuat jari-jari dari kayu. Jari-jari ini untuk membagi ruas-ruas sampai ke dasar sehingga berbentuk lingkaran. Dalam rumah adat Manggarai selalu ada kolong-kolong yang dinamakan gaung. Bagian tengah Mbaruniang terdapat tiang utama yang disebut sirip bongkok. Dalam ruang sirip bongkok inilah tempat warga berkumpul untuk membicarakan adat, kenduri, bahkan untuk memberi makan pada leluhur. Pembuatan rumah adat Mbaruniang dilakukan setelah melalui upacara adat, yakni seluruh klan yang ada berunding untuk menentukan apakah membangun rumah baru atau sekedar perbaikan rumah yang telah ada. Atap rumah biasanya terbuat dari ijuk, sedangkan tingginya mencapai 15 meter, terdiri dari 5 tingkatan dengan fungsinya masing-masing. Rumah adat Mbaruniang biasanya dihuni 7 sampai 8 kepala keluarga.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Berita Pro 4 pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Dampak gempa yang terjadi beberapa hari terakhir turut dirasakan masyarakat di Bajawa dan sejumlah wilayah di Kabupaten Ngada. Meski demikian, kondisi di Bajawa dinilai masih relatif aman dengan tingkat dampak sekitar 5 dari skala 1 hingga 10. Jeffrey Hermawan, salah seorang masyarakat sekaligus anggota komunitas motor pada Selasa 8 Agustus 2026, bilang kondisi wilayah Bajawa secara umum masih tergolong aman. Namun, sejumlah wilayah lain dilaporkan mengalami kerusakan rumah yang membutuhkan perhatian pemerintah. Beralih Piko Tompong informasi berikut. Yayasan Puge Vigo memperkuat perlindungan mata air di Kabupaten Ngada melalui penanaman pohon dan edukasi masyarakat. Upaya tersebut diarahkan untuk menjaga ketersediaan sumber air sekaligus mendukung keberlanjutan lingkungan dan kehidupan masyarakat sekitar. Ketua Yayasan Puge Vigo, Patricius Januarius Jena, mengatakan program perlindungan mata air dilakukan melalui divisi reforestasi dan divisi agronomi. Reforestasi bekerja pada area perlindungan mata air melalui penanaman dan pemagaran, sementara agronomi mengembangkan sistem agroforestry sebagai kawasan penyangga. Kedepan, pelestarian mata air diarahkan, sonde hanya melalui penanaman, tetapi juga edukasi dan penguatan regulasi desa. Informasi tadi mengakhiri berita Pro 4 kali ini, Beta Rogan, sampai jumpa.

0: Saat bencana datang tiba-tiba, musuh terbesar kita bukanlah hanya situasi di luar sana, melainkan rasa panik yang berlebihan. Kepanikan seringkali menutup logika, membuat kita sulit berpikir jernih, dan justru membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Mengapa kita diharuskan tetap tenang ketika terjadi bencana? Karena ketenangan adalah kunci untuk keselamatan. Saat tenang, kita mampu mengingat jalur evakuasi, mendengarkan instruksi petugas, dan melindungi anggota keluarga dengan lebih efektif. Ingatlah langkah sederhana ini, berhenti sejenak, tarik napas dalam-dalam, amati situasi sekitar, dan segera bertindak sesuai prosedur yang telah dipelajari. Jika terjadi gempa, berlindunglah. Jika terjadi banjir, segera menuju tempat tinggi. Hindari berlari membabi buta atau berteriak yang memicu ketakutan massal. Dengan tetap tenang, kita telah mengambil satu langkah besar untuk bertahan hidup. Kepanikan tidak akan menghentikan bencana, namun ketenangan bisa menyelamatkan nyawa. Pastikan seluruh anggota keluarga selalu waspada, namun tetap terkendali.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 104,3 MHz Perompak RRI Kupang Suara Budaya
1: NTT. Selamat malam untuk saudara semua. Apa kabar di ini malam? Semoga kabarnya selalu baik dan masih dalam keadaan semangat ya. Untuk Bapak Mama, Kakak Deba, saudara dong semua yang masih terus ya bersama Kotong di Perompak RRI Kupang ataupun juga yang masih dengan aktivitas di ini malam. Semoga semua aktivitas ya berjalan dengan baik, yang di rumah, di tempat kerja ataupun juga ya di perjalanan ya dari luar kota menuju dalam kota ataupun jalan dalam kota ke luar kota. Untuk itu Bapak Mama, Kakak Adik, saudara semua di Sasando Malam ya, kita akan temani Bapak saudara semua dengan informasi-informasi tentang Kotong Pung Budaya dan sudah lupa dengan hiburan lagu-lagu daerah yang akan temani Kotong semua sampai nanti di jam 12 malam.

Setiap momen akan dikenang jika ada jepretan kamera foto. Namun, bagaimana jika momen paling bersejarah di Republik ini hilang begitu saja tanpa ada satupun bukti foto? Nyatanya, hal ini hampir saja terjadi pada 17 Agustus 1945. Beruntungnya, seorang pemuda asal Minahasa bernama Franz Mendur mengarahkan kamera Leica 35mm-nya. Tiga kali ia menekan tombol rana dan terciptalah tiga foto ikonik, yaitu Bung Karno yang sedang membacakan naskah proklamasi, pengibaran merah putih, dan juga kerumunan warga saat itu. Namun, ancaman besar datang tepat setelahnya. Tentara Jepang pun memburu para fotografer untuk memusnahkan bukti kemerdekaan. Di bawah ancaman bahaya, Franz tak hilang akal. Demi menyelamatkan sejarah bangsa, ia nekat menyembunyikan gulungan film negatif itu yang kemudian dikubur di tanah kebun belakang rumahnya di Petojo. 6 bulan lamanya foto-foto itu tersembunyi di dalam tanah, hingga akhirnya pada 20 Februari 1946, bukti otentik lahirnya Indonesia tersebut berhasil dipublikasikan ke seluruh dunia. Franz Mendur mungkin tidak memegang senjata di garis depan, namun lewat keberaniannya dan jepretan kameranya, kita hari ini bisa menyaksikan detik-detik lahirnya Republik Indonesia. Lalu, bagaimana dengan kita yang hidup di zaman kemerdekaan saat ini? Sudahkah kita melakukan sesuatu untuk mengisi kemerdekaan yang kita nikmati sekarang?

0: kacang mbak bakar sembarang begitu. Sonde lihat tuh, rumput kering di samping rumah tuh, su tinggi-tinggi begitu tuh. Cari hal sa mbak bakar yang musim begini nih.
1: Ai, tenang sa mama. Api kecil sa nih, mana bisa dia bakar rumah besar begini nih.
0: Jangan anggap remeh bapak. Angin kencang begini, api kecil sa bisa terbang kok sambar ame ke tempur rumah. Apalagi kalau bakar rumput baru sonde jaga. Bisa angus ketong satu kampung, bapak.
1: Aduh, betul cuy, mama. Nah, beta kasih mati, su. Ampun, mama.
0: Ingat, bapak. Lebih baik ketong capek potong rumput daripada ketong menangis lihat rumah dong angus.
2: Jangan biarkan kecerobohan kecil menjadi bencana besar. Stop bakar rumput sembarangan di musim kemarau. Kelalaian sesaat bisa menghanguskan 1000 harapan. Mari jaga alam, jaga masa depan kita.
3: Imhatsiu Molok Nakwa Pro 4 RRI Kopan. Marilah kita mendengarkan siaran Pro 4.

Bapak Mama Kakak Adik Saudara semua, perusahaan umum daerah atau Perumda Air Minum Tirta Kalimutu ND ini menggandeng Institut Teknologi Nasional atau ITN Malang untuk membantu warga berdampak ya gempa bumi di daerah Flores. Nah, bantuan berupa air bersih dan profil tank disalurkan ya kepada masyarakat Desa Randorama dan Desa Rando Tonda, Kecamatan ND, Kabupaten ND, yang mana Direktur Perumda Tirta Kalimutu ND Heri Gan ini mengatakan bahwa bantuan tersebut ini diberikan ya sebagai respon ya atas krisis air bersih yang dialami oleh warga pasca gempa. Nah, ini kondisi sendiri tentu yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa kualitas air ya berubah dan sejumlah sumber mata air mengalami penurunan debit.

Upacara Hamis Batar merupakan salah satu tradisi masyarakat Belu yang dipimpin oleh tetua adatnya menyambut musim petik jagung atau panen jagung sebagai wujud rasa syukur dan terima kasih kepada Sang Pencipta. Hamis, menurut bahasa setempat, berarti syukur, dan Batar berarti jagung. Masyarakat percaya bahwa hasil jagung yang akan mereka peroleh merupakan karunia Sang Pencipta. Rasa syukur ini diwujudkan dengan mempersembahkan hasil panen jagung yang terbaik kepada Yang Maha Kuasa. Sebelum acara dimulai, para kepala keluarga turun ke kebun masing-masing untuk memetik sebuah jagung termuda dan paling bagus. Setelah itu, mereka berkumpul di tempat upacara dan diadakan seleksi jagung. Jagung yang paling baik kemudian diletakkan di troman atau tiang agung yang terbuat dari tumpukan batu. Dikelilingi batu-batu kecil untuk meletakkan jagung baik yang lainnya. Setelah semua batu tertutup oleh jagung muda, ketua adat kemudian memimpin doa persembahan kepada Sang Pencipta dan memohon agar jagung yang dipanen bermanfaat. Seusai berdoa, dilanjutkan dengan menyebar jagung-jagung ke seluruh kebun untuk dipersembahkan kepada penguasa tanah yakni Voho Norai yang telah memberikan tanah dan kesuburan jagung. Upacara dilanjutkan dengan Batar Babulun atau pencabutan pohon jagung secara utuh untuk dibawa ke kampung dan diikat pada tiap-tiap kayu tiang agung sesuai dengan fungsinya, yaitu Karau Sarin untuk beternak sapi, Fahik Ahuk untuk beternak babi, dan Fatuk untuk orang-orang tua atau ketua adat. Kemudian dilanjutkan dengan Batar Fohon, yaitu acara pemotongan batang buah jagung menjadi 12 potong, diserahkan kepada ketua adat untuk menentukan waktu upacara inti. Inti dari upacara Hamis Batar yakni persembahan sesaji atau jagung-jagung yang baik yang telah dikupas dan dibakar, kemudian dimasukkan ke dalam gantang penyimpanan jagung yang disebut Hanematan untuk dipersembahkan di tempat-tempat yang dianggap keramat, yaitu Welulik atau air pemali dan Raibot atau tenah besar.

0: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menyebabkan sejumlah masalah lingkungan dan kesehatan. Salah satu penyakit yang mengancam adalah infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. ISPA adalah infeksi yang mempengaruhi sistem pernapasan atas, dimulai dari hidung dan berakhir pada pita suara atau pada sistem pernapasan bawah dan berakhir di paru-paru. ISPA dapat menyerang siapa saja, terutama anak-anak, lansia, dan mereka yang memiliki daya tahan tubuh rendah. Oleh karena itu, upaya pencegahan sangat penting untuk menghindari gangguan kesehatan ini. Salah satu langkah sederhana dalam mencegah ISPA adalah menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan, terutama saat terjadi kebakaran hutan dan lahan. Menutup pintu, jendela, dan ventilasi rumah, dan menggunakan penyaring udara dalam menjaga kualitas udara dalam ruangan. Perbanyak minum air putih untuk mengurangi iritasi saluran napas akibat asap, serta menjaga dan meningkatkan daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi makanan bergizi.
1: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Bapak, Mama, Kakak, Adik, Bapak, Saudara semua, masih dengan informasi-informasi yang masih terus ketong bagi ya untuk Bapak, Saudara semua. Kali ini dari pemerintah Kabupaten Manggarai Barat yang bergerak cepat untuk menyalurkan bantuan ya bagi masyarakat terdampak gempa, khususnya warga di wilayah pesisir utara dan sejumlah pulau. Nah, untuk mempercepat distribusi logistik, ini pemerintah Kabupaten Manggarai Barat memilih jalur laut sebagai akses ya untuk penerimaan bantuan, yang mana tim diberangkatkan dari pelabuhan KSOP Labuan Bajo pada Rabu 19 Agustus 2026 pagi dan dilepas langsung oleh Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi. Nah, Bupati sendiri mengatakan bahwa jalur laut dipilih untuk mempercepat penyaluran bantuan ke wilayah pesisir utara yang terdampak bencana. Nah, dalam pendistribusian tahap ini, nah, bantuan berupa beras yang dikirim ke sejumlah wilayah di Pulau Seraya ini mendapat 1,5 ton beras melalui kapal Polair Pulau Boleng sebanyak 1,5 ton menggunakan 2 kapal Lanal, sementara untuk Pulau Longgos Desa Pontianak menerima 2.120 kg beras dengan armada gabungan kapal TNK BPOL BLF dan juga imigrasi.

Berita pro 4 pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Helikopter Dupin Basarnas mengevakuasi Adelina Dimias, 77 tahun dari Manggarai Timur menuju Labuan Bajo untuk penanganan medis segera. Evakuasi berlangsung pada hari kelima operasi SAR setelah gempa bumi berkekuatan 7,7 mengguncang Pulau Flores pada Flores Rabu 19 Agustus 2026 pagi. Helikopter tiba di Manggarai Timur sekitar pukul 11 lebih 15 WITA dan langsung membawa korban menuju RSUD Pratama Komodo. Korban didampingi seorang anggota keluarga selama penerbangan yang berlangsung sekitar 30 menit menuju Labuan Bajo untuk perawatan lanjutan. Beralih Piko Tongpung informasi berikut. Sejumlah asrama sekolah di Kabupaten ND mempersilakan siswa pulang ke rumah menyusul masih berlangsungnya gempa susulan di Pulau Flores. Kebijakan tersebut diambil karena banyak orang tua khawatir terhadap keselamatan anak selama situasi tanggap darurat gempa berlangsung. Di Asrama Putri Santa Angela ND dan Asrama Putri SMPK Santa Ursula ND, sebagian besar siswa telah kembali ke kampung halaman masing-masing. Namun, siswa yang sonde memungkinkan pulang tetap diperbolehkan tinggal dan mendapatkan fasilitas tenda darurat di halaman Santa Ursula. Informasi tadi mengakhiri kotompung berita ini kali. Beta Rogan, sampai jumpa.

Tahukah Anda, dalam masyarakat adat Sumba, terdapat sistem pelapisan sosial yang telah diwariskan secara turun-temurun. Sistem ini merupakan bagian dari sejarah dan budaya yang mengatur peran serta kedudukan seseorang dalam kehidupan adat. Tingkatan pertama adalah Maramba, yaitu golongan bangsawan atau keturunan raja. Maramba memiliki kedudukan tertinggi dalam struktur adat. Secara tradisional, mereka memegang kepemimpinan, memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan adat, serta menjadi pemilik tanah ulayat. Di bawahnya terdapat Kabihu, yaitu golongan orang merdeka atau masyarakat biasa. Kabihu merupakan anggota klan atau marga yang berperan penting dalam kehidupan sosial, pertanian, dan berbagai kegiatan adat di Sumba. Sementara itu, lapisan paling bawah adalah Ata. Dalam sejarah Sumba, Ata merupakan golongan hamba atau budak yang memiliki kedudukan sosial paling rendah. Meski demikian, sistem ini merupakan bagian dari sejarah masa lalu yang kini dipahami sebagai warisan budaya dan tidak lagi menjadi dasar perlakuan terhadap seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Memahami struktur sosial masyarakat Sumba membantu kita mengenal lebih dekat kekayaan budaya Nusa Tenggara Timur sekaligus menghargai perjalanan sejarah yang membentuk kehidupan masyarakat hingga saat ini.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, dan sekarang kita langsung bisa terhubung ya dengan Bapak Cornelis Nenoharan, selaku pemerhati budaya Amarasi Barat ya, dan Koton juga akan bawa membahasnya soal adat perkawinan menurut orang Amarasi. Halo, selamat malam Bapak Cornelis. Iya, selamat malam Bapak. Bagaimana kabarnya di hari ini Bapak?
2: Aduh, hari ini baik, luar biasa.
1: Ini posisinya di mana Bapak?
2: Saya sementara di kampung saya di Desa Tunbaun.
1: Tunbaun, Amarasi Barat ya.
2: Amarasi Barat ini kebetulan saya sementara silaturahmi dengan warga masyarakat saya sedikit ada di sini tentang ya masa depan berikut.
1: Iya baik, tapi ini tidak mengganggu ya.
2: Oh aman, siap.
1: Baik Bapak, ini Kotong mau ngomong soal adat perkawinan menurut orang Amarasi. Nah, kalau mau ngomong soal perkawinan, otomatis pasti ada tahapan-tahapannya juga. Nah, bagaimana dengan tahapan dalam adat perkawinan orang Amarasi itu sendiri, Bapak?
2: Oke, baik. Makasih banyak. Ini memang secara adat istiadat kami, orang Timur Kus Amarasi, memiliki adat istiadat proses perkawinan secara sendiri-sendiri. Bahwa memiliki tahap di mana kalau dari dulu itu ya istilahnya kan kita bisa temukan antara keluarga dan keluarga perempuan dan keluarga laki-laki oleh si calon perempuan dan laki-laki, kemudian kita memperkenalkan diri ke keluarga laki-laki.
1: Berarti itu tahapan perkenalan ya?
2: Tahapan perkenalan.
1: Itu dalam tahapan perkenalannya itu siapa saja yang pergi begitu untuk berkenalan dengan pihak keluarga perempuan. Mungkin dikhususkan ya, hanya orang tua atau juga dilibatkan calon mempelai laki-laki atau juga beserta jubir atau lengkap semuanya ini.
2: Baik, terima kasih. Kalau menurut pemahaman kita dan yang kita lakukan selama ini sebagai budaya perkawinan Amarasi, itu wajibnya orang tua kandung dari laki-laki yang bisa bertemu dengan orang tua kandung dari si perempuan atau si nona untuk memperkenalkan diri sebagai orang tua kandung. Lalu di sana mereka akan membicarakan hal tertentu terkait dengan percintaan antara kedua anaknya mereka itu, si laki-laki dan perempuan. Jadi nanti dalam pertemuan itu biasanya mereka pertama itu ya makan sirih pinang, kemudian dalam hal itu mereka sambil membicarakan tentang bagaimana hubungan dari kedua anak kekasih mereka. Selanjutnya nanti akan mereka menetapkan waktu tertentu untuk berikut dari itu akan ada pertemuan tahap kedua.
1: Ya. Tahap keduanya itu seperti apa lagi, Bapak?
2: Oke. Kalau tahap kedua itu nanti melibatkan orang nyong itu punya bapak kandung, om kandung, tante kandung, saudara laki-laki, saudara perempuan dari nyong itu. Mereka sudah harus menjadi lebih luas lagi. Jadi termasuk si nona juga akan melibatkan kakak laki-lakinya sebagai saudara laki-laki, kemudian saudari persaudari perempuannya juga, om dan tantenya juga hadir bersama untuk mendapatkan restu dari mereka semua. Apakah perkenalan pertama antara orang tua kandung dengan orang tua kandung bertemu, menyampaikan tentang niat daripada dua insan itu, mereka sama-sama setuju enggak? Kalau memang setuju, maka akan ada tahapan berikutnya.
1: Nah, setelah tahapan kedua itu, mungkin ada tahapan berikutnya lagi. Kan tadi tahapan kedua itu perkenalan antara kedua keluarga itu beserta dengan kakak, begitu ya, dari dua belah pihak, dan juga om juga dilibatkan. Mungkin tahapan ketiga itu lebih resmi lagi, atau bagaimana, Bapak?
2: Ya, jadi kalau sudah dari semua orang tua keluarga yang tadi saya sebutkan, ketika mereka sama-sama setujui, merestui akan kesepakatan pertama dalam perkenalan, maka langkah berikutnya mereka akan membicarakan tentang tahap ketiga itu untuk peminangan, acara peminangan. Dalam acara peminangan itu mesti didahului dengan pertemuan berikut yang namanya pertemuan ketiga itu. Dalam pertemuan itu sudah melibatkan pihak pemerintah, pihak gereja untuk bersama-sama dalam hal membahas tentang bagaimana pelaksanaan peminangan. Nah, dalam acara tersebut nanti mereka juga menyepakati tentang apakah peminangan ini berlangsung tanggal berapa, kemudian kesepakatan tentang penghormatan-penghormatan itu dalam bentuk dulang. Mau sepakat apakah berapa dulang, misalnya ada 3 dulang, ada 5 dulang, biasanya memilih ganjil 5 atau 7. Jadi isi daripada dulang-dulang itu juga langsung disepakati. Dulang pertama seperti apa, biasanya itu dulang pertama itu mengenal sebagai orang percaya dan simbolnya adalah Alkitab dan lilin.
1: Ya. Kalau dalam adat perkawinan menurut orang Amarasi, dalam dulang itu kalau dulang pertama itu kan Alkitab dan juga ada lilin. Mungkin kalau misalkan ada tujuh dulang yang disepakati antara kedua belah pihak dalam proses pertemuan itu, dalam proses pembicaraan itu, begitu. Apakah isi dari dulang-dulang tersebut, Bapak? Mungkin dulang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh itu apa, Bapak?
2: Siap, saya jelaskan. Bahwa dulang pertama itu atas kesepakatan, sebagaimana sudah jadi biasa atau sudah jadi adat kita, dulang pertama itu adalah Alkitab dan lilin. Memiliki makna bahwa hidup manusia itu selalu dituntun oleh terang firman Tuhan. Karena itu semua yang dilakukan itu semata-mata karena tuntunan Tuhan mempertemukan dua insan menjadi satu. Untuk itu yang mengarahkan semua itu adalah firman Tuhan dan terang itu sendiri. Yang kedua, dulang kedua itu biasanya yang disepakati itu bahwa diperuntukkan untuk orang tua. Jadi penghormatan itu diperuntukkan untuk orang tua, bahwa pemberitahuan atau penghormatan dari keluarga laki-laki ingin melakukan penghormatan terhadap orang tua karena dialah yang melahirkan, dialah yang membesarkan, memberi makan, membesarkan, menyekolahkan sampai dengan menjadi seorang perempuan yang cantik, siap bertanggung jawab. Karena itu, apapun terjadi penghormatan dari keluarga laki-laki memperuntukkan, biasanya disepakati, beda-beda tipis. Misalnya, itu menyiapkan sehelai sarung untuk mama kandung, selempang, kemudian sehelai kain untuk kabaya, ditambah juga dengan selimut untuk bapaknya, selendang untuk bapak, dan satu helai baju. Ditambah dengan atau dialas dengan uang seberapa yang mereka sepakati. semuanya itu ditempatkan di dalam dulang, tetapi sebelumnya mestinya ditaruh di atas penghormatan berupa uang itu ditaruh dengan siri dan pinang menjadi alas untuk penghormatan itu dengan nilai uang sebagaimana disepakati ditaruhkan ke tempat siri pinang. Langkah ketiga atau dulang ketiga itu diperuntukkan untuk nona yang dipinang itu. Sudah jelas bahwa itu pasti arang make up. Yang kedua, pakaian sebagaimana layaknya seorang nona mengenakan itu jenis-jenisnya sebagaimana yang saya sebutkan. Jadi diperuntukkan termasuk juga satu butir emas yang disepakati, katakan apakah 4 gram atau 3 gram, itu nanti atas kesepakatan. Tetapi wajib. Karena seorang nona, memang dia dipinang, itu berarti mendapatkan penghormatan yang wajibnya luar biasa, untuk akan dijadikan sebagai istri dan mantu, untuk bersama dengan keluarga. Dan dia mesti dihargai, dihormati, mendapatkan penghargaan itu sejajar dengan keluarga dari laki-laki atau ipar-iparnya untuk mereka itu saling mengasihi satu sama yang lain. Itu makanannya. Kemudian dulang keempat itu masih menjadi bagian dari nona juga. Itu disepakati. Kemudian dulang kelima itu sudah masuk pada penghormatan untuk orang tua. Orang tua maksudnya mulai dari opa dan omanya, oyangnya, kemudian saudara laki-laki dari perempuan itu, ditambah juga dengan om dan tante, semua-semua itu sudah masukkan di dalam dulang yang keempat sebagai penghormatan terhadap keluarga. Itu, dulang yang keempat. Yang kelima, biasanya itu diperuntukkan untuk pihak pemerintah. Pemerintah, gereja, supaya nanti pemerintah bisa membuatkan akta perkawinan secara adat istiadat sebagai sah hukum bahwa mereka dua secara adat istiadat sudah direstui oleh pemerintah setempat untuk menjalani masa perkawinan sampai dengan maut memisahkan. Itu dulang kelima.
1: Yang keenam?
2: Dulang keenam itu bagian dari keluarga besar. Semua yang diundang dalam acara peminangan itu ditaruhkan satu rangkai pinang bonat lengkap dengan siri, tembakau, kapur. Itu nanti diperuntukkan untuk semua keluarga-keluarga yang terlibat dalam acara peminangan itu. Itu. Juga kalau dulang ketujuh, biasanya kalau memang keluarga ini keluarga besar, keluarga nona ini betul-betul keluarga yang sangat luar besar, luar biasa besarnya, maka menambahkan satu pinang rangka juga sama persis seperti yang tadi dulang keenam itu. Karena itu kan jumlah besar.
1: Iya. Ya.
2: Maka dulang itu sudah disiapkan, disepakati, dan pelaksanaannya nanti dilakukan dalam acara peminangan. Itu yang dilakukan selama ini, mulai dari tahun 80-an sampai dengan zaman ini, berlakunya adat kita seperti itu.
1: Okay. Nah, bagaimana soal, kan di daerah lain kan ada yang namanya belis. Apakah dalam adat perkawinan orang Amarasi ini juga dikenal yang namanya belis, Bapak
2: Kerdis? Ya, itu kalau kita sebutkan sebagai belis, itu memang atas kesepakatan juga yang tadi saya katakan bahwa di dalam satu dulang itu menyisipkan penghormatan itu sudah menyebutkan tentang ayat susu ibu. Disepakati misalnya 5 juta atau 10 juta atau tergantung kesepakatan mereka.
1: Mungkin itu, ada tanda-tanda khusus begitu atau yang disepakati begitu untuk mungkin ada hewan kah atau mungkin kain kah?
2: Kalau terkait dengan tanda khusus tidak ada, kecuali yang namanya air susu ibu itu disepakati, dikemas biasanya dalam amplop, kemudian ditempatkan pada dulang penghormatan untuk keluar, untuk orang tua, jadi itu disatukan. Sedangkan yang namanya kami orang Timur Amarasi itu memiliki marga. Jadi marga itu mestinya kita kenal sebagai pindah marga atau pindah fam. Dari marga perempuan kembali ke marga laki-laki. Sebagai pengganti dari nona itu, maka keluarga laki-laki harus menyiapkan satu ekor sapi tenak, bukan sapi betina, bukan sapi yang sudah pernah beranak, tapi harus sapi tenak sebagai pengganti dari perempuan itu. Jadi namanya dia keluar sebagai seorang yang akan menjadi keluarga besar dari keluarga laki-laki, satu jiwa keluar dari keluarga perempuan ke keluarga laki-laki, maka penggantinya juga dia harus bernyawa. Penggantinya adalah sapi. Dan itu namanya sapi pindah farm atau marga.
1: Iya. Mungkin ada pengertian tersendiri juga seandainya dalam proses pembicaraan ataupun yang tadi dikatakan bahwa harus pindah marga dari marga perempuan ke marga laki-laki itu harus disiapkan sebuah apa ya, satu ekor sapi tenak begitu.
2: Siap.
1: Jadi, apakah ada jalan lain begitu selain sapi yang sudah tenak istilahnya begitu?
2: Ya.
1: Atau memang diwajibkan itu, Bapak?
2: Nah, baik. Jadi memang itu sudah menjadi kewajiban untuk satu ekor sapi tenak. Tetapi dalam pembicaraan itu, kalau memang mereka sepakat untuk menggantikan uang, tetapi kalimat itu sebagai pengganti dari sapi. Oh, okay. Tidak bisa menamakan uang. Okay. Karena nanti tidak beralasan.
1: Iya. Dan nanti kembali lagi pada saat proses pembicaraan itu.
2: Iya, benar.
1: Seperti apa yang disepakati, ya seperti itu. Tapi itu, dalam proses pembicaraannya, memang harus mengarah ke situ.
2: Sampai-sampai. Iya. Jadi, pindah farm itu benar-benar dilakukan sebagai tanda bahwa satu perempuan sudah harus tinggalkan keluarganya, dan biasanya pelaksanaan atau seremoninya itu dilakukan pada saat urusan pernikahan itu selesai seutuhnya, maka perlu diupacarakan di rumah dari perempuan itu sendiri. Jadi lambang atau simbol dari pemindahan marga tadi memang sudah dalam bentuk satu ekor sapi atau penggantinya berupa uang, tetapi pelaksanaan upacara seremonialnya itu dilambangkan atau simbolnya adalah satu selendang disiapkan oleh keluarga laki-laki untuk menyematkan kepada perempuan pada saat itu, dan dengan ungkapan-ungkapan bahasa Timur untuk kepentingan kepindahan perempuan itu dari marga A ke marga B itu betul-betul atas dasar pernyataan adat itu sendiri. Jadi awalnya kan si perempuan kan sudah punya marga, misalnya marga A. Kemudian waktu itu dia sebelum itu keluar dari rumahnya, dia menyematkan, keluarga perempuan itu menyematkan dia satu selendang atau selempang. Kemudian nanti dengan kata-kata itu dia akan menarik selendangnya dari bahu perempuan itu sambil disambung dengan selendang dari keluarga laki-laki dengan kata-kata bahasa Amarasi. Kemudian mereka akan berjalan keluar dari rumah. Adat kami mengatakan tidak boleh menoleh ke belakang, karena ketika toleh ke belakang rasa cintanya itu sudah berbagi dua, maka akan menjadi tiang garam.
1: Oke, jadi seperti itu. Berarti Sony boleh menoleh?
2: Tidak boleh. Nah, walaupun menoleh itu sama dengan masih belum mencintai benar akan laki-laki itu.
1: Oke, mungkin ada pantangan lain selain hal yang tadi Bapak kasih tahu, ketika menoleh itu otomatis pasti dia belum sepenuhnya mencintai pria yang sudah direstui dengannya. Mungkin ada arti lain dari hal tersebut, Sony boleh lihat di belakang Bapak?
2: Iya, memang ada arti lain itu, bahwa logika hidup itu adalah kasih. Pada saat ada penghormatan sekian banyak uang yang diberi sebagai penghormatan dari keluarga laki-laki kepada ayah dan ibunya, maka dimungkinkan kalau dia toleh saja itu pasti dia berpikir tentang apa yang dia memberi. Kalau 1-2 hari kemudian dia pulang ke rumahnya, rumah ayah dan ibunya, dimungkinkan ayah dan ibunya itu akan menikmati penghormatan yang tadi-tadinya diserahkan, dia akan ambil bagian dari situ. Maka dimungkinkan untuk dia akan celaka. Karena apa yang sudah diberi, dilarang untuk mengambilnya kembali tanpa kita sadar bahwa itu adalah pemberian kita sendiri. Jadi itu secara adat dilarang. Bila mana kata bahasa Timur Amarasi bilang, kapan mana hujan turun kok sututup itu bekas kaki baru boleh pulang datang. Itu kiasan.
1: Iya.
2: Tetapi yang benar itu adalah jangan sampai lu pulang besok ini lu datang minta kembali Om Belisley, lu cari celaka sendiri.
1: Iya. Nah, ada satu hal yang menarik juga ini Bapak dalam proses omong ini. Antara kedua belah keluarga, kedua pihak ini, antara perempuan, pihak perempuan dan juga pihak laki-laki, dalam proses bahomong itu, ini dalam hal soal belis ini. Nah, siapa yang memiliki peran khusus atau memiliki hak sepenuhnya untuk menentukan begitu, Bapak?
2: Baik, kalau hakikinya belis itu yang menentukan semata-mata adalah ayah kandung dan ibu kandung. Itu dalam bentuk air susu ibu, tidak bisa ditentukan siapa-siapa. Iya. Itu hakikinya. Iya. Jadi kalau begitu orang tua kandung mengatakan 5 juta air susu ibu, itu juga yang harus dilakukan. Katakan kalau 50 juta, itu pun juga yang harus dilakukan. Karena sudah memiliki konsekuensi tersendiri. Tidak bisa diganggu gugat.
1: Demikian. Ya. Nah, ini ada satu hal juga yang menarik ya Bapak. Apakah adat perkawinan orang Amarasi ini masih tetap dipertahankan setiap tahapannya atau suson dele Bapak?
2: Sampai hari ini masih lestari akan budaya itu karena sudah dimiliki dan sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari hidup orang Amarasi. Dan dipercaya dia sampai kapanpun itu tetap menjadi milik.
1: Oke. Nah, dalam tahapan yang harus dilakukan itu, apakah tahapan-tahapan itu juga berlaku bagi orang yang bukan dari daerah Amarasi, mungkin dari suku lain begitu, apakah diberlakukan juga tahapannya itu?
2: Itu tetap diberlakukan. Okay. Tetap diberlakukan karena itu adalah adat, dan ada kebijakan-kebijakan tertentu tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan adat, nilai hakiki dari adat itu sendiri. Yang mengendalikan semua nilai harga dari adat ini adalah tokoh adat, tokoh masyarakat yang ada di Amarasi itu sendiri.
1: Oke. Nah, bagaimana kalau yang melangsungkan sebuah pernikahan, baik itu pihak perempuan, baik itu pihak laki-laki, tapi merekanya itu bukan tinggal di Amarasi. Mereka memang Amarasi, suku Amarasi, tapi mereka itu tinggal di luar dari Amarasi. Apakah setiap proses tahapannya itu masih berlaku juga bagi orang Amarasi yang tinggal di luar dari Amarasi.
2: Itu apapun terjadi, dia sudah disebutkan sebagai orang Amarasi, dimanapun juga tempatnya, itu wajib mengenakan adat ini, karena normatif daripada perkawinan itu melekat dengan prinsip Amarasi.
1: Oke, baik. Oke, nah dalam proses masuk minta ini, dalam proses ya. Masuk minta ini bagaimana prosesnya Bapak?
2: Baik, proses pemenangan itu, karena tadi sudah disepakati waktunya, katakan jam 3 sore atau siang. Itu semua dari keluarga perempuan juga siap untuk menunggu dengan laki-laki juga akan mendatangi tepat waktunya. Biasanya mereka menggunakan istilah juru bahasa atau jubir untuk saling menyapa satu sama lain, menyampaikan niat atau kesepakatan-kesepakatan yang sudah disepakati itu untuk pelaksanaannya berjalan seiring dengan kesepakatan sendiri.
1: Oke. Kan biasanya yang sering dilihat itu ketika maso minta ada hal-hal yang harus dilakukan begitu. Ketika kedua jubir saling berbicara dengan bahasa-bahasa kiasan, ketika disuruh begitu, dipersilakan kepada mempelai laki-laki untuk mengambil mempelai perempuan. Mungkin ada tahapan yang dilakukan di situ?
2: Ya, baik. Jadi, terima kasih. Untuk setelah peminangan itu berlangsung, akan acara terakhir itu adalah dipersilakan kepada calon mempelai laki-laki untuk segera menjemput calon mempelai perempuan di tempat di mana mereka menyiapkan untuk nanti selanjutnya membawa dia pergi keluar untuk memperkenalkan diri kepada semua keluarga yang terkait dalam acara itu.
1: Oke, jadi seperti itu ya Bapak?
2: Iya.
1: Mungkin ada sesuatu yang kalau menurut tradisi yang lain, dari daerah lain itu kan pasti ketika mau membawa nona dari tempat yang sudah disiapkan oleh keluarga perempuan, misalkan di kamar nona dan laki-laki itu pergi menjemput. Mungkin sebelum keluar dari pintu rumah, ada hal yang dilakukan begitu, mungkin injak beras, ataupun ada hal yang dilakukan begitu oleh orang tua perempuan, bahwa mereka itu sudah merelakan untuk calon mempelai laki-laki itu membawa anaknya.
2: Baik, jadi memang dari waktu dulu itu ada acara-acara seperti itu, tapi yang saya katakan dari tahun 80-an sampai sekarang sudah kita ya menginovasi ini budaya, dan sampai dengan ketika saudara laki-laki atau calon pengantin laki-laki itu mendatangi rumah itu, masuk ke dalam kamar, biasanya mereka siapkan di kamar, datang kemudian langsung menyampaikan ya sebagaimana biasanya ucapan selamat terhadap kekasihnya. Kemudian nanti menjemput kekasihnya untuk berdiri, kemudian ya sebagaimana ini adalah wujud kasih sayang antara mereka berdua, mungkin cium kening. Setelah itu melanjutkan ya, menyampaikan kepada semua beberapa orang yang ada dalam kamar itu sebagai orang tua, menyampaikan bahwa saya minta izin boleh membawa calon istri saya untuk keluar untuk memperkenalkan diri kepada semua para tamu keluarga yang duduk dalam acara peminangan itu. Dan setelah mereka keluar, dan sendirinya mereka akan melakukan ciuman bagi semua keluarga yang duduk pada saat itu sebagai pertanda bahwa mereka sudah menjadi keluarga dari keluarga laki-laki atau mempelai laki-laki, dan untuk itu bagian dari perkenalan juga bahwa mereka dua inilah yang orang tua keluarga semua kumpul dan mengurus untuk akan menjadi suami dan istri kemudian dari itu.
1: Iya. Mungkin ada perbedaan juga untuk adat perkawinan orang Amarasi ini, Bapak, dengan daerah Amarasi yang lain. Mungkin ada perbedaan antara Amarasi Timur ataupun Barat, atau bagaimana, Bapak?
2: Kalau untuk kalangan Amarasi, empat Amarasi sekarang sudah mekar pemerintahannya. Tetapi secara budaya tidak bisa dipisah juga, karena sama jadinya. Sama.
1: Jadi proses tahapannya dalam adat perkawinan menurut orang Amarasi ini tetap sama, baik itu Amarasi Barat, Timur, Selatan, begitu ya, Bapak?
2: Sama, sama. Karena kita di Amarasi itu ada dua suku pada umumnya, yang namanya suku Ruis dan suku Kotos.
1: Iya.
2: Jadi Kotos juga sama, Ruis juga sama, yang menguasai empat Amarasi. Dan kita mengenal dia orang Amarasi dari motif-motif Amarasi sendiri.
1: Iya.
2: Karena itu satu motif atau sekian banyak motif tetapi semuanya dari Amarasi, maka itu juga bagian dari orang Amarasi yang tidak bisa dipisahkan.
1: Baik. Oke. Nah, setelah semua tahapan itu selesai, mulai dari perkenalan, kemudian masuk minta, nah bagaimana ataupun apakah ada proses yang harus dilakukan juga ketika membawa perempuan ke rumah laki-laki?
2: Oke. Okay.
1: Membawa nona ke rumah laki-laki, mungkin dari pihak keluarga laki-laki itu ada penyambutan tersendiri kepada mempelai perempuan, begitu, Bapak?
2: Iya, baik. Itu setelah mereka menikah dan acara seremonial tentang pindah marga tadi sebagaimana saya cerita tadi, maka otomatis akan perempuan itu dibawa pergi oleh suaminya ke rumahnya dengan berarak-arakan. Biasanya kita menggunakan tarian Amarasi.
1: Iya.
2: Ini zaman sekarang. Tapi kalau yang dulu itu kita mengenal sebagai acara Kwaneon.
1: Kwaneon
2: itu artinya mereka semua mendengung-dengungkan tanda bahwa seorang perempuan sudah harus keluar dari keluarga perempuan dari marga A menuju ke marga B di kampung mana. Lalu mengapa mereka kwaneon, bahasanya yang kurang jelas tetapi bunyi-bunyian itu menunjukkan untuk seluruh jagat raya apapun harus tahu dan sadar bahwa seorang perempuan sudah harus diperistrikan oleh seorang laki-laki dan mereka akan menuju kampungnya. Dan untuk itu ada penjemputan-penjemputan dalam bentuk tarian, ada gong, atau ada juga juk menari, lalu mereka berarak-arakan menuju ke rumah dari perempuan sendiri. Dan setelah sampai di rumah perempuan, rumah laki-laki akan dilakukan penjemputan secara langsung oleh keluarga laki-laki, dan yang bisa menggendong laki-laki itu adalah iparnya. Lalu juga perempuan itu juga digendong oleh ipar-iparnya juga. Dan tidak bisa oleh orang lain. Mesti dia punya ipar-ipar.
1: Iya.
2: Yang status dalam keluarga itu disebut sebagai kunyado.
1: Iya.
2: Nah, kunyado ini yang punya kedekatan sosial dengan iparnya ini yang baru datang untuk membangun kehidupan sosial, untuk membangun diri bersama-sama dalam keluarga baru ini. Maka mereka dijemput, digendong, dan antar ke dalam rumah. Sampai di dalam rumah, acaranya sebagaimana orang percaya, tentunya berdoa di kamar, bahwa mereka sudah selesai mengurus perkawinan dari anak-anaknya dan sudah ada di rumahnya sendiri. Setelah itu baru mereka keluar karena sudah ditunggu oleh para tamu di rumah dari laki-laki. Maka acara selanjutnya biasanya ada ibadah syukur. Dan ada juga kusuk istilahnya, biasanya kalau adat itu setelah ucapan syukur atau doa syukuran, maka dilakukan dengan acara kusuk. Kusuk itu menunjukkan bahwa seorang laki-laki dan seorang perempuan sudah memasuki rumah tangga baru, ibarat mereka akan berlayar menuju ke pulau, maka mereka perlu diberi bekal untuk sepanjang jalan. Jikalau ada saatnya mereka sudah merasa haus, boleh mungkin beli aqua untuk boleh minum, atau merasa lapar boleh bisa beli sesuatu untuk makan untuk melanjutkan perjalanan sampai tiba di sana. Intinya adalah menyematkan uang seberapa yang dimiliki oleh para keluarga, tidak terukur dari besar kecilnya, tetapi seberapapun yang diberikan secara spontanitas, menempatkan di atas kepala dari perempuan atau laki-laki itu, menunjukkan bahwa kasih yang sempurna adalah betul-betul menempati tertinggi dari seorang manusia. Maka menyematkannya di lidi, tempatkan di kepala dari perempuan atau laki-laki, untuk itu menjadi hak dari yang mendapatkan kusuk itu.
1: Iya, tapi ketika penyambutan oleh pihak keluarga laki-laki ya dalam proses memindahkan ataupun kedatangan mempelai perempuan dan juga mempelai laki-laki di kediaman mempelai laki-laki, dan yang berhak menggendong kedua mempelai itu kan ipar. Nah, bagaimana kalau mereka itu dikatakan belum ada ipar, mereka berdua ini adalah anak sulung yang membuka jalan untuk adik-adiknya, saudara-saudaranya begitu, dan mereka ini yang pertama yang melangsungkan pernikahan begitu. Apakah memang ada yang dikhususkan untuk menggendong mereka begitu, Bapak?
2: Memang dikhususkan, tetapi atas pertimbangan. Pertimbangannya misalnya begini, yang disebutkan sebagai ipar, misalnya laki-laki punya saudari perempuan pun suami.
1: Oke.
2: Nah, kalau dia sebagai kakak yang pertama, maka dia tidak mungkin ada ipar yang sudah statusnya seperti itu. Maka dia punya bapak besar atau dia punya tante besar, dia punya anak laki-laki, itu akan, kan itu juga adalah ipar.
1: Iya.
2: Yang nanti dia juga sebagai ipar wajib untuk menggantikan itu, dan mereka yang pikul. Tidak bisa oleh semua orang.
1: Iya.
2: Itu pertimbangannya.
1: Nah, dalam proses menggendong itu, apakah mereka juga harus menarik begitu, atau?
2: Pada saat menggendong, ada dua kemungkinan, misalnya. Ya, kalau perempuan itu minta maaf, dia belum hamil,
1: iya,
2: pasti itu dijaga dengan jalan biasa-biasa. Tetapi pasti ada sukacitanya luar biasa. Kalau sampainya dia belum hamil, laki-laki apalagi, itu pasti ya istilahnya mereka putar tep, menyanyi sambil joget-joget, tapi dia tetap dijaga, tidak boleh jatuh. Kalaupun jatuh pun mereka, dia pasti dibuang-buang, tetapi dibuat-buat apapun, tapi tidak boleh jatuh dari belayan mereka.
1: Oke, jadi seperti itu.
2: Jadi ada sukacita yang ya luar biasa pada saat itu. Karena mereka katanya mereka sudah perang dan menang dari peperangan itu dan sudah sampai selamat di rumah.
1: Oke. Baik, Bapak Cornelis, berhubung waktunya juga sudah sangat terbatas ini, mungkin sebagai closing statement juga, harapan dari Bapak Cornelis sendiri terkait dengan kotempun topik ini seperti apa untuk masyarakat NTT secara umum dan juga secara khusus itu untuk masyarakat Amarasi sendiri.
2: Siap. Baik, terima kasih banyak. Terkait dengan adat istiadat perkawinan Amarasi ini, benar-benar ini kita harapkan untuk dimanapun juga orang Amarasi harus memelihara ini sebagai bagian dari hidup karena sudah jadi budaya. Itu. Dimanapun juga tempat, itu sudah mereka tetap memelihara ini dan melakukannya penuh dengan tanggung jawab. Karena itu budaya adalah milik kita sendiri. Dan budaya ini pun juga boleh diadopsi oleh siapapun juga, tetapi berharap kiranya itu jangan sampai mengadopsi tanpa mengetahui asal muasal atau latar belakangnya, karena nanti bisa beralih makna daripada apa yang kita lakukan. Demikian.
1: Baik. Baik, Bapak Cornelis, terima kasih untuk waktunya di Perempat. Kotong Subawa membanyak juga soal adat perkawinan menurut orang Amarasi. Terima kasih banyak, Bapak Cornelis. Sukses untuk aktivitasnya.
2: Baik, terima kasih banyak juga dan selamat malam.
1: Selamat malam, malam baik, Bapak Cornelis.
2: Ya, ya.
1: Ya, Bapak Mama, Kakek Nyong, Kakek Nona, semua itu dia ketempung obrolan ya. Mengenai adat perkawinan menurut orang Amarasi bersama dengan Bapak Cornelis Nenoharan selaku pemerhati budaya Amarasi. Sasando Malam masih terus menemani Bapak Mama Kakak Nyong Kakak Nona semua.
0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.

0: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Kisah Putri Rundu ini sangat memasyarakat dan sangat dikenal oleh masyarakat pesisir di pantai barat Sumatera Utara, mulai dari Barus, Sorkam sampai ke Natal, bahkan sampai ke Singkil di Aceh Selatan. Sebuah cerita yang mungkin pada masa lalu diceritakan secara bertutur, akhirnya menghilangkan jati diri dari akar cerita itu sendiri. Sebuah kisah tragis kecantikan seorang putri yang oleh masyarakat pesisir Sibolga dan Tapanuli Tengah dikenal sebagai Putri Rundu. Dan karena kecantikannya, Putri Rundu menjadi rebutan para raja, termasuklah Raja Sanjaya dari Mataram dan juga Raja Janggi yang diceritakan berasal dari Afrika.

0: Tuan Putri, dari laporan para hulu balang dikatakan pasukan Raja Sanjaya sekarang sedang membangun kekuatan di pesisir pantai. Para hulu balang kita banyak yang tewas ketika melawan pasukan Sanjaya.
1: Apa pendapatmu, Panglima Dare?
0: Puncak Maligai tak mampu lagi melakukan perlawanan.
2: Benar, Tuanku Putri. Terdengar pula kabar Raja Sanjaya sudah mempersiapkan jung besar untuk menawan dan membawa Tuan Putri ke Tanah Jawa.
1: Panglima Dare dan Songsang, Puncak Mahligai tidak akan menyerah kepada raja manapun. Kejayaan dan kebesaran Kerajaan Mahligai harus kita pertahankan. Kita bela sampai akhir.
2: Si Kudidi panjang kaki, besar air makannya di tengah. Daripada hidup bercermin bangkai, lebih baik mati berkalang tanah.
1: Kalaulah ini sebagai mufakat, maka didapatlah kata sepakat. Puncak Mahligai boleh kalah melawan musuh. Namun, junjunganmu ini tak akan pernah ditawan. Apalagi dimiliki oleh raja yang haus kekuasaan.
0: Baiklah kalau begitu, Tuan Putri. Kami akan segera melihat keadaan di luar sana. Sanak Songsang, panggillah para dayang yang menemani Tuan Putri.

0: apa yang terjadi denganmu, Sanak Dari? Mengapa tidak berterus terang saja pada Tuan Putri bahwa...
1: Sarak Songsang, rasu ndak tak katakan. Baapo mencari keadaan Tuan Putri ditambah pulau babannya. Oh, kita sampaikan.
0: Sanak Dari, ampuh kurang sependapat. Saya tahu Tuan Putri kini hanya Rajo Sanjaya nan dicamekan. Coba bayangkan. Baapo berangnya Tuan Putri ko awaknya tahu pau janggi alaman nanti pulau di tengah lawik nun.
1: Itu nan ambo pikirkan, Sanak Songsang. Kita selamatkan dahulu Tuan Putri ke bukit di balik lubu tuo. Ko iyo turun si pau janggi ke dare. Tentu dihadapinya dahulu Rajo Sanjaya tu.
0: Bisa Sanak bayangkan ko si janggi mengalahkan Sanjaya?
1: Sanak Songsang, memang itulah nan ambo harokan.
0: Lalu baapo?
1: Soal baaponyo, kudian pulo kita pikirkan. Kini kita cari orang nan mau bergabung jon kita. Mak jadi hulu balang. Moh, pai kita.
2: Tuan Putri junjungan kami, jaweklah hormat jo maaf kami. Padialah tak kalam bulan di balik awan. Jangan pulo tabau kaputin nan rupawan. Raso hibo di puncak mahligai, karena orang datang baparangai. Izinkan kami badendang.
3: Kain batik, kain tulisan, indah serupo kain sipodang. Rupo nan cantik, indahlah pujian, budi nan baik dipandang orang.
4: Cukuplah dahulu kambang, ala nampak panglimo datang. Naiklah Panglimo Dare, Basa Ratu Panglimo Songsang. Hal penting apakah yang ingin Panglima sampaikan?

0: puncak Magdigai. Sesungguhnya ada sesuatu yang lain di balik kedatangan mereka. Selain ingin menguasai, Janggi juga berselimutkan nafsu.
1: Apa pendapat Tuan Putri?
0: Panglima Dare dan juga Songsang, kalau prajurit dan hulu balang puncak Mahligai tak mampu menghadapi mereka, maka biarlah Janggi yang menghadapi Raja Sanjaya. Panglima sampaikan kepada Sanjaya agar menghadapi Janggi.
1: Permintaan Tuan Putri segera kami laksanakan.

0: Janggi datang memenuhi permintaanmu.
1: Ayo, prajurit dan seluruh balang Janggi, maju, hancurkan Sanjaya, bunuh orang-orang yang menghalangi langkah Janggi.
2: Tuan Putri, dari bukit ini jelas terlihat bagaimana jalannya pertempuran Janggi dengan Sanjaya di bawah sana. Lihat, prajurit Janggi itu. Mereka bagai pasukan iblis, membunuh tanpa ampun. Mereka lebih kejam dari prajurit Sanjaya. Apakah ini tidak mencemaskan Tuan Putri? Panglima Songsang, kita harus bisa selamatkan Tuan Putri. Apa pendapatmu?
3: Melihat situasi seperti ini, kalau ada permohonan kepada Tuan Putri, agar Tuan Putri segera bersiap meninggalkan puncak Malijaya.
2: Bersiap. Berlayarlah ke Mursala bersama si Kambang, para dayang dan Lubalang sepanjang. Kami akan tinggal di sini menjaga puncak Malijaya.
3: Tak ada waktu lagi. Bersegeralah Tuan Putri. Kambang, persiapkan keperluan dan perbekalan Tuan Putri. Berlayarlah. Jangan terlihat oleh pasukan Janggi. Kalau masih umur di badan, kita akan bersua di Mursala.

0: Mana itu Putri Runduk? Ayo, cari dan tangkap dia. Cari, cari terus. Putri Runduk, di mana? Di mana?
1: Apakah benar tuan yang disebut orang Pau Janggi?
0: Siapa? Siapa yang berani menyebut namaku tidak dengan rasa takut? Siapa?
1: Kalau mencari Tuan Putri, kami berdua Panglima Puncak Mahligai siap untuk menyambutmu, Janggi.
0: Tidak perlu basa-basi. Mana Putri Runduk?
1: Seperti inikah adat di negeri Tuhan? Datang tanpa permisi, seperti iblis pembawa bencana. Puncak Mahligai, negeri yang beradat. Enyahlah Tuan bila tanpa mufakat.
0: Mufakat, mufakat. Sampaikan pada Tuan Putrimu nan cantik rupawan. Bila benar Putri Bijak Bestari, lebih baik serahkan diri.
2: Cukup, Janggi. Jangan menabur manis di bibir, tapi isi hati penuh angkara.
0: Ya, maju kalian menghadapi kematian.
1: Jaga langkahmu, Panglima Songsang. Kita maju bersama

0: Tuan Putri, kita sudah sampai di Mursala. Apa yang harus kita lakukan, Tuan Putri?
1: Kita menunggu di sini, Kambang.
0: Tuan Putri, maafkan kami. Bila Tuan berkenan, biarlah kami berlayar ke seberang, meminta bantuan Panglima Buyung Sorkam.
1: Panglima Buyung Sorkam, katamu, Kambang. Tidak perlu.

0: junjunganmu bergelar Putri Rundu, putri yang ditakdirkan untuk kebesaran puncak Mahligai. Maka bila ditakdirkan menghadapi Janggi, junjunganmu ini akan teguh diri menghadapi.
1: Tuan Putri akan menghadapi Janggi.
0: Andai benar itu terjadi, Kambang juga akan jadi saksi.
1: Wahai Tuan Putri junjungan kami, bila Tuan Putri berwasiat kepada kami, seluruh anak negeri akan ingat dalam hati.
0: Kalau begitu, mari kita turun dari puncak tebing Mursala ini. Kita lihat apa yang akan terjadi.

0: dengan cantik rupawan. Kalau jodoh memang tak akan kemana. Aku janji sengaja datang menjemputmu.
1: Kambang, Hulu Balang, ayo naik ke perahu. Kita tinggalkan Mursala. Berlayarlah ke tengah laut.
0: Masih ingin lari, Tuan Putri? Lebih baik Tuan Putri datang kepada Janggi. Aku datang membelah ombak dan menaklukkan banyak negeri.
1: Janggi, dengar olehmu. Tidak ada kata menyerah bagi seorang putri. Sambutlah permintaan Putri Runduk, penguasa puncak Mahligai.
0: Mendengar suara merdu Tuan Putri dalam alunan riak gelombang, rasa gemuruh dalam hati. Oh, sebutkan apa permintaan Tuan Putri.
1: Bila benar Janggi sakti penguasa bumi, satukanlah semua pulau di tengah laut ini ke daratan di seberang sana.
0: Cuma itukah permintaan Tuan Putri? Baiklah, akan Janggi penuhi permintaanmu, Tuan Putri.

0: tambang, kayu perahu. Kita harus menghindar dari gelombang ombak besar yang datang.
1: Tuan Putri, perahu kita terbawa ombak besar. Kita akan tenggelam, Tuan Putri.
2: Oh, ombak besar karena biasanya di pulau-pulau itu akan menggelamkan Putri Rundu. Tidak, tidak boleh terjadi.
3: Tuan Putri, aku datang menyelamatkanmu. Lihat, karena permintaanmu, laut menggelora dengan ombak besar. Perahu Tuan Putri akan tenggelam.
0: Janji, permintaanku belum terpenuhi. Pulau-pulau itu masih terus bergerak. Bila ini sebuah takdir, maka terima jugalah takdirmu, Janggi. Puncak Mahligai telah engkau musnahkan. Para hulu balang dan panglima engkau tewaskan. Aku, Putri Runduk, junjungan puncak Mahligai, tidak akan sudi menerima Janggi, apalagi dijadikan permaisuri. Tidak akan. Tidak akan pernah terjadi.
3: Putri sengaja menghindar diri. Janji akan menangkap dan menawan Putri Runduk.
0: Habis kaji, putus makrifat. Janji, tiada kata berlapis maaf. Tongkat akar bahar, warisan leluhur. Janji akan terkubur.
3: Putri Runduk, dengan terpaksa Janji akan menghadapi Putri.
0: Silakan Janggi. Janggi, sambutlah pukulan tongkat akar bahar. Hiya!

Pendengar, setelah pertempuran di tengah laut itu, Putri Runduk terjun ke laut dan disusul oleh Raja Janggi. Angin kencang yang menderu dan pulau-pulau yang bergeser berpindah tempat oleh kesaktian Janggi untuk memenuhi permintaan Putri Runduk. Sehingga menimbulkan gelombang dan ombak besar, membuat barang bawaan dan perbekalan Putri Runduk jatuh dari perahu dan berceceran di tengah laut. Para nelayan menemukan perbekalan Putri Runduk terdampar di pulau-pulau kecil di sekitar Pulau Mursala dan menyebut pulau-pulau tersebut sesuai dengan nama benda atau perbekalan Putri Runduk yang terdampar di pulau itu. Tersebutlah Pulau Situngkus, Pulau Talam, Pulau Lipek Kain, Pulau Tarika, Pulau Bakar, dan lain-lain. Pendengar, di kemudian hari, para nelayan juga menemukan dua pulau lagi, dan pulau itu disebut Pulau Putri dan Pulau Janggi. Si Kambang dalam kesendirian dan pencariannya berbalut kecewa dan sesal serta kesedihan yang dalam karena tak mampu menyelamatkan junjungannya Putri Runduk. Akhirnya terus berpindah dari satu pulau ke pulau lainnya sambil terus berdendang dengan memukul tepian perahu. Para nelayan pun menyebut nyanyian itu Dendang Si Kambang yang konon menjadi cikal bakal lahirnya seni Si Kambang di tanah pesisir Sibolga, Tapanuli Tengah.

0: Demikian, ratusan tahun berlalu, kisah dituturkan turun-temurun menjadi sebuah legenda abadi di tanah pesisir.
1: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.

Setiap momen akan dikenang jika ada jepretan kamera foto. Namun, bagaimana jika momen paling bersejarah di Republik ini hilang begitu saja tanpa ada satupun bukti foto? Nyatanya, hal ini hampir saja terjadi pada 17 Agustus 1945. Beruntungnya, seorang pemuda asal Minahasa bernama Franz Mendur mengarahkan kamera Leica 35mm-nya. Tiga kali ia menekan tombol rana dan terciptalah tiga foto ikonik, yaitu Bung Karno yang sedang membacakan naskah proklamasi, pengibaran merah putih, dan juga kerumunan warga saat itu. Namun, ancaman besar datang tepat setelahnya. Tentara Jepang pun memburu para fotografer untuk memusnahkan bukti kemerdekaan. Di bawah ancaman bahaya, Franz tak hilang akal. Demi menyelamatkan sejarah bangsa, ia nekat menyembunyikan gulungan film negatif itu yang kemudian dikubur di tanah kebun belakang rumahnya di Petojo. 6 bulan lamanya foto-foto itu tersembunyi di dalam tanah hingga akhirnya pada 20 Februari 1946, bukti otentik lahirnya Indonesia tersebut berhasil dipublikasikan ke seluruh dunia. Franz Mendur mungkin tidak memegang senjata di garis depan, namun lewat keberaniannya dan jepretan kameranya, kita hari ini bisa menyaksikan detik-detik lahirnya Republik Indonesia. Lalu, bagaimana dengan kita yang hidup di zaman kemerdekaan saat ini? Sudahkah kita melakukan sesuatu untuk mengisi kemerdekaan yang kita nikmati sekarang?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Pemama, Kakak Nyong, dan Kakak Nona, ancaman cyber adalah berbagai aksi dari pihak yang sonde bertanggung jawab yang coba masuk ke perangkat atau sistem digital untuk mencuri data, merusak, atau mengganggu aktivitas. Tujuannya beragam ya, mulai dari pencurian identitas, penipuan, pengumpulan informasi atau rahasia penting secara diam-diam, tanpa izin dari pemilik sahnya, sampai pada pemerasan. Bentuk ancaman cyber yang paling sering terjadi adalah malware, yaitu virus atau program berbahaya yang dapat merusak perangkat dan mengunci data korban. Kemudian ada phishing, yakni modus penipuan melalui email atau pesan yang menyamar sebagai pihak terpercaya untuk mencuri kata sandi atau informasi penting, serta peretasan atau hacking, yaitu upaya membobol sistem keamanan guna mengambil alih akun atau mencuri data rahasia. Karena itu marilah kita bijak dalam menggunakan internet. Jangan mudah mengklik tautan yang mencurigakan. Gunakan kata sandi yang kuat. Aktifkan verifikasi 2 langkah dan selalu jaga kerahasiaan data pribadi. Ingat, keamanan cyber dimulai dari kebiasaan kita sendiri.

0: Mas Bro, lu lihat ini grup WA dulu. Ini ada berita bilangnya Ketum Punda Era mau kerusuhan besok gara-gara masalah kemarin tuh. Beta mau langsung bagikan pi grup sebelah do.
1: Eh, sabar dulu. Jangan langsung tekan tombol share begitu sah. Lu cek itu berita betul kok sonde. Sekarang nih orang suka putar balik fakta di internet.
0: Tapi ini ada tulisan bilang sebarkan. Berarti penting tuh. Nanti kalau ketong sonde kasih tau orang lain, ketong yang salah leh.
1: Nah, itu yang bikin ketong gampang diadu domba. Orang jahat dong sengaja bikin berita palsu atau hoax. Kok bikin ketong saling baku hantam, panik, dan saling curiga. Kalau ketong main sebar sah, ketong ikut bantu dong pun kejahatan toh.
0: Aduh, betul juga eh. Besok pikir sampai situ leh. Jadi, kalau dapat berita model begini, ketong mesti bikin ke mana?
1: Sini, saya kasih tau lu. Saring dulu sebelum sebar. Cocek dia pun sumber berita jelas atau sonde. Kalau sonde jelas, cukup berhenti di katong, sah. Jangan bagikan lai. Katong tuh mesti jaga kedamaian di media sosial.
2: Jangan biarkan jempolmu memicu perpecahan. Saring informasi sebelum membagikan. Tolak hoax dan jaga persaudaraan. Bersama kita perangi disinformasi.
3: RRI.co.id. RRI.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional. Politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
4: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya.
5: Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua, kali ini di Keliling Indonesia. Beta akan ajak bahas saudara dong semua, ketemu menuju Sumatera Utara untuk kenal dorang punya tarian-tarian tradisional. Salah satunya seperti Tari Moyo, ini merupakan tarian tradisional asal Nias yang memang banyak ditampilkan di berbagai acara perayaan maupun festival budaya. Nah, ini tari merupakan salah satu jenis tarian hiburan yang biasa juga dorang tampilkan ya untuk kasih kenal dompu budaya. Nah, karena ini tarian memiliki kekhasan dan gerakan yang berpadu dengan busana tradisional yang penuh dengan makna budaya. Nah, tarian yang berikutnya adalah tari Tortor Manggelek. Ini merupakan tarian yang berasal dari daerah Simalungun atau suku Batak Simalungun. Nah, ini tarian biasanya dorang pentaskan saat acara pernikahan. Nah, ini tarian juga biasa dorang pakai ya. Yang mana tarian ini kalau dalam bahasa tradisional, dalam lagu iringan serta busana tradisional yang dikenal dengan bulang sebagai penutup kepala perempuan. Sedangkan untuk penutup kepala pria sendiri disebut dengan gotong.

Dalam budaya Nagekeo, memiliki 8 orang anak merupakan sebuah kepenuhan berkat. Keluarga ini disebut sebagai keluarga bahagia. Rasa bahagia dinyatakan dengan upacara syukur yang disebut bangga. Secara biologis, seorang ibu yang telah melahirkan banyak anak mengalami daya tahan rahim untuk mengandung dan melahirkan anak yang berikutnya. Keselamatan ibu dan anak juga dianggap ada kaitan dengan syukur. Syukur itu ditunggu oleh banyak orang dan juga menjadi buah bibir banyak orang. Wiwi Nlimu Demangasu. Bangga dalam bahasa Nagekeo berarti batas atau membatasi. Seorang ibu demi kesehatan dan keselamatan cukup memiliki 8 orang anak. Ritual bangga memerlukan kelengkapan seperti seekor kerbau jantan, kamba mosa, tali dengan 10 simpul, buku, untuk pegangan bagi bapak, ibu, dan 8 anak secara berurut, serta parang dan tombak sebagai alat perlindungan yang ditempatkan di depan pintu masuk bersama kepala kerbau. Kerbau jantan yang diikat di depan pintu rumah kemudian akan disembelih oleh paman dari pihak laki-laki, kemudian darahnya akan direciki kepada anggota keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan 8 orang anak mereka. Keluarga yang bersyukur tidak ikut makan daging kerbau kurban, tetapi untuk mereka disediakan seekor babi, Ana Wawi Go'o, sebagai santapan mereka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Gerson Pelog, yang lebih dikenal dengan panggilan Tom Pelo, dilahirkan di Kapan, Timor Tengah Selatan pada tanggal 18 Juli 1917, merupakan seorang pejuang perintis kemerdekaan di Tanah Timor. Semenjak masih di bangku sekolah, Tom Pelo aktif mengikuti berbagai organisasi politik, di antaranya Organisasi Pemuda Timor di bawah pimpinan almarhum Profesor Insinyur Herman Yohanes. Tujuan organisasi tersebut adalah memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Pada masa pemerintahan pendudukan Jepang, Tom Pelo bersama Iha Doko dengan strategi yang tepat berhasil membela dan mengurangi penderitaan rakyat dan para raja di Pulau Timor dari kekejaman pemerintahan Jepang. Berkat perannya ini, maka Tom Pelo dan Iha Doko oleh masyarakat dijuluki Stoet Blok atau Balok Penahan. Sebagai wujud terima kasih atas perjuangannya, pemerintah Provinsi NTT menamatkan namanya pada sebuah ruas jalan di Kota Kupang. Jalan Tom Pelo memiliki sebuah sejarah indah di mana di salah satu sisi jalan ini terdapat

0: bangunan stasiun radio tertua di Nusa Tenggara Timur, yaitu Radio Republik Indonesia Kupang.
1: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: rri.co.id.
3: Mempertahankan jumlah cairan di dalam tubuh atau hidrasi merupakan hal yang penting bagi semua orang, baik yang sehat maupun yang sedang menjalani pengobatan. Hidrasi pun sangat baik bagi kesehatan tubuh dalam jangka waktu panjang. Sebaliknya, dehidrasi atau kehilangan cairan bisa mengganggu fungsi tubuh secara keseluruhan. Salah satu cara paling efektif untuk mencegah dehidrasi adalah dengan rutin mengkonsumsi air putih, setidaknya 8 gelas air sehari atau lebih jika beraktivitas di luar ruangan. Cairan tubuh juga bisa diperoleh dari makanan seperti buah-buahan dan sup. Kurangi konsumsi minuman berkafein dan beralkohol karena dapat meningkatkan pengeluaran cairan dari tubuh. Menjaga tubuh tetap terhidrasi adalah langkah penting untuk kesehatan yang optimal. Pastikan Anda memenuhi kebutuhan cairan setiap hari agar tubuh tetap bugar dan berfungsi dengan baik.

0: 이거 좀 조금 조금 사야.
1: 잡아주네.

0: Salah satu hiburan rakyat yang populer di kalangan suku Buna yang mendiami wilayah Belu, Nusa Tenggara Timur adalah Jieti atau Adu Ayam. Hiburan ini biasa dipentaskan saat masyarakat suku Buna mengadakan pesta masuk rumah baru ataupun syukur panen. Orang yang pandai dalam menebak kehebatan jenis-jenis ayam jantan disebut dengan Cie Duga Gomo atau peramal ayam. Setiap pemilik ayam jantan yang dijagokan akan meminta nasihat dari Cie Duga Gomo sebelum ayamnya diadu. Kehebatan ayam dilihat dari berbagai penampilan seperti warna bulu yang tumbuh khusus dan disebut ciak. Bagi suku Buna, ayam jago merupakan lambang kehebatan seorang lelaki sehingga wajib untuk memeliharanya.
1: Imhatsiu Molok Nako Pro 4 RRI Kopan. Marilah kita mendengarkan siaran Pro 4 RRI Kupang.
2: ...104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT. Selamat malam untuk Bapak Mama Kakak Deba, Saudara dong semua. Kali ini kita masuk dalam acara Basenggol. Salam-salam dan minta lagu sampai nanti di jam 11 malam waktu Indonesia Tengah. Tentunya ya, yang mau senggol-senggol, berbagi informasi ataupun juga yang ingin minta lagu di ini malam, beta tunggu partisipasi dari Bapak Mama Kakak Ade dong semua. Di kota punya line telepon di 0380833499 dan juga di line SMS dan WhatsApp di 0811-3820-1043. Selamat malam saja untuk saudara semua di malam hari ini yang lagi berapa saja ya dengan berbagai aktivitas, lagi kupas asam kok, atau juga yang ini malam lagi duduk santai-santai baru habis makan malam ya, ataupun juga sekarang yang baru mau pegang pariuk. Waduh, ini biasa kalau jam-jam begini ya, baru mau pegang pariuk ini kotong anak kos dorang ya. Tapi kalau untuk saudara yang sudah tinggal di rumah, ada mama, ada papa, pasti ini bukan jam makan, tapi ini sudah orang bilang jam tidur ya. Untuk itu saudara semua, beta tunggu partisipasi dari saudara yang ingin bergabung di malam hari ini. Selamat malam juga untuk beta pembah saudara dong semua di malam hari ini yang berada di seputaran pasar ataupun juga kios-kios ya malam hari ini, yang masih jaga tetap semangat ya, dan beta masih akan kasih untuk saudara semua lagu-lagu daerah ya, untuk bisa temani kotong semua di malam hari ini untuk lebih semangat lagi. Untuk itu Pak Saudara semua, beta tunggu partisipasi di malam hari ini yang ingin gabung di 0380833499 dan juga di kotong punya line SMS dan WhatsApp di 0811-3820-1043. Untuk itu Pak Saudara semua, langsung saja beta terima dulu yang sudah bergabung di kotong punya line telepon. Mbak Senggol, selamat malam. Iya, senggol juga dengan siapa di mana nih?
3: Gue di mata dekat di telinga, empat selalu di hati.
2: Wih, mantap betul. Lindeng siapa nih?
3: Tidak tempat itu dengar setiap tak lain atau kedian hanya.
2: Wih, Bapak Dion. Apa kabar, Bapak?
3: Kabarnya aman, kakak.
2: Baik.
3: Angin yang keras, kakak.
2: Ke mana?
3: Angin yang hari pincang, kakak.
2: Masih angin, Sako?
3: Angin hari dia terlalu, kakak.
2: Baik. Iya, silakan beta punya Bapak mau lagu apa malam hari ini. Di Kotompung Lee sendiri malam hari ini ada La Liga, ada juga beta salah apa, Kawin Lari, ada Tiga Taung, Foti Riba.
3: Kawin Lari, kakak.
2: Baik, silakan. Senggol untuk siapa?
3: Yang pertama buat kakak yang bertugas, semoga Allah memberkati kita. Berikutnya ada Pemiber, ada Minggu Sengkait, ada Bapak Maia, ada juga Putrena dan bersama keluarganya, ada Jody Molte, ada juga Adam Lantakari, ada Kakak juga, ada pokoknya semua Kakak.
2: Baik.
3: Nama Aileen Nisi-Nisi juga, selamat malam, selamat beristirahat, dan buat yang tergabung di poin 4, alam memberkati kita semua. Berkata yang bertugas, selamat bertugas, selamat.
2: Iya, baik. Salam, terima kasih. Selamat malam ya untuk kita punya Bapak Dion yang ada di Hani. Terima kasih Bapak Dion sudah bergabung bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang untuk malam hari ini. Untuk itu kita masih tunggu partisipasi dari saudara dong semua yang berada di mana saja yang ini malam ya sementara dengar Kotong di Pro 4 RRI Kupang. Karena kita masih tunggu partisipasinya di 0380833499. Mbak Senggol, selamat malam.
4: Selamat malam.
2: Iya, malam juga. Dengan siapa di mana?
4: Dengan Pak Isila di Sumate.
2: Dengan beta punya Pak Isila. Apa kabar Pak Isila?
4: Kabar leko-leko, Pak. Ini Pak Rogan kok Pak Daten.
2: Ini kira-kira siapa? Kalau su tanya bilang kira-kira ini siapa, terus ini siapa, su?
4: Aduh, memang suara tegang-tegang dan suara lebih plus lagi.
2: Aduh, ini kalau Pak Isu lupa cucu, ini ke mana nih? Ini kira-kira cucu mau kasih kartu apa? Merah kok kuning?
4: Biasanya bilang ini merah kok, Pak.
2: Ini dengan cucu Rogan, toh. Mau siapa lah, Pak Isila.
4: Memang betul, Pak Rogan.
2: 100%. Wih, 100% eh. Iya. Baik, beta pun baik. Mau lagu apa? TB ko, lagu dansa ko, lagu bonet ko?
4: TB.
2: Lagu TB kok?
4: Iya.
2: Oke, baik. Nanti beta kasih. Silakan. Mau senggol-senggol untuk siapa?
4: Senggol yang pertama untuk yang bertugas di studio, Pak Rogan. Tetap semangat setia di perempat RRI Kupang. Titip salam buat untuk ibu di rumah dengan anak-anak ya.
2: Iya.
4: Terima kasih, Pak. Badai sudah lelogama. Yufan di Patufino, Bajoy di Molten, Puninaben di Mutis, Lina di Patulu Tengah, Kapalo Seran. Aduh, tidak dapat catatan ini, bahaya ini. Pikiran alamat saja dengan nama. Natalia Takari, 201 Abang John Takari. 02 Pindua Teta, Mama Marsa di Campong.
2: Iya. Yeah.
4: Mama Vita di Petuleo. Mama Rinsa di Olbeba. Papa John Camplong. Mama Del di Nipu Batu. Mama France di Nipu Koko. Milki di Camplong. Milki Lake di Camplong. Why not? Tunggu dulu ya, Pak.
2: Siapa lagi? Halo?
4: Halo?
2: Iya, siapa lagi, Pak I? Kalau masih lupa... kalau lupa-lupa biar besok suko ya baru lanjut. Halo, Pak I?
4: Di mana, di Kutang?
2: Iya.
4: Di Pekanbaru, Rio. Apalagi.
2: Baik. Yang terakhir sudah Pak I. Ini kayaknya Pak I lupa banyak orang ini.
4: Ya, betul, tidak tetap.
2: Tidak sempat bukan berarti lupa dorang, tapi memang karena saking banyak Pak I sampai lupa.
4: Papa dia di Hane. Ya, boleh tambah satu lah Pak
2: I. Iya, siapa lagi? Yang terakhir nih.
4: Mama Wiga di Wonosobo. Mama di Wiosau, itu saja, terima kasih Pak.
2: Baik, terima kasih, selamat malam untuk beta punya Mbak Isila yang ada di Siumate. Terima kasih Mbak I sudah bergabung bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang. Masih di Kotong punya lain telepon. Mbak Senggol, selamat malam.
5: Selamat malam, Pak Ganti.
2: Malam juga, dengan siapa di mana nih?
5: Aileen Niki-Niki.
2: Dengan Mak Aileen, apa kabar?
5: Leko-leko,
2: Mam. Baik, Mam, ada pikir apa nih?
5: Ganteng,
2: ya. Ke mana?
5: Ada pantau, Pak Ganteng.
2: Ada pantau, ada yang siapa-siapa di rumah?
5: Aileen. Anak ada di acara, belum tahu,
2: enggak. Oh, begitu, Mam, so Niko?
5: Ini undangan untuk anak-anak.
2: Oh, undangan untuk anak-anak. Baik, oke Mama, silakan Mama, mau senggol untuk siapa Mama?
5: Senggol yang pertama, Bapak dia ada mengeluar, jadi dikasih makan gitu. Terus, Bapak dan Ilasi, Pak Iti, Timberlet, lagi sekarang, saya berkais, Joy, Kak Odi, Makoni, Mbak Jesse, Kak Melgi, Kak Jawan Tekari, ada Bapak Maie, Bapak Nahemia, Kak Taka, Kak Reflan, Kak Pemilir, selamat malam, Bapak. Terus ada Kak Dewi, ada Ade Melani, Kak Nani, Kak Mama Adi, ada Bapak Ako, ada Kak Biasa Eka Peta, ada Kak Irma, Kak Irmi, apa Nono kok. Terus buat Kak Tari Nomleni, Sisulia Mantasi, salam kaporata buat semua lagi 4.4 malam ini. Semoga semua dalam keadaan sehat selalu. Salam hormat buat Kakak Datin dan Kak Kristin. Dan buat kakak-kakak yang bertugas. Doa dan harapan kami. Kakak Rogan dalam keadaan sehat selalu. Tuhan tetap memberkati Kak Rogan dan hikmat kekuatan. Tapi anugerahkan buat Kak Rogan dan keluarga. Kak Rogan.
2: Yeah.
5: Satu kali hidup lo.
2: Karmana.
5: Bonita satu kali dong.
2: Lagu apa?
5: Bonita.
2: Bonita.
5: Bonita sekali dong.
2: Baik, nanti baru kita hadirkan.
5: Oke, terima kasih Kak Rogan. Selamat malam.
2: Baik, selamat malam. Terima kasih untuk kita punya Mama Aileen yang ada di Niki-Niki. Terima kasih Mama sudah bergabung bersama Kotong di line telepon untuk malam hari ini. Beta masih tunggu di 0380833499. Basengko, selamat malam.
6: Malam
2: juga dengan siapa di mana nih?
6: Ini dengan Mirfa Ikerti tetapi di Camplong.
2: Dengan siapa Mirfa di mana?
6: Di Camplong.
2: Di Camplong. Apa kabar Kak Mirfa?
6: Kabarnya baik-baik.
2: Oke, baik. Kak Mirfa silakan. Saya kalau untuk siapa?
6: Ini sama Kak Rogan kok.
2: Iya, ini dengan Kak Rogan.
6: Oh iya. Yang kita masuk tapi takut salah tebak.
2: Oh, takut salah tebak. Baik. Iya, baik. Kami silakan mau senggol untuk siapa?
6: Senggol pertama buat orang yang barusan lewat itu, salam kenal dari Kak Mirfa. Terus buat Bayi Sila juga, ada Kak Pindi yang punya utip. Opa Miller, Madel, Maelda, terus buat ini Kakak Milky yang punya Camplong juga dengan ucapan selamat malam. Oh iya, buat orang-orang ikat peta ada Kakak Milky Mama juga yang sementara kupas asam di sana, semangat ya saudara. Terus buat ini Kakak Dewi yang punya WSA, Mama Marlin bersama Bung Charles Kota Bis, Mama Silmite bersama Bapak Pit, Steven Kais yang punya Fatu Penu, Mama Jesse Lele Gama, terus buat ini orang rumah ada Kakak Yuli yang sudah tidur dengan ucapan selamat bobo kakak, semoga mimpi yang terindah. Di sana juga ada, di EKTT juga ada pendengar setia, ada Kakak Dina Nibbani. Dengan ucapan selamat malam, paling terakhir buat Kakak Rogan yang lagi bertugas, selamat bertugas, tetap semangat dan pula hati-hati di jalan. Shalom.
2: Baik, shalom, terima kasih, selamat malam untuk kita punya Kak Mirfa yang ada di EKTT, tapi ya lagi terdampar di Camplong ya. Terima kasih sudah bergabung bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang. Masih di Kotong punya lain telepon. Mbak Senggol, selamat malam.
7: Senggol, Kak Rogan.
2: Iya, malam juga dengan siapa di mana nih?
7: Dengan Milky di Camplong.
2: Dengan Kakak Milky. Apa kabar Kakak Milky?
7: Puji Tuhan, sementara leko-leko.
2: Wih, mantap. Ada bikin apa nih?
7: Ada Panto Pro 4 radio kesayangan dari dulu-dulu.
2: Wih, mantap. Baik, Kakak Melki. Silakan Kakak Melki. Mau senggol-senggol untuk siapa?
7: Betul, mau senggol kasih talent pada ini takkan Mirfa yang baru lewat. Ketunda apa dikepedekan, apa dia sentau ini.
2: Oh begitu.
7: Nah. Dia omong di situ, dia ada dengar. Nah, dia ada metel pemberdan, dia ada dengar-dengar.
2: Baik.
7: Takkan Mirfa, selamat malam. Selamat bobo. Semoga mimpi yang indah. Salam kedua buat Mbak Isila. Woi, Mbak Isila tak lalu buat putusan pernah ingat beta.
2: Itu dia.
7: Beta bukan di orang naik, beta di med anak. Betul campung med anak ni dekat-dekat dengan Fatu Bena. Bertetangga dengan Fatu Bena. Selanjutnya, Mama Jesse Lelogana, Mama Aileen yang baru lewat, Kakak Foni Mutis, Kakak Odi. Kakak Odi mana ini? Kakak Odi, Kakak Joy Molteng, Mama Arlan, Mama Del. Bapak Peri Sulamu, Kata Bujang Nomere, Bapak Luis, Kata Saka, Mama Selmi bersama Bapak Pit, Kata Tari Nomeni, Kata Lelita, Adik Melani NBS, Kakak Firdi Paijo, Kakak Bapak Miller.
2: Iya.
7: Bapak Miller Kausel.
2: Iya.
7: Kakak Udi. Oh, Kakak Udi sudah tadi. Kakak Dani Fatululi. Kakak Ferry Soe. Kakak John Takari. Siapa Leo?
2: Baik. Yang terakhir Bapak untuk ini. Siapa?
7: Bapak ini. Bapak siapa yang di... Bapak Akong Manubelon.
2: Iya, baik.
7: Dengan Ibu Guru Elis di KN.
2: Oke.
7: Okay. Mungkin itu saya kata.
2: Iya.
7: Nanti besok.
2: Baik. Terima kasih.
7: Terima kasih. Selamat malam.
2: Selamat malam. Terima kasih. Selamat malam ya untuk beta punya Kakak Melki yang ada di Camplong. Untuk itu, Pak Saudara semua, langsung saya beta kasih dulu beberapa nomor lagu untuk temani kotong semua di ini malam.

0: Di Indonesia, gelar pahlawan nasional adalah penghargaan tertinggi. Gelar ini diberikan oleh pemerintahan Indonesia atas tindakan yang dianggap heroik, didefinisikan sebagai perbuatan nyata yang dapat dikenang dan diteladani sepanjang masa bagi warga masyarakat lainnya atau berjasa sangat luar biasa bagi kepentingan bangsa dan negara. Setiap daerah di Indonesia memiliki catatan sejarah tentang pahlawan nasional. Nusa Tenggara Timur, provinsi yang terletak di bagian timur Kepulauan Nusa Tenggara pun punya catatan tersendiri tentang keberadaan pahlawan nasional yang turut berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Hendrik Arnold Koroh, salah satu pahlawan nasional NTT yang turut ambil bagian dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia melawan pemerintah kolonial Belanda. Hendrik Arnold Koroh dilahirkan di Baun, ibu kota Kecamatan Amarasi pada 9 Mei 1904. Berasal dari keturunan Raja Amarasi yang juga merupakan bagian dari jaringan pemerintahan kolonial, H.A. Koroh berkesempatan untuk mengenyam pendidikan hingga tingkat tertinggi di Yeropos Lahir School atau ELS Kupang dan selanjutnya melanjutkannya di AMS Jakarta. Robert Koroh, salah seorang turunan langsung dari H.A. Koroh, menceritakan dalam perjalanannya untuk menggapai pendidikan tinggi, Hendrik Arnold Koroh dipanggil kembali oleh Residen Timor ke daerah asalnya yaitu Amarasi atas nama rakyat Amarasi dengan surat tertanggal 26 April 1926 nomor 72, Hendrik Arnold Koroh dinobatkan sebagai raja untuk menggantikan kakaknya A.R. Koroh yang dipecat oleh pemerintah kolonial Belanda.
1: Beliau raja ke-17 yang diangkat oleh masyarakat, bukan diangkat oleh pemerintahan Belanda. Dia tidak mau untuk takluk kepada Belanda. Kan kakaknya juga Alexander Koroh itu tidak mau ikut Belanda dan tidak mau takluk, tidak mau membuat surat perjanjian ikrar patuh kepada Belanda.
0: Dalam masa kepemimpinannya, H.A. Koroh dinilai sebagai raja yang berhasil memajukan rakyatnya melalui bidang pertanian. Bahkan, menurut Robert Koroh, jauh sebelum digaungkan slogan tanam, tanam, tanam oleh Gubernur NTT pertama, yaitu El Tari, Hendrik Arnold Koroh sudah terlebih dahulu mengajarkan rakyatnya bagaimana cara mengolah tanah pertanian yang baik sesuai dengan ilmu yang pernah dipelajarinya.
1: Dia belajar juga di Bogor untuk pertanian. Jadi kebetulan dia mulai tenangkan itu apa yang dia dapat dari ilmu yang dia pelajari. Sebenarnya sebelum ada El Tari, beliau sudah mencanangkan program yang sangat bagus yaitu tanam. Semua masyarakat yang ada di Amarasi itu memang harus tanam berupa kebun.
0: Pada masa mempertahankan kemerdekaan, Hendrik Arnold Koroh berupaya mempengaruhi para raja di Timor untuk menolak pendirian negara Indonesia Timur. Belanda tak diam. Untuk menghadang upaya Koroh, Belanda membuat pertemuan dengan para raja setelah konferensi Malino. Residen Timor memimpin langsung pertemuan kala itu. Raja Koroh diperingatkan oleh residen untuk berhati-hati karena semua raja tidak menyetujui dan akan menentang mati-matian pendiriannya yang dikemukakannya di Malino saat itu. Peringatan itu tak mengurungkan niat Koroh untuk tetap memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Di depan para raja Timor, Koroh mengatakan bahwa Republik Indonesia adalah hal yang ideal bagi rakyat Timor.
1: H.A. Koroh ditunjuk sebagai ketua Dewan Raja-Raja Timor. Perjuangannya untuk

Residen Timor memberikan kesempatan kepada Raja Timor lain untuk menanggapi argumen Koroh. Pendapat pertama dikemukakan oleh Raja Molo. Pada waktu itu, Raja Molo sangat berpengaruh di kalangan Raja Timor. Pendapatnya bisa mempengaruhi pandangan raja lain. Ketika Raja Molo berkata, "Akol," yang berarti setuju, raja-raja lain pun sependapat dengannya. Ini berarti para raja menerima pendapat Koroh. Persatuan para raja semakin menguat. Pada 21 Oktober 1946, gabungan Federasi Selvbestuur Kepulauan Timor atau Dewan Raja-Raja berdiri. Ketuanya Hendrik Arnold Koroh dan wakil ketua Raja Kupang Anis Noni. Terbentuknya Dewan Raja memperkuat perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan. Raja Hendrik Arnold Koroh meninggal pada 30 Maret 1951. Ratusan ribu orang dari seluruh penjuru Timor menghadiri pemakamannya. Timor kehilangan seorang pemimpin yang berbudi luhur, berjasa bagi nusa dan bangsa. Berakhirlah sudah perjuangan seorang pejuang yang disegani oleh kawan dan juga lawan. Seorang raja yang sangat dicintai rakyatnya.

pahlawan nasional, perintis kemerdekaan, dan para pejuang yang telah berjasa terhadap bangsa dan negara wajib dihormati dan dihargai, sekaligus sebagai sosok panutan yang perlu diteladani oleh segenap masyarakat dalam meneruskan cita-cita perjuangan bangsa. Hal ini sejalan dengan upaya mewujudkan Indonesia sebagai bangsa yang besar dan disegani dalam pergaulan bangsa-bangsa di dunia, sebagaimana semangat moto klasik yang mengatakan bahwa hanya bangsa yang besar yang menghargai jasa pahlawannya. Demikian kisah perjuangan Raja Hendrik Arnold Koroh, seorang pahlawan Nusa Tenggara Timur yang selalu dirindukan dan dicintai rakyatnya.

0: Bapak, Mama, Kakak, Adik, Bapak, Saudara semua masih di Basengkol. Salam-salam dan minta lagu. Kita masih tunggu partisipasi dari Bapak, Mama, Kakak, Adik, Bapak, Saudara semua di ini malam yang ingin bergabung di line telepon dan juga di line SMS dan WhatsApp di 0380833499 dan juga di line SMS dan WhatsApp di 0811-3820-1043 sampai nanti di jam 11 malam. Yang mana baru saja ya kita dengarkan beberapa nomor lagu untuk teman Nikotong semua di ini malam. Dan masih ada beberapa nomor lagu yang masih bisa diminta ya oleh Pak Saudara dong semua di ini malam sampai nanti di jam 11 malam. Yang mana lagu-lagu yang sudah beta siapkan ya untuk teman Ibu Saudara dong semua masih ada miliknya Freshly dengan Beta Salah Apa, ada Galang 3 tahun, Foti Riba dari Rona Mamo, dan juga ada Dobeng-Dobeng dari Demetrio ya. Dan juga ada miliknya Om Kobus dengan Kurang Dana. Jadi itulah beberapa nomor lagu yang masih bisa diminta oleh Pak Saudara semua sampai nanti di jam 11 malam waktu Indonesia Tengah. Untuk itu beta terima dulu yang sudah bergabung bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang. Mbak Sengkol, selamat malam.
1: Malam.
0: Halo Mbak Sengkol, selamat malam.
1: Malam terus kan?
0: Iya, malam juga. Dengan siapa di mana nih?
1: Revan di Sulamu, Kota.
0: Dengan Revan di Sulamu?
1: Iya.
0: Apa kabar Revan?
1: Ya, baik ya.
0: Baik. Ada bikin apa nih?
1: Lagi duduk tuh Kak.
0: Oh, lagi duduk. Pantau Pro 4 Sonde.
1: Iya, dari jam 7.
0: Wih, dari jam 7. Mantap. Oke, baik. Mau lagu apa ini malam?
1: Jenisnya Tara kan?
0: Di Metapolis sendiri ya ada Beta Salah Apa, 3 tahun, Foti Riba, Doben-Doben, dan juga ada Kurang Dana.
1: Yang pertama itu apa?

0: Vậy chỉ chạm rõ và chúng ta sẽ gặp.
1: Iya, Itu saja.
0: Nah, itu saja.
1: Baik, oke, terima
0: Nah, itu
1: kasih.
0: saja.
1: Oke, terima kasih, selamat malam ya, sudah bergabung bersama Kotong di malam hari ini. Untuk itu masih di Kotong punya line telepon. Mbak Senggol, selamat malam.
2: Selamat malam, Kak Rogan.
1: Malam juga, dengan siapa di mana nih?
2: Dengan Ferdi.
1: Dengan Kakak Ferdi. Apa kabar, Kakak?
2: Kabar baik.
1: Baik, Kakak Ferdi, ada bikin apa nih?
2: Barusan pantau.
1: Barusan pantau. Oke, Kakak Ferdi mau lagu apa ini malam?
2: Om Kobus.
1: Ada Om Kobus, tadi, iya. Ya. Baik. Silakan, Senggol untuk siapa?
2: Senggol yang pertama buat Kak Rogan, saat bertugas. Terus yang untuk yang pertama buat Kak Revan Sulamu yang tadi baru lewat malam. Terus buat kata-kata Tariti, kata Reflin, kata Teta, Juven, kata Penu, Kodi, Koteu, Baik Sila, Kak Melvi Camplong, selamat malam, Kak John Camplong, John Takari, Kak Joyce Molteng, Kak Dani Patululi, Kak Di, Bapak Dion, Aneh, terus buat Mama Ima, Kak Ferry Toe, pokoknya singkat semuanya, terus Mama Erni, Nepo Nono, pokoknya semuanya selamat malam. Terima kasih, selamat malam.
1: Baik, terima kasih, selamat malam untuk beta punya Kakak Ferdi yang ada di Merdeka. Terima kasih sudah bergabung bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang untuk malam hari ini. Beta masih terima di 0380833499. Mbak Senggol, selamat malam.
3: Senggol.
1: Iya, Senggol juga. Dengan siapa di mana nih?
3: Dengan Erni di Nepo Nono.
1: Dengan Ma Erni, apa kabar?
3: Kabar baik.
1: Ada bikin apa nih Mama?
3: Lagi di depan kan.
1: Oke, baik, silakan. Senggol untuk siapa?
3: Salam yang pertama buat orang-orang rumah yang sudah pada tidur. Selamat tidur, semoga mimpi yang indah. Nah, ada Bapak Nicholas Denny, ada Kak Pak, Kak Ipa, Adik Nadine. Katanya selamat malam. Tadi di Meletinga, Kak Saka, Kak Yupen di Patu Penu, Kak Rizlan di Sulamu, Kak Ferdi di Merdeka. Makasih atas senggolannya. Mama Aileen, Mama Jessie, Mama Cantika, Mama Pongenuti, Abang John di Katari, Bapak Dio, Bapak Mayen, Kak Milky di Camplong, dan buat semua kesarungan.
1: Iya.
3: Dan buat kakak yang bertugas, selamat bertugas. Semoga Tuhan Yesus memberkati.
1: Iya.
3: Makasih, shalom.
1: Baik, shalom. Terima kasih, selamat malam ya untuk beta punya Mama Erni ya yang ada di Nevo Nono. Terima kasih sudah bergabung di ini malam. Mbak Senggol, selamat malam. Halo, Mbak Senggol, selamat malam.
4: Halo, Mbak Rogan.
1: Iya, malam juga. Dengan siapa di mana nih?
4: Cecilia.
1: Dengan Cecilia. Apa kabar, Cecilia?
4: Hai.
1: Oke, baik, Cecilia. Ada sementara bikin apa nih?
4: Baring-baring, mau tidur nih, Kak Rogan.
1: Oh, begitu. Semua tidur kok.
4: Ya, dengar lagu abis nanti tidur.
1: Nah, baik. Oke, Cecilia, silakan. Senggol untuk siapa?
4: Semua-semua saja yang sudah masuk dari tadi, dari jam 9 sampai saat ini, dengan ucapan selamat malam saja buat Karogan pulang hati-hati. Terima kasih, selamat malam.
1: Baik, selamat malam, terima kasih ya untuk Cecilia yang ada di Mantasi. Salam singkat saja dari Cecilia untuk bahas saudara dong semua. Beta masih terima di layan telepon. Mbak Senggol, selamat malam.
2: Senggol dong.
1: Iya, Senggol juga. Dengan siapa di mana nih? Deng orang Molteng. Ada Kak Joy ko?
2: Iya, Kak Rogan.
1: Baik, Kak Joy, ada bikin apa nih?
2: Ini orang Pateng dong, ada telepon kok mau pergi sekarang ini kok, siap-siap kok mau pergi, Kak Rogan.
1: Wih, ada acara kok?
2: Ada perlu sedikit, Kak Rogan.
1: Oh, ada perlu sedikit. Oke, baik, silakan Kak Joy, mau senggol untuk siapa di malam?
2: Iya, awalnya buat Kak Rogan yang lagi bertugas di studio.

0: salam selamat bertugas, Senin terpulang hati-hati, semoga tiba di rumah dalam keadaan sehat dan walafiat, dan titip salam buat keluarga di rumah. Terus yang pertama buat Kak Irni yang baru turun, makasih atas tengolnya, selamat malam. Salam buat keluarga Haina di mana, di Patukona. Terus yang berikut buat Kasih Silia yang baru turun juga, selamat malam. Terus buat Bapak Dion Hane, Bapak Dano Inlasi, Nana Ayofano, Nana Indra Ayofano. Terus buat Kamilki Camplong, Abang John Takari, Kak Natalia Takari juga, Kak Tuni. Terus buat Mama Susu Lelekema, Mama Anita Waitota. Terus buat Bunda Natalia di Tuli-Tuli. Terus buat Pak Sila di Simaten. Terus buat Kak Revlan. Singkat buat semua-semua serta program yang lagi pasal Pro 4 dengan selamat malam, selamat beristirahat. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita. Dan buat Kak Rogan, sebentar pulang, hati-hati di jalan. Makasih, Shalom.
1: Baik, terima kasih, Shalom. Selamat malam untuk Kakak Joy yang ada di Molo Tengah. Terima kasih sudah bergabung di malam hari ini. Beta terima lagi, masih di kota punya lain telepon. Basenggol, selamat malam.
2: Basenggol, selamat malam, Kak Rogan.
1: Malam juga. Dengan siapa di mana nih?
2: Dengan Tomo di Spasu Penukin.
1: Dengan To Omo, apa kabar To O?
2: Aman terkendali.
1: Oke, baik To Omo, silakan. Mau senggol-senggol untuk siapa?
2: Ini sudah larut malam, jadi sapu rata dari ujung ke ujung.
1: Wih, main sapu rata langsung saya.
2: Oh, memang sudah karuan kami langsung dari keriting.
1: Iya.
2: Buat yang tadi melihat
1: siapa? Ada Kakak Joy di Molo Tengah.
2: Salam kenal, Kak Joy. Kalau masuk segol Tomo di Patungku. Opa Miller sudah masuk belum?
1: Opa Miller belum masuk.
2: Opa Miller masuk sudah lama. Tukang bangun sendiri di suara, mabok, botino, kuat atau
1: sakit. Ada sibuk kan?
2: Ada lagu kok, Kak?
1: Lagu su ada, beta su siap. Ada lagu TB dan juga ada lagu Bagoyang.
2: Ini lagu TB, Kak. Soalnya Siti kan jalannya orang Melaka jadi TB.
1: Oh, memang itu betul, itu harus.
2: Ini salam buat Belogama. Buat Tuhan 1 dan 2. Sapurata. Shalom.
1: Baik, Shalom. Terima kasih, selamat malam. Ya, baik, terima kasih untuk Tomo di ini malam yang sudah bergabung ya. Sudah senggol-senggol untuk bahas saudara dong semua yang ada di alamat masing-masing. Untuk itu langsung saja kita kasih dulu beberapa nomor lagu untuk temani kotong semua di ini malam.

Papa Mama Basaudara semua, masyarakat suku Timor menyebut nama rumah khas mereka berdasarkan bentuknya. Rumah khas itu disebut umek bubu, yang artinya rumah berbentuk bulat dengan diameter bangunan antara 5 sampai 7 meter. Rumah ini ditopang oleh 4 tiang utama yang kokoh, yang disebut ni ainaf atau ni enaf. Tiang-tiang kecil untuk menyangga dinding yang disebut ni ana. Rumah ini dilengkapi loteng kecil sebagai tempat menyimpan bahan makanan dan atap dari ilalang. Bahan dasar bagi umek bubu berasal dari kayu untuk 4 tiang penyangga utama dan tiang-tiang kecil untuk penyangga dinding, serta rangka loteng dan rangka atap atau suaf. Bahan bambu digunakan untuk membuat dinding, serta rumput ilalang atau alang-alang bagi atapnya. Untuk merekatkan hubungan bahan-bahan ini menjadi bangunan yang kokoh, digunakan tali dari hutan. Sesuai dengan namanya, umek bubu dibentuk bulat dengan atap menjuntai hingga ke tanah, dengan tinggi dinding hanya sekitar 1 meter. Rumah ini hanya dilengkapi dengan 1 pintu, tanpa dilengkapi jendela atau cerobong asap, sehingga pintu keluar masuk barang atau orang, serta sirkulasi udara, hanya 1 pintu dengan ukuran tidak lebih tinggi dari 2 meter. Kondisi pintu yang rendah menyebabkan semua orang yang akan masuk ke dalam rumah harus menunduk atau membungkukkan badan untuk melewati pintu sempit rendah tersebut. Dahulu, di Timor Tengah Selatan, umek bubu lebih banyak ditemui di daerah-daerah yang bersuhu dingin. Keberadaan umek bubu di daerah dingin ini menegaskan fungsi khususnya sebagai penghangat. Namun, fungsi sebenarnya umek bubu adalah sebagai lumbung jagung, tempat memasak atau dapur, dan tempat bersalin. Sebagai lumbung, umek bubu memiliki ruang tersendiri berupa loteng kecil untuk menyimpan jagung, kacang-kacangan, padi, atau hasil kebun lainnya yang diawetkan sebagai bahan makanan untuk waktu lama. Akses ke loteng menggunakan 1 batang kayu atau bambu yang hanya didirikan jika akan naik ke loteng dan harus diletakkan kembali jika selesai digunakan. Jika hasil panen sudah disimpan di atas loteng, jalan masuk ke atas loteng hanya boleh dilakukan oleh perempuan yang menjadi ibu rumah tangga di rumah itu atau anak perempuan kepercayaan yang diizinkan ibunya. Masyarakat Metok percaya bahwa tikus akan menyerang bahan makanan di atas loteng jika loteng dimasuki oleh orang lain yang bukan nyonya rumah. Pada awal musim panen, api dalam rumah bulat atau umek bubu harus selalu dinyalakan agar suasana rumah tetap hangat dan jagung tidak membusuk. Laki-laki harus menyediakan kayu-kayu bakar dengan diameter besar untuk mengasapi bahan makanan di dalam umek bubu. Kayu-kayu bakar dengan ukuran besar yang dimasukkan ke dalam rumah harus diupayakan untuk tetap berasap atau menyala dalam ukuran kecil selama 24 jam. Dengan maksud membuat jagung dan hasil kebun lain yang ada di loteng tetap awet dan tidak membusuk. Ukuran dan bentuk rumah dengan api yang menyala secara otomatis menyebabkan udara di dalam rumah tidak bertukar secara bebas karena pintu hanya 1, berukuran 1 meter dan tidak lebih dari 2 meter. Umek bubu memiliki fungsi lain sebagai tempat melahirkan. Perempuan hanya boleh melahirkan di dalam rumah berbentuk bulat ini. Bagi ibu yang melahirkan, umek bubu menjadi tempat melahirkan sekaligus tempat mandi, tempat masak, dan tempat merawat anaknya hingga waktu tertentu yang ditentukan. Biasanya, sebelum 40 hari, perempuan yang melahirkan belum bisa keluar bersama anaknya dari umek bubu. Perempuan yang melahirkan di umek bubu akan dibuatkan tempat tidur dengan penyangga 4 tiang dari kayu dan alas tidur dari bambu yang dipersiapkan khusus di dalam umek bubu. Di bawah tempat tidur perempuan yang baru melahirkan, ditaruh bara api dari kayu kasuari atau kusambi. Umek bubu memiliki tiang utama yang dinamakan ni ainaf atau tiang ibu. Masyarakat suku Dawan percaya bahwa makanan yang dibawa masuk ke dalam umek bubu berada dalam kekuasaan ibu. Hanya seorang ibu yang boleh naik ke atas loteng untuk mengambil bahan makanan bagi keluarga. Jika ibu bepergian untuk waktu yang lama, lebih dahulu ia menurunkan bahan makanan sesuai kebutuhan selama ia pergi.
Umek bubu dalam kehidupan sehari-hari digunakan sebagai tempat memasak. Untuk menyangga wadah masak digunakan tungku yang umumnya terdiri dari 3 batu di bagian tengah. Untuk aktivitas tidur terdapat tempat tidur di kiri dan kanan ruang yang disebut dengan hala. Pada zaman dahulu di daerah tertentu tiang induk dalam umek bubu digunakan menjadi tempat khusus untuk ritual adat sebagai tempat khusus untuk berdoa. Selain umek bubu biasa, ada juga umek bubu khusus untuk anak laki-laki pertama atau umek bubu orang tua, dan umek bubu induk suku yang berkaitan dengan upacara suku atau upacara adat lainnya. Jenis-jenis umek bubu ini memiliki kesamaan area rumah seperti area memasak, area istirahat, area ritual adat, ruang transisi, dan ruang luar. Umek bubu dalam tradisi masyarakat Timor memiliki fungsi sebagai tempat bagi mereka untuk lahir, tempat memelihara makanan, tempat bagi perempuan untuk menjalankan perannya memasak, serta tempat ritual masyarakat dalam hubungannya dengan

Bapak, Mama, Kakak, Dewa, Saudara semua masih di Basengol. Salam-salam dan minta lagu. Baru saja aku dengarkan dari miliknya Fresly. Ya, dengan lagu yang memang ya kalau kutong dengar ya malam hari ini, aduh, kita tusuk sekali. Beta salah apa sampai Nona bikin beta begini? Aduh. Untuk itu Bapak, Mama, Kakak, Dewa, Saudara semua tentunya masih di Basengol. Salam-salam dan minta lagu. Kita masih tunggu partisipasi dari Pak Saudara dong semua yang ingin bergabung ya di ini malam. Yang mau salam-salam, berbagi informasi, dan juga yang mau minta lagu, kita masih tunggu partisipasinya. Sampai nanti di pukul 23 atau di jam 11 malam. Dan waktu juga sudah menunjukkan pukul 10 ya, lebih 47 menit waktu Indonesia Tengah. Artinya sudah lama lagi ketemu acara harus berakhir. Tapi jangan takut, karena masih ada hari esok untuk bisa gabung lagi dengan kotong di perempat RRI Kupang ya. Untuk itu Bapak, Mama, Kakak, Adik, Bapak, Saudara semua, sambil kotong tunggu ya yang ingin bergabung, beta bacakan dulu satu informasi ya untuk Bapak Saudara semua tentunya mengenai lomba konten video kreatif. Nah, untuk itu Bapak, Mama, Kakak, Adik, Bapak, Saudara semua yang punya ide kreatif dan suka bikin konten video, ayo ikut lomba konten video kreatif memperingati Hari Radio Nasional bersama RRI Kupang. Yang mana ini lomba khusus buat kakak Nyong dan kakak Nona, pelajar SMA SMK sederajat, yang mana di pendaftaran sendiri bisa dilakukan perorangan namun diperbolehkan bekerja dalam tim. Nah, tema untuk videonya sendiri ini bebas ya, Bapak Saudara semua, bisa berbentuk drama, vlog, jurnalisme atau jenis konten audiovisual lainnya. Nah, asalkan ini membahas tentang radio atau hari radio. Untuk formatnya sendiri, pastikan video beresolusi minimal 1080p dengan spek rasio 6:19 serta durasi maksimal 2 menit ya. Itu di pendurasi ya Pak Saudara semua. Yang mana di pendaftaran sendiri sudah dibuka 17 sampai 30 Agustus 2026. Dan yang paling menarik, akan ada hadiah hingga jutaan rupiah. Jadi untuk Bapak Saudara semua, jangan hanya jadi penonton saya. Saatnya tunjukkan ide kreatif dan rayakan Hari Radio bersama RRI Kupang. Yang mana informasi lengkap dan pendaftaran bisa langsung cek di Instagram @RRI Kupang. Ya, untuk itu Bapak Saudara semua jangan lupa oh untuk ikut kotong punya lomba konten video kreatif. Untuk itu Bapak Saudara semua, sambil kotong tunggu yang ingin bergabung, langsung saya beta kasih dulu beberapa nomor lagu untuk temani kotong semua di ini malam.

Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua, terima kasih banyak untuk partisipasinya yang sudah meramaikan Gotong Pocara Pasenggol di malam hari ini. Yang belum sempat bergabung, jangan berjelati, masih ada esok untuk bisa gabung lagi bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang. Selamat malam yang sudah beristirahat dan juga yang masih terus dengan aktivitas di malam hari ini. Beta masih akan terus temani Bas Saudara dong semua sampai nanti di jam 12 malam. Untuk itu selamat malam dan terus bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Meskipun kamu merasa sedih, jangan pernah putus asa. Dan meskipun kamu terjatuh, jangan pernah hancur. Tableau.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Melakukan apa yang kamu suka adalah kebebasan. Menyukai apa yang kamu lakukan adalah kebahagiaan. Frank Tiger.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Hal yang paling penting adalah menikmati hidupmu, menjadi bahagia apapun yang terjadi. Audrey Hepburn.

Pendengar, sepanjang hari hingga malam ini, banyak hal yang sudah kita lakukan. Ada hal yang menyenangkan, ada persoalan yang memicu adrenalin, bahkan ada peristiwa yang mengecewakan hati. Lalu, apakah kita akan berhenti dan tidak melakukan apa-apa? Pendengar, pengalaman adalah guru terbaik. Ketika hari ini berakhir dengan kecewa, anggaplah sebagai pengalaman berharga bagi dirimu. Sama seperti hatimu meresapi hal menyenangkan dalam hidupmu. Karena segala sesuatu ada masanya. Ketika impian tidak sesuai harapan, teruslah melangkah dengan terap semangat yang sama. Jangan pernah menyerah. Gunakan setiap kesempatan yang ada untuk merajut mimpimu sampai menjadi nyata. Selamat malam. Semoga kehadiran Pro 4 hari ini memberi makna dan warna dalam kehidupan Anda.

mendengar berakhir sudah tugas kami menemani bapak mama kakak adik saudara semua sepanjang hari ini Rabu 19 Agustus 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah. Sampai jumpa lagi besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui FM 104,3 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang Pro 4 Suara Budaya NTT. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Kupang Pro 4, Suara Budaya NTT. Mengudara pada frekuensi 104,3 MHz. Kembali menemani Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona di hari Kamis 20 Agustus 2026. Pendengar, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

104 RRI Kupang FM 104,3 MHz Suara Budaya NTT. Selamat pagi Bapak-bapak saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, apa kabarnya? Senang sekali Beta Feli kembali hadir temani Bapak-bapak saudara dong Bung Hari dalam rangkaian Sasando Pagi edisi ini hari Kamis 20 Agustus 2026 dari jam 5 pagi ini sampai di jam 11 siang nanti. Bapak, Mama, Bapak, Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona akan dihibur dengan ragam informasi menarik tentunya. Dan ada obrolan Akam Siju di jam 9 pagi nanti akan temani Bapak, Mama, Bapak, Saudara dalam aktivitas ini hari. Habis ini masih ada renungan pagi dan juga lagu-lagu pujian yang akan temani Bapak, Mama, Bapak, Saudara. Pantau terus di FM 104,3 MHz. Selamat mendengarkan.

Mazmur 91 ayat 11 berkata, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu.

Nahum 1 ayat 7 berkata, Tuhan itu baik, ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan, ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya.

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

yang Tuhan Yesus kasihi. Selamat pagi. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Katolik bersama saya, Francisca Wona, penyuluh agama Katolik pada bidang urusan agama Katolik, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hari ini Kamis 20 Agustus 2026, kita berada dalam Pekan Biasa ke-19. Saya mengajak kita sekalian untuk bersama-sama mengawali renungan kita pada pagi hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, dengan segenap hati kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu atas berkat rahmat-Mu yang telah kami terima dari-Mu pada pagi hari ini. Bantulah kami untuk mewujudkan kasih akan Dikau dengan mengasihi sesama kami seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Semoga sabdamu yang akan kami dengar membawa sukacita kebahagiaan bagi kami dan sesama di sekitar kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapa Mama, Kakak Nona dan Kakak Nyong semua yang Tuhan Yesus kasihi, saya mengajak kita sekalian untuk bersama-sama membaca bacaan Injil yang diambil dari Injil Matius bab 22 ayat 1-14. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembeli, semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan. Orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapa Mama, Kakak Nona dan Kakak Nyong semua yang Tuhan Yesus kasihi. Judul renungan kita pada pagi hari ini adalah pertobatan dan ketaatan. Bapa Mama, Kakak Nona dan Kakak Nyong yang terkasih. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus menyampaikan perumpamaan tentang perjamuan kawin. Pada permukaannya kita melihat kisah seorang raja yang mempersiapkan pesta megah untuk anaknya, namun orang-orang yang diundang menolak hadir. Mereka sibuk dengan urusan ladang, usaha, bahkan ada yang memperlakukan hamba-hamba raja dengan kasar. Rasanya kita bisa saja bertanya, mengapa mereka menolak undangan itu? Bukankah kesempatan untuk ikut pesta istimewa adalah kehormatan besar?
Perumpamaan ini mengajak kita merenungkan bagaimana seringkali Tuhan mengundang kita ke dalam hidup yang penuh rahmat, namun kita menolak. Kita terlalu sibuk dengan ladang kita sendiri, karir, ambisi pribadi, kesenangan sesaat, atau bahkan ketakutan dan keraguan. Kita menunda doa, menunda pelayanan, menunda kasih kepada sesama, seakan waktu Tuhan bisa kita atur sesuka hati. Padahal undangannya selalu hadir, penuh kasih, siap memberi sukacita yang sejati. Namun kabar baiknya adalah Raja tidak berhenti pada mereka yang menolak. Ia mengutus hamba-hambanya ke persimpangan jalan, mengundang siapapun yang dijumpai, orang baik maupun yang jahat. Di sini kita diajak untuk memahami bahwa kasih Allah universal tanpa batas, tanpa diskriminasi. Bahkan bagi kita yang sering merasa jauh, gagal atau berdosa, undangan Tuhan tetap berlaku. Allah menunggu kita, selalu memberi kesempatan untuk masuk ke dalam perjamuannya dan untuk mengalami kehangatan kasihnya. Yang penting adalah kesiapan hati kita. Dalam perumpamaan itu, ada orang yang masuk tanpa mengenakan pakaian pesta. Hal ini mengingatkan kita bahwa hanya hadir saja tidaklah cukup. Kehidupan kita harus dipenuhi dengan iman, pertobatan, dan ketaatan yang ibarat pakaian pesta yang kita kenakan. Hidup Kristiani bukan sekedar ikut misa atau melakukan ritual secara mekanis, tetapi sungguh-sungguh membuka hati, membiarkan kasih Allah bekerja dalam diri, membentuk kita menjadi orang yang hidup dalam kebaikan, kesetiaan, dan kasih. Bapak, Mama, Kakak Nona, dan Kakak Nyong semua yang Tuhan Yesus kasihi. Di zaman sekarang, kita pun sering menghadapi undangan Tuhan yang bentuk sangat sederhana. Yakni kesempatan untuk menolong orang yang kesusahan, kesempatan memaafkan, kesempatan berbuat baik tanpa pamrih. Tuhan menunggu kita untuk merespons. Ia menunggu kita hadir dengan hati yang sungguh-sungguh, bukan setengah hati, bukan sibuk dengan dunia. Ia menunggu kita memakai pakaian pesta iman, agar kita layak menikmati perjamuan sukacitanya. Marilah kita meneguhkan hati, menerima undangan Tuhan setiap hari, dalam doa, dalam pelayanan, dalam kasih yang nyata kepada sesama. Jangan menunda atau menolak, karena undangannya adalah anugerah yang mengubah hidup. Marilah kita hadir dengan sepenuh hati, mengenakan pakaian kebaikan dan kasih, agar kita menjadi bagian dari mereka yang dipilih, menikmati keindahan dan sukacita kerajaan surga. Semoga. Amin. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, bukalah hati kami agar tidak sibuk sendiri dan lupa pada panggilan. Tolong kami hadir dalam iman dan kasih, siap melayani sesama agar hidup kami layak di hadapan-Mu dan menjadi bagian dari sukacita-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita memohon berkat Tuhan. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati niat hati dan aktivitas kita pada hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Roma 12 ayat 12 berkata, "Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa."

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Berita Pro 4 RRI Kupang. Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Rotary Club Kupang Central memperkuat respon bencana melalui asesmen kebutuhan cepat, koordinasi lintas lembaga, serta penyaluran bantuan dasar. Tim tanggap bencana Rotary Distrik 3420 Ratna Pangkapodang mengatakan Rotary memiliki tim khusus untuk merespon berbagai bencana secara cepat. Dalam menjalankan respon bencana, Rotary melakukan pengumpulan informasi melalui pemerintah daerah, BPBD, BMKG, PMI, serta berbagai pihak terkait. Ratna juga menjelaskan bantuan yang diberikan tersebut berdasarkan data lapangan, bukan asumsi, melalui rapid need assessment untuk menentukan kebutuhan prioritas. Pindah ke informasi berikut, sinergi antara lembaga riset, organisasi pendamping, dan kelompok masyarakat dinilai ampuh memberdayakan perempuan. Hal tersebut mengemuka dalam siaran dialog Rote Menyapa di Rotendao pada Selasa 4 Agustus. Topik dialog berfokus pada strategi pemberdayaan perempuan pesisir dalam meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga di Rote. Direktur Eksekutif IMA, Inisiasi Masyarakat Adat Nukila Infantri memaparkan riset awal menjadi dasar pembentukan program yang tepat sasaran.

Perompak Terare Kupang FM 104,3 MHz Suara Budaya NTT. Selamat pagi Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nuna. Apa kabarnya pagi ini ya? Kembali lagi di segmen Bapote dari jam 6 sampai jam 7. Dan ada topik-topik menarik ya yang akan ketong pembahas sama-sama, bisa sharing juga. Di mana beberapa waktu terakhir nih ketong banyak mendengar dan juga ikut merasakan situasi bencana ya, termasuk gempa yang tentu bukan hanya membuat orang dewasa khawatir, tapi ketumpung anak-anak juga. Dan pagi ini ketong mau bahas tentang sesuatu yang mungkin sering luput ya dari ketumpung perhatian ya. Ketika bencana terjadi, kira-kira ke mana ya ketumpung anak-anak pun perasaan? Bagaimana dong cara untuk apa ya buat mereka tuh tetap tenang dalam menghadapi situasi bencana dan merasa aman? Karena anak-anak yang ya tentunya belum mungkin belum memahami apa itu gempa atau mengapa mereka harus mengungsi, begitu mereka tahu tiba-tiba suasana berubah saat begitu, orang-orang jadi panik, sekolah atau aktivitas mereka berhenti, bahkan harus berada di tempat yang berada ada yang berbeda dari biasanya. Nah, terus apa nih yang harus yang bisa ketong lakukan sebagai orang tua, keluarga maupun orang-orang di sekitar mereka? Ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, kalau orang dewasa saya bisa rasa takut ketika gempa terjadi, apalagi anak-anak ya. Kalian bisa bayangkan seorang anak yang biasanya bangun pagi, siap-siap sekolah, bermain, ketemu dengan kawan-kawan, tiba-tiba harus ada di tempat pengungsian. Rutinitas berubah, suasana berbeda, dan mungkin mereka lebih apa ya, melihat orang-orang di sekitarnya juga sedang cemas ya. Kadang ketong apa ya melihat anak tuh sudah bisa mengatakan bilang, aduh beta takut. Ya mereka mungkin justru jadi lebih diam, mudah menangis, atau mungkin sulit tidur, terus tempel terus dengan bapak mama, atau malah jadi lebih aktif dan rewel. Nah disinilah ketompong peran orang dewasa tuh penting sekali ya. Jadi pagi hari ini ketua akan membahas tentang anak-anak dan bencana, bagaimana kira-kira untuk membuat mereka tenang. Kalau dari bapak mama saudara sendiri seperti apa, boleh sharing dengan beta di line telepon yang beta sudah buka 0380833499, bisa juga di 0811 3820 1043.

0: Lagu pilihan Bintang Radio Indonesia 2026.
1: Kategori Pop Putra. Isaac Octavian, Seharusnya Aku.
2: Kau cepat pergi tinggalkannya.
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
3: Membuka hidup apapun, siapapun.
4: Ku bertamu ke rumah barumu.
1: And now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret.
4: Hanya papan dan namamu.
5: Kalau ada
1: Rizky Febian, Alamak.
5: Samamu saja.
6: Tak ada pada hati yang sembuh di satu dan dua.
1: Wijaya 80, Terakhir Kali.
7: Dirimu hanya untuk dimiliki yang lain. Sungguh tak boleh.
1: Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasa.

0: Mike Mohede terbaik.
1: Kategori wanita. Masih ada Sofi Novindri, susah lupakan. Kenangan indah sulit terhapus. Kau yang ingin bersama. Srina Arija, cinta sia-sia.

CCTV Kristal. Raisa Bila It Gita Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ini. Lyodra, Teganya Kau. Marian Jola, Rayu. Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu. Dan biarkanmu. Wahlini, bawa dia

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Ya, bapak mama, bapak saudara, kakak nyong dan kakak nona, masih tentang anak-anak dan bencana, bagaimana membuat mereka tetap tenang ya. Kalau orang dewasa sah bisa rasa takut ya ketika gempa terjadi, apalagi ketemu anak-anak ya. Coba ketong bisa bayangkan seorang anak yang biasanya dia bangun pagi, pergi sekolah, main, ketemu teman-teman, tiba-tiba harus berada di tempat pengungsian. Nah, disinilah peran orang dewasa tuh penting ya. Kalau ya ketong sudah harus punya kata-kata yang sempurna, sudah perlu juga ketong paksa anak untuk langsung berani dan bilang jangan takut, jangan takut. Nah, cukup temani mereka. Peluk kalau mereka mau dipeluk, pegang di tangan, dengarkan ketika mereka ingin bercerita. Ya, kalau mereka bertanya tentang gempa, ya jawab saja dengan bahasa yang sederhana dan sesuai dengan dompung usia. Dan yang sonde kalah penting ya, bapak mama bapak saudara, ketong jangan tunjukkan ketong kepanikan secara berlebihan di depan anak. Bukan berarti ketong sebagai orang dewasa juga ya sonde boleh takut. Ketong cuma manusia ya, tapi sebisa mungkin tunjukkan kepada anak bahwa ada orang dewasa yang bersama mereka dan siap membantu. Misalnya kayak anak tanya, "Mama, ketong kapan pulang?" atau "Ini nanti gempa lah iko." Nah, ketong mungkin sonde bisa kasih semua jawaban ya, tapi ketong bisa mengatakan, "Mama juga belum tahu kapan semuanya kembali normal. Tapi sekarang ketong bersama-sama, ada deh mama aman, ada sama-sama dan aman di sini." Ini kalimat sederhana yang bisa bikin anak tuh merasa bahwa dia sudah menghadapi situasi ini sendirian. Nah, terkait dengan itu, bapak mama, bapak saudara, kakak nyong dan kakak nona di ketompong obrolan akamsi sebentar di jam 9 pagi, ketua akan membahas tentang perlindungan dan dukungan psikososial bagi anak di situasi bencana bersama dengan ketemu narasumber seorang psikolog dari FKIP Undana. Seperti apa penjelasannya? Dan kita masih akan lanjut ya Bapak Ote tentang anak-anak dan bencana, kira-kira menyikapinya seperti apa, tentang apa ya, cara mereka, cara ya sudut pandang yang bisa ketong berikan kepada anak-anak ya. Tetap di FM 104,3 MHz.

Rangkaian tarian yang biasa disuguhkan masyarakat yang mendiami Kecamatan Alor Timur Laut adalah tari sungsut, tari suguhan, dan tari cakalele. Tiga jenis tarian ini sebenarnya merupakan bagian dari tari lego-lego, sebuah tarian yang sangat populer dari Pulau Alor. Tarian sungsut adalah tarian menerima tamu atau menyambut pahlawan, tarian yang menggambarkan rasa sukacita seorang ibu atau perempuan menyambut suami yang kembali dari merantau atau sebagai pahlawan perang. Tarian ini memberi suatu support, semangat, dan motivasi kepada pahlawan yang telah kembali ke kampung halaman. Tarian sungsut dibawakan oleh 6 orang penari dan 3 orang gadis penari memegang pisau. Dengan posisi saling berpegangan tangan dengan busana lengkap, mereka berjalan sambil menggesek kaki sehingga gelang-gelang yang menghiasi kaki mengeluarkan bunyi yang khas. Tarian sungsut juga untuk menjemput kepala suku atau kepala perang yang kembali dengan selamat dan panglima perang melaporkan bahwa tugas sudah selesai. Tarian ini dulu biasanya dipentaskan pada saat pesta rakyat, pada zaman sekarang dipentaskan pada hari-hari besar keagamaan dan nasional maupun dalam acara kenegaraan. Tari suguhan merupakan tarian hiburan yang disuguhkan kepada pahlawan perang yang telah kembali. Tarian ini biasanya diiringi dengan lagu wak-wak. Lagu wak-wak ini diibaratkan sebagai tanah yang tinggi yang mana dalam kehidupan kalau seseorang berhasil seolah-olah lupa daratan. Sehingga lagu ini mengingatkan bahwa keberhasilan seperti apapun tidak boleh lupa daratan. Sedangkan makna lain dari lagu wak-wak bahwa sebagai orang Alor, meski dirantau tetap bertanggung jawab terhadap Kabupaten Alor dalam hal budaya. Sedangkan tari cakalele adalah tarian tanda kemenangan, biasanya dipakai untuk menyambut seorang pahlawan setelah menjelajahi alam dunia dan kembali dengan berhasil memenangkan perang. Cakalele dengan gong menandakan bahwa semua aktivitas dalam perang sudah berjalan dengan baik, maka sebagai tanda kemenangan diungkapkan lewat tarian cakalele. Tarian cakalele dibawakan oleh 2 orang yang mengenakan pakaian perang lengkap sambil menari, melompat, sambil mengayunkan pedang sebagai tanda kemenangan. Rangkaian tarian dari Kabupaten Alor merupakan bagian dari budaya bangsa yang perlu dilestarikan terutama oleh generasi muda. Jangan biarkan keanekaragaman budaya lokal tenggelam tanpa ada upaya untuk mengangkat dan membuatnya lebih bersinar, lebih bernilai dalam kehidupan modern.

0: Mama, mama, mama, pokoknya kalau Ina sebesar, Ina mau jadi artis.
1: Hah? Mau jadi artis? Artis film, sinetron, atau?
0: Mau jadi artis yang sayang anak-anak. Jadi bisa kumpul anak-anak, kok bermain sama-sama. Terus kumpul mainan buat kasih anak-anak lain yang susah.
2: Wah, mantap Nona. Bapak pun anak pun pintar, Le. Masih kecil mas sudah punya cita-cita mulia.
3: Anak-anak punya mimpi, kadang lucu, kadang mengagetkan. Tapi siapa tahu di balik mimpi itu ada niat baik yang besar. Suara mereka memang kecil, tapi haknya besar.

0: RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Pemerintah pusat bersama jajaran TNI, Polri, BUMN, dan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur gelar rapat koordinasi menangani bencana gempa bumi Flores. Gubernur Nusa Tenggara Timur mengatakan kebutuhan mendesak yang dirapatkan meliputi tenda, pengungsian, dan posko, beras dan bahan makanan, siap saji, obat-obatan, selimut, tikar, serta air mineral. Masyarakat masih memilih berada di luar rumah karena gempa susulan dan kekhawatiran terhadap kondisi bangunan. Pemerintah berkomitmen untuk bergerak cepat memastikan keselamatan warga, membuka akses, mempercepat distribusi bantuan, serta memulihkan listrik dan komunikasi. Seusai rakor, jajaran pemerintah pusat dan daerah akan berpencar meninjau langsung sejumlah wilayah terdampak untuk melihat kondisi masyarakat, korban, kerusakan infrastruktur, akses, dan kebutuhan penanganan di lapangan. Menyapa informasi berikut, Pulau Adonara di Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, menyimpan sejuta pesona alam. Salah satu destinasi wisata unggulan yang menawarkan keindahan pantai eksotis adalah Pantai Inaburak. Secara geografis, ini pantai ada di Desa Nihaone, Kecamatan Ile Boleng, Kabupaten Flores Timur, atau berjarak sekitar 12 km dari kota Waiwerang. Menariknya, bagi pengunjung yang ingin mengeksplorasi lebih jauh, terdapat destinasi wisata lain di sisi barat yang tak kalah mempesona, yaitu Pantai Watotena yang memiliki karakteristik mirip dengan Pantai Inaburak. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebuah provinsi yang terletak di sebelah tenggara Indonesia yang berbatasan dengan Laut Flores di sebelah utara, Samudra Hindia di sebelah selatan, Timor Leste di sebelah timur, dan Provinsi Nusa Tenggara Barat di sebelah barat. Nusa Tenggara Timur merupakan provinsi kepulauan yang terdiri atas 1.192 pulau, 432 diantaranya sudah mempunyai nama, dan sisanya sampai dengan saat ini belum mempunyai nama. 42 pulau dihuni dan 1.150 pulau tidak dihuni. 5 pulau besar di Nusa Tenggara Timur dikenal dengan nama Floba Morata, yang terdiri atas Pulau Flores, Sumba, Timor, Alor, dan Lembata. Provinsi yang sebelumnya memiliki nama Provinsi Sunda Kecil ini resmi menjadi provinsi pada tanggal 20 Desember 1958 berdasarkan Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958. Pada awal diresmikannya Nusa Tenggara Timur menjadi provinsi, wilayah administratif Nusa Tenggara Timur terdiri atas 12 daerah kabupaten kota. Jumlah ini terus bertambah hingga pada tahun 2019, wilayah administratif Nusa Tenggara Timur terbagi atas 21 kabupaten dan 1 kota.

0: sakral masyarakat Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur, menjadi salah satu upacara terbesar dalam kepercayaan Marapu. Upacara ini dilaksanakan setiap tahun, tepatnya menjelang akhir tahun di antara bulan Oktober hingga Desember. Tradisi Manao adalah serangkaian ritual adat yang diwariskan oleh masyarakat asli Sumba Barat yang dipercaya sebagai cara untuk menjaga keharmonisan antara manusia dengan leluhur, alam, dan hewan. Selain itu, tradisi ini juga merupakan fase pembersihan diri, permohonan keberkahan hidup, dan bentuk rasa syukur. Manao dilaksanakan di desa Manukuku, Kecamatan Tanarigo. Tradisi ini mencakup ramalan nasib dengan menyembelih ayam. Setiap keluarga harus memberikan ayam kepada rato atau tua adat untuk disembelih guna melihat pesan-pesan dari arwah nenek moyang. Jika hati ayam terlihat merah segar, pemiliknya dianggap bernasib baik, begitupun sebaliknya. Melalui tradisi Manao, masyarakat menunjukkan solidaritas, menjaga ajaran, dan nilai-nilai kekeluargaan yang diwariskan oleh leluhur mereka.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Helom merupakan nama suku dan bahasa yang terdapat di sebagian besar Pulau Semau. Bahkan, di wilayah Kupang Barat, terdapat komunitas Helong seperti di Oelet Sala, Bismarak, Oben, Bolok, dan Kuan Heum. Nama Helong merupakan nama suku dengan unsur subetniknya yang dapat dibedakan dari subetnik lain. Konon suku Helong ini merupakan salah satu suku asli di kota Kupang. Menurut Bapak Cornelis Laiskodat, di Bolok Kupang Barat, kata Helong berasal dari cerita leluhur mereka yang berasal dari gunung atau pedalaman timur bagian utara bernama Lasi. Lasi datang bersama rombongannya melewati sebuah kampung. Sebelum tiba di bagian barat Pulau Timor, masyarakat menyambutnya dengan penuh hormat, tapi Lasi tidak mempedulikan sambutan tersebut. Lasi menyuruh komandan pasukannya bernama Atu untuk membunuh orang-orang di kampung itu. Sebagai panglima, Atu wajib taat kepada rajanya, dan ia membunuh orang-orang kampung itu, walau hati panglima perang Atu berkata lain. Dalam hatinya berkata, "Kenapa harus membunuh padahal masyarakat menyambut mereka dengan baik-baik?" Atu merasa tertekan karena telah membunuh rakyat yang tidak bersalah, dan akhirnya Atu menyebut rajanya Lasi Kuda, artinya Lasi Jahat. Sebutan Lasi Kuda itu akhirnya menjadi nama Laiskodat. Setelah Laiskodat meninggal, ia digantikan oleh putranya bernama Kudang. Ketika itu, Belanda sedang berkuasa. Dalam suatu pertemuan, Belanda dengan Raja Kudang di Istana Raja, Belanda berusaha untuk berkomunikasi dengan Raja Kudang, tapi karena perbedaan bahasa, mendorong penafsiran yang berbeda. Raja Kudang mengira Belanda ingin membeli tanah tersebut. Akhirnya, Raja Kudang menjawab berkali-kali, "Au he lo," yang artinya, "Saya tidak jual." Dari situ, raja dan kelompok masyarakatnya disebut Helo, yang akhirnya menjadi Helong sampai saat ini. Sedangkan nama Bung Tilu bisa diuraikan atas bentuk kata Bung dan Tilu. Bung diambil dari kata bunga yang berarti kapas, sedangkan Tilu berarti tiga. Secara harfiah, Bung Tilu berarti bunga tiga, akan tetapi yang dimaksudkan dengan nama Bung Tilu sebenarnya adalah kapas tiga warna. Konon nama Bung Tilu pertama kali disebut oleh Raja Putis Lulut yang masuk ke Pulau Semau di Tanjung Kulun, Desa Uiasa. Setelah mendarat di Pulau Semau, Putis Lulut mendapati hamparan kapas yang bunganya berwarna biru, putih, dan coklat. Lalu Raja Putis Lulut menyebut Pulau Semau dengan sebutan Bung Tilu. Menurut tokoh masyarakat di Semau, dahulu memang ada hamparan kapas yang bunganya tiga warna. Sekarang bekas tempat tumbuh kapas itu masih ada yang mereka sebut dengan holai atau oman bunga. Kata oman berarti bekas kebun lama. Jadi holai atau oman bunga adalah bekas kebun kapas yang bunganya tiga warna. Inilah pusat nama Bung Tilu yang dahulu merupakan nama Pulau Semau. Sebagai bukti bahwa dahulu di Semau pernah tumbuh kapas tiga warna, terlihat dari tenunan Semau yang pada ujungnya terdapat tiga warna pintalan benang, yakni warna biru, putih, dan coklat. Saudara, walaupun saat ini tidak ditemukan lagi kapas tiga warna, namun pengakuan tokoh masyarakat tentang adanya nama Bung Tilu atau bunga tiga, atau lebih tepat disebut kapas tiga warna. Inilah keunikan dari nama-nama yang terdapat di Pulau Semau. Punya cerita historis yang tentunya perlu dicatat dan diketahui oleh generasi penerus.

0: lagu pilihan Bintang Radio Indonesia 2026.
1: Kategori Pop Putra. Isaac Octavian, Seharusnya Aku.
2: Kau cepat pergi tinggalkannya.
1: Tito Aditya, Lelah Hati.
3: Mungkin aku sekarang gelisah.
1: Tulus, Teh Hijau.
3: Membuka pintu apapun siapapun.
4: Ku bertamu ke rumah barumu.
1: And now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret.
4: Hanya papan dan namamu.
5: Kalau ada
1: Rizky Febian, Alamak.
5: Samamu saja. Tak dapatkah hati yang sembuh di satu dan dua.
1: Wijaya 80, Terakhir Kali.
5: Dirimu hanya untuk dimiliki yang lain. Sungguh tak boleh.
1: Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasa.

0: Mike Mohede terbaik.
1: Kategori wanita. Masih ada Sofi Novindri, susah lupakan. Sri Arija, cinta sia-sia.

PJB. Risau. Raisa, bila. Eat kita. Sedia aku sebelum hujan. Good Sahanaya, ku ini. Lyodra, teganya kau. Luka hatiku. Marian Jola, Rayu. Ku diam membisu. Aku menyesal telah membuat. Anggi Marito, aku bukan untukmu. Dan biarkanmu. Mahalini, bawa dia.

Tahfeu merupakan tarian tradisional yang hidup dan berakar dalam suku-suku yang ada di Kabupaten Timor Tengah Utara. Tahfeu secara harfiah artinya makan baru. Tarian Tahfeu biasanya dihadirkan untuk mengiringi upacara adat Atoin Pahmeto, suatu ritual adat yang kini hampir punah karena hanya tinggal beberapa suku di Kabupaten Timor Tengah Utara yang masih mempertahankan upacara adat tersebut. Tarian ini ditampilkan dalam acara makan baru, seperti saat panen jagung, padi, atau kacang-kacangan. Mulanya, kepala suku akan melihat seluruh hasil tanaman warga saat mulai berbunga. Kemudian, kepala suku akan mendirikan lesung dan alu yang diikat dengan sebuah pedang di depan pintu rumah adat yang disebut leu atau pemali. Ini berarti mulai berlakunya larangan bagi seluruh masyarakat untuk tidak boleh makan makanan hasil tanaman yang sedang ditanam. Apabila ada yang melanggar, bencana akan menimpa suku tersebut. Ketika musim panen tiba, kepala suku akan memanggil beberapa tua adat dan kaum perempuan untuk membawa periuk. Mereka memasak makanan dari hasil yang baru dipanen untuk dipersembahkan kepada para leluhur sambil memohon doa agar dijauhkan dari musibah atau malapetaka. Tarian Tahfeu aslinya berlangsung lebih dari 9 menit dan dibawakan oleh 12 orang laki-laki dan perempuan yang menggunakan pakaian adat tradisional. Musik pengiring tarian ini berupa gong dan tambur. Tarian Tahfeu dimulai dengan teriakan palate, artinya teriakan kemenangan. Apabila teriakan ini terdengar, semua warga mengetahui bahwa leu atau larangan telah berakhir. Dan leu berupa lesung, alu, dan pedang yang semula diikat di depan rumah adat telah diangkat dan dibawa masuk ke dalam rumah adat. Teriakan palate menandakan bahwa tahfeu atau makan baru segera dimulai dan disambut oleh kaum laki-laki dan perempuan dengan teriakan sorak-sorai dan tarian, dilanjutkan dengan bersukaria semalam suntuk. Suku-suku di Timor Tengah Utara yang memegang teguh adat Atoin Pahmeto percaya terhadap larangan atau leu, sehingga apabila ada yang melanggar leu akan terkena bencana, misalnya tanaman mereka terserang hama penyakit atau dimakan habis oleh ternak yang ada. Tarian Tahfeu ini hampir tidak dikenal lagi di Kabupaten Timor Tengah Utara karena hanya beberapa suku saja yang masih melaksanakan upacara adat makan baru yang tentunya diiringi tari Tahfeu. Sebagai suatu tradisi budaya di Timor Tengah Utara yang bermakna kebersamaan, kepatuhan terhadap aturan adat dan ekspresi syukur kepada Yang Maha Kuasa, kita berharap tarian Tahfeu bisa dipertahankan.

0: Bapak-bapak, saudara, kakak nyong dan kakak nona, BMKG memperkirakan gempa susulan di wilayah Nusa Tenggara Timur masih akan berlangsung selama 21 hingga 30 hari ke depan. Deputi Bidang Geofisika BMKG Nelly Floridariama dalam konferensi pers bersama BNPB menjelaskan secara spesial sebaran gempa susulan ini terkonsentrasi di wilayah Flores bagian tengah hingga barat dan memperlihatkan keterkaitan dengan zona tektonik. Berdasarkan hasil monitoring BMKG, aktivitas gempa susulan masih akan berlangsung. Dan secara umum dari grafik terlihat bahwa kecenderungannya menurun walaupun dalam beberapa periode masih terjadi peningkatan aktivitas, tetapi gempa susulan akan menurun. Dengan data yang ada saat ini, kira-kira ya mungkin masih akan berlangsung juga dalam 21 sampai 30 hari ke depan, tetapi akan menurun ya Bapak, Mama, Bapak, Saudara. Jadi bagi masyarakat juga yang rumahnya mengalami rusak berat, pemerintah menyiapkan solusi berupa pembangunan hunian tetap ya. Namun sebelum proses pembangunan dapat direalisasikan, BNPB juga menyiapkan solusi hunian sementara bagi warga yang rumahnya rusak berat melalui dana tunggu hunian sebesar Rp600.000.
1: Pro 4 RR.

Tarian Padoa adalah tarian pergaulan suku Sabu yang mendiami pulau Sabu dan Raijua. Padoa digelar setiap tahun di kampung-kampung adat genealogis di Sabu seperti Kampung Kujiratu di Sabu Timur, Kampung Ledetadu dan Ledelo di Hawu Mahara, Kampung Taba dan Raiwiu di Liai, serta Kampung Namata, Bodo dan Railoro di Sabu Barat. Tarian Padoa digelar bulan Maret sampai Juni untuk menyambut musim panen dan setelah panen. Penari Padoa membentuk lingkaran sambil berpegangan di bahu, dan di kaki tiap penari terikat ketupat dari anyaman daun lontar yang berisi kacang hijau, sehingga menimbulkan bunyi khas. Secara filosofis, posisi penari yang melingkar melambangkan peredaran bulan, bintang, dan matahari di alam semesta. Gerakan atau hentakan kaki penari dan bunyi giring-giring yang berisi kacang hijau adalah simbol ombak laut yang memecah di pantai. Kadang lemah gemulai, tapi sering pula menderu menakutkan. Kacang hijau dalam ketupat atau kedue yang terikat di kaki melambangkan hasil panen seperti padi, jagung, umbi-umbian, sirih, pinang, kelapa, lontar, dan sebagainya.

0: When I mean I'm the wet on a needle, Punga Maketo, Majaritana, a Pavelo, to I die. Ikeriamada waju muri keren de la paneja wae.
1: Dalam tarian Padoa ada seorang yang berperan sebagai pemimpin. Dia disebut Monepejo atau Monedega. Monepejo berada di tengah lingkaran penari. Keindahan gerakan tarian Padoa sangat tergantung pada keahlian Monepejo melantunkan syair dan memandu gerakan kaki. Syair yang dilantunkan Monepejo atau Monedega merupakan ungkapan pemujaan dan permohonan kepada pencipta agar diberi hasil panen yang melimpah. Dalam tarian Padoa ada tiga babak dalam satu kesatuan. Babak awal disebut Pejuka Lodo yang isinya ialah berbalas syair antara muda-mudi, pria berkelompok di setengah lingkaran dan wanita di sebelahnya. Babak inti disebut Padoa. Pada babak ini Monepejo memegang peran mulai melantunkan syair dan memandu gerakan. Para penari membentuk posisi lingkaran sambil berpegangan tangan sebatas bahu. Bagian akhir Padoa adalah PGD. Gerakan pada bagian ini adalah hentakan kaki yang kasar, melompat sambil tetap berpegangan tangan. Alunan musik dari bunyi kacang dalam ketupat yang terikat di kaki para penari sesungguhnya adalah irama kehidupan ini. Ada saat hidup ini berlangsung aman, tetapi ada saat hempasan badai keras. Apapun keadaannya, kehidupan terus bergerak, berputar menuju akhir seperti tari Padoa. Kiranya tarian Padoa dari Sabu tetap lestari.
0: Nerena opo terdorai hau apa buwe one tapole hawi halang e bole tiki happy aye.

0: Pusat RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Rotary Club Kupang Sentral menekankan pentingnya asesmen kebutuhan cepat sebelum bantuan disalurkan kepada masyarakat terdampak bencana. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan bantuan sesuai kebutuhan nyata masyarakat dan sudah diberikan hanya berdasarkan perkiraan. Tim Tanggap Bencana Rotary Distrik 3420 Ratna Pangkapodang mengatakan asesmen dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari berbagai pihak terkait. Tujuannya adalah memastikan bahwa bantuan yang diberikan tersebut berdasarkan data lapangan, bukan asumsi. Pindah ke informasi berikut, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat menjadi tuan rumah pertukaran pengetahuan atau knowledge exchange dengan Kabupaten Timur Tengah Utara. Kegiatan berlangsung 3 hari, efektif tanggal 11 sampai 13 Agustus 2026. Konsultan SDGs GFA GIS Provinsi NTT, Ashi, mengatakan delegasi TTU dipimpin Kepala Dinas Pertanian Kabupaten TTU, Syahril Malelak. Selama 3 hari, 16 peserta delegasi dari TTU mempelajari dasar-dasar penerapan teknik budidaya padi dengan mulsa tanpa olah tanam atau MTOT. Sementara delegasi TTU berbagi ilmu terkait pembuatan dan penggunaan ekoenzim di lahan basah maupun untuk hortikultura. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.